Ya, pendengar, kita baru saja mengikuti Warta Berita bersama Seran Sentral, program 3 Jaringan Berita Nasional dari Jakarta. Dan kembali lagi bersama kami, Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

0: Selamat pagi pendengar dan terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis pendengar. Dan pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca dari BMKG Riau untuk 12 kabupaten kota seprovinsi Riau hari ini Senin 28 September 2026. Ya pendengar, untuk Kampar pendengar hari ini berawan, begitu juga Indragiri Hilir, Pelalawan, Kabupaten Siak dan juga Kota Dumai hari ini diperkirakan berawan, suhu berkisar 25 hingga 32 derajat Celcius. Lalu pendengar, untuk Indragiri Hulu hujan ringan, Bengkalis hujan ringan, juga Rokan Hulu hujan ringan, Rokan Hilir hujan ringan, Kuantan Sengingi hujan ringan, Kota Pekanbaru hujan ringan, suhu berkisar 24 hingga 32 derajat Celcius. Kepulauan Meranti pendengar hari ini diperkirakan cerah, suhu 25 hingga 31 derajat Celcius. Perakiran cuaca dari BMKG Riau untuk 12 kabupaten kota seprovinsi Riau.
1: Kamu di mana? Kok nggak ngabarin aku sih? Oh,

0: Ya, pendengar, pukul 7.45 menit waktu Indonesia Barat, saya ini pendengar ya, satu lagu Nona Jakarta untuk Anda. Dan semangat pagi untuk Anda semua dimanapun berada yang masih pagi ya, memang pasti pagi. Tentu semangat-semangat juga untuk Anda awal pekan di penghujung bulan September ya, di hari Senin 28 September. Dan beberapa hari lagi berakhir bulan September. Pendengar, untuk karena pendengar, informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar, tongkat komando kepolisian resort Polres Bengkalis resmi berganti AKBP Varian Salis Regar menyerahkan jabatan Kapolres Bengkalis kepada AKBP Eko Rubianto dalam serah terima jabatan sertijab yang berlangsung di Mapolda Riau Sabtu 26 September kemarin. AKBP Eko Rubianto sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Ogan Komering Ilir Oki Polda Sumatera Selatan. Ia kemudian mendapat penugasan baru sebagai Kapolres Bengkalis Polda Riau. Sementara itu, pendengar, AKBP Varian Salis Siregar mendapat penugasan baru sebagai Wakapolresta Sidoarjo Polda Jawa Timur. Pergantian jabatan tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi sekaligus penyegaran di lingkungan Polri. Sertijab juga menjadi bagian dari kesinambungan kepemimpinan dalam memastikan pelaksanaan tugas kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Dan peringat usai pelaksanaan sertijab, AKBP Varian Salis Siregar menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Bengkalis yang selama ini telah mendukung pelaksanaan tugas kepolisian. Dan menurutnya, pendengar, dukungan masyarakat merupakan bagian penting dalam membantu kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus mengungkap berbagai tindak pidana di wilayah hukum Polres Bengkalis. Ya, berharap, pendengar, pergantian kepemimpinan tidak memutus komunikasi maupun kerjasama yang selama ini telah terjalin antara masyarakat dan Polres Bengkalis. Kabar dari portal resmi kami, pendengar, rri.co.id.
1: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
2: Maaf, tidak bisa begitu.
1: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
2: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
1: Begini maksud saya, supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
2: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
1: Maaf, Pak. Saya permisi.
3: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Kerenan juga motor anak saya. Baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak. Nyusahin aja.
0: Mari, Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu...
4: Bu.
1: Eh, Dek Bagus. Sudah pulang. Tina.
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi. Ku dapat calon istri.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Mana kopiku, Mak?
6: Kopi saja terus yang dicari.
5: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
6: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu aku tahu sama teman-teman arisanku, Pak.
5: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
6: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
5: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
6: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
5: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pi liburan, toh. Mana mi kopiku, Padeng?
6: Astaga, kopi lagi dulu, Pali, beling gula.
7: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
8: Ya, pendengar, terima kasih dan selamat pagi untuk Anda, pendengar. Informasi selanjutnya, pendengar, Bupati Bengkalis Sajaga Smarni Esos MMP menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas pengabdian serta dedikasi AKBP Varian Salih Siregar SIK MSI selama menjabat sebagai Kapolres Bengkalis. Hal tersebut disampaikan dalam acara kenal pamit Kapolres Bengkalis di Balai Kerapatan Wisma Sri Mahkota Bengkalis Minggu malam 27 September 2026. Dalam sambutannya, pendengar, Bupati Kasmarni mengatakan atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Bengkalis, dirinya menyampaikan terima kasih kepada KBP Varian Salih Siregar beserta istri atas sinergi dan kolaborasi yang telah terbangun selama menjalankan tugas di Kabupaten Bengkalis. Menurutnya, pendengar, meskipun masa kepemimpinan KBP Varian sebagai Kapolres Bengkalis berlangsung sekitar 9 bulan, waktu yang relatif singkat tersebut telah diwarnai berbagai prestasi, kontribusi, dan inovasi bagi masyarakat serta daerah. Kasmari menyebutkan, pendengar, sejumlah capaian yang dirasakan selama kepemimpinan AKBP Varian, diantaranya penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla, pengungkapan kasus narkoba, penyeludupan barang ilegal serta berbagai tindak kejahatan lainnya. Selain itu juga ia mengatakan kehadiran Polri di tengah masyarakat juga semakin terasa melalui berbagai program yang memberikan rasa aman, tertib, dan kondusif, sekaligus mendorong meningkatnya kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Ya, berharap pendengar, kehadiran Kapolres Bengkalis yang baru dapat semakin memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Polres Bengkalis dengan pemerintah Kabupaten Bengkalis, Forkopimda, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat. Ya, pendengar, kabar dari Diskominfo Politik Bengkalis, pendengar, kami hadirkan untuk Anda pendengar. Dan tetap bersama kami, Pro 1 RRI Bengkalis.
9: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
10: Mau pulang bareng gak?
11: Gak usah, gak ada helm nih.
10: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
11: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
10: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
11: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
10: Wah, mahal amat.
11: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
12: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

0: Ya, pendengar, selamat pagi dan terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis. Selanjutnya pendengar, kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RR Pekanbaru untuk mengikuti dialog interaktif Riau Menyapa.
1: September 2026 kembali hadir menemani aktivitas Anda di dialog interaktif Riau Menyapa di Pro 1 RR Pekanbaru. Nah, pendengar, kabut asap dan kualitas udara yang kurang baik tentu bukan hanya persoalan jarak pandang atau aktivitas di luar ruangan saja. Kondisi udara seperti ini juga menjadi perhatian bagi kesehatan tubuh, terutama ketika kita terus-menerus terpapar partikel dari asap. Jadi karena itu pendengar, selain berupaya mengurangi paparan asap, menjaga kondisi tubuh juga penting ya, salah satunya melalui asupan gizi yang baik, pola hidup sehat, serta perhatian terhadap keamanan makanan dan minuman yang kita konsumsi. Nah pendengar, pagi ini kita akan membahas lebih jauh bagaimana mengoptimalkan gizi dan pola hidup sehat untuk membantu menjaga daya tahan tubuh kita di tengah kondisi paparan kabut asap. Sudah hadir bersama kami tentunya pagi hari ini tiga narasumber yang luar biasa sekali pastinya, ibu-ibu muda dan ibu-ibu cantik pagi hari ini. Kita sudah kedatangan Ibu Fathia Maulida SKM MKM selaku dosen program studi ilmu gizi STIKES Payung Negeri Pekanbaru. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
2: Pagi Ibu.
1: Iya. Kita juga kedatangan Ibu Ratih Tri Amelia S. GZ dan MGZ, akademisi sekaligus penulis buku bidang gizi. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Bu.
1: Kabar baik?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dan yang ketiga ada Ibu Yosa Oktari Syahda, STRGZ, MGZ, akademisi dan trainer bidang gizi dan keamanan pangan. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Bu.
1: Boleh dekatkan lagi mic-nya biar kedengaran suara ibu-ibunya.
4: Oke.
1: Iya, ini sehat ya tiga-tiganya
4: sehat,
1: ya. Alhamdulillah. Cerah sekali pagi hari ini ya ternyata ya. Dan pendengar, nanti bisa bergabung di line telepon kita 0761-25111. Boleh juga di 24595 pendengar, atau mungkin di pesan singkat kita 0811-7673-991. Pagi hari ini kita akan membahas topik optimalisasi gizi dan pola hidup sehat dalam meningkatkan imunitas pada kondisi paparan kabut asap. Oke, baik, kita langsung saja. Pagi ini pendengar, kita ke ibu dosen dulu nih pagi ini. Kalau kita bahas kabut asap ya, apakah kabut asap ini membuat imunitas kita tuh turun banget atau bagaimana dok?
2: Baik Ibu, mungkin di sini kita klarifikasi sedikit ya Ibu penggunaan istilah untuk imunitas turun karena kabut asap. Karena sebenarnya kita kan terpapar dengan polusi. Kemudian paparan polusi itu tadi akibat dari kabut asap itu ada partikel kecil namanya PM2,5 yang kemudian dia akan masuk jauh ke saluran pernafasan. Nah, ketika dia masuk ke saluran pernafasan, paparan kabut asap itu tadi akan mempengaruhi fungsi sistem imun kita. Jadi tidak secara langsung dia langsung bikin imunitas kita turun, tidak. Mm-hmm. Tapi dia mempengaruhi fungsi sistem imun, kemudian dia akan mempengaruhi penurunan itu, resiko penurunan imunitas tersebut.
1: Ketika seseorang berada dalam kondisi paparan kabut asap nih, sebenarnya apa yang terjadi pada tubuh? Apakah memang hanya imun saja yang turun, atau mungkin fisiknya jadi lemah banget, atau bagaimana Ibu Dok?
2: Kalau terpapar kabut asap seperti yang tadi saya katakan, karena dia partikelnya kecil masuk langsung ke dalam saluran pernafasan kita, itu dia akan mempengaruhi fungsi inflamasi atau peradangan di dalam tubuh kita. Jadi mengalami penurunan, fungsi sistem imun kita juga mengalami penurunan. Sehingga mungkin kalau imun kita menurun, bisa jadi tubuh kita itu juga mengalami gampang capek, gampang sakit seperti itu Ibu. Jadi bukan otomatis karena asapnya, tapi mungkin ada paparan lain dan juga ada faktor lain yang mempengaruhi.
1: Oke. Sebenarnya seberapa penting nih kondisi gizi seseorang ketika tubuh harus menghadapi lingkungan dengan kualitas udara yang kurang baik?
2: Oke. Sebenarnya dia kolaborasi ya Ibu, antara asupan gizi dan juga paparan lingkungan. Nah, jadi kalau kita sekarang kan kalau saya lihat tadi jalan ke sini asapnya udah tebal lagi ya Bu ya, karena kemarin mungkin iya, tidak hujan.
1: Benar.
2: Nah, jadi kan ini udah bahaya lagi nih kualitas udaranya. Kemudian kalau tidak dibarengi dengan asupan gizi yang cukup seimbang, jadi itu juga akan mempengaruhi sistem imun kita. Nah, bagaimana gizi yang cukup dan seimbang itu? Kan ada nih kita mungkin mengenal istilah makanan yang makanan ajaib. Satu makanan ajaib yang diklaim bisa melindungi imun kita. Contoh mungkin seperti asupan vitamin C. Tapi sebenarnya asupan vitamin C saja yang dikonsumsi itu gak cukup Ibu untuk menjaga imunitas. Harus butuh gizi seimbang. Nah, gizi seimbang itu kan kita bisa lihat dari asupan karbohidratnya, kemudian juga asupan protein, lemak, vitamin, dan juga mineralnya. Nah, ketika seseorang mungkin dia tidak menjaga apa ya, intensitas dia terpapar dengan udara yang buruk, kemudian juga tidak dibarengi dengan asupan gizi yang cukup dan seimbang tadi, mungkin bisa jadi itu adalah faktor resiko dia untuk terkena untuk penurunan imunitas dia seperti itu.
1: Baik.
2: Jadi dia erat kaitannya sih Bu antara asupan gizi dan juga penurunan imunitas tadi.
1: Memang hubungannya memang luar deket banget ya, gitu ya,
2: betul,
1: antara gizi dengan imunitas tadi.
2: Betul,
1: apalagi dengan cuaca sekarang memang memperburuk keadaan malahan ya, yang tadinya mungkin imunnya sudah rendah juga semakin parah jadinya.
2: Iya, karena gitu tidak dibarengi dengan asupan yang seimbang tadi.
1: Kita sering mendengar istilah meningkatkan imun nih. Dalam perspektif ilmu gizi, apa sebenarnya ini maksud dengan menjaga atau mendukung sistem imun nih, Bu Dosen?
2: Kalau menjaga mungkin dengan selalu konsisten dan memperhatikan asupan kita. Tapi kalau meningkatkan, mungkin kita bisa meningkatkan asupan yang biasanya kita konsumsi. Kemudian juga banyak hal lagi faktornya, seperti juga meningkatkan aktivitas fisik, kemudian juga mungkin minum air putih yang cukup. Nah, jadi kalau menjaga itu apa yang sudah kita konsumsi selama ini, itu konsisten kita lakukan. Tapi kalau meningkatkan apa yang konsisten kita lakukan selama ini, itu kita tingkatkan lagi ke arah yang lebih baik.
1: Ada gak sih jenis-jenis makanannya gitu Ibu Dosen yang mungkin masyarakat masih belum tahu ya, untuk menjaga imun juga yang penuh yang gizinya luar biasa juga, yang gimana itu Ibu Dosen?
2: Kalau asupan gizi mungkin saya gak ada bilang yang paling baik di antara yang baik ya Bu. Tapi semua makanan itu pasti ada manfaatnya. Mungkin kalau kita di kondisi kabut asap saat ini, yang paling baik mungkin dikonsumsi selain gizi seimbang tadi, itu ada sayuran. Nah, sayuran berwarna, contohnya mungkin bisa seperti bayam, brokoli yang berwarna hijau, atau yang berwarna orange, merah, seperti wortel, tomat. Kemudian kita juga bisa rajin atau rutin mengkonsumsi buah-buahan. Buah-buahan seperti jeruk yang kaya vitamin C tadi, kemudian juga jambu biji, kemudian juga kita bisa konsumsi pepaya mungkin yang sehari-hari kita temukan, kemudian juga mangga. Kemudian selain vitamin dan mineral tadi, kita juga bisa konsumsi kacang-kacangan dan juga biji-bijian. Kacang-kacangan, biji-bijian ini kan dia tinggi protein juga ya Bu. Protein itu juga dibutuhkan di untuk meningkatkan imun, karena dia sebagai pembentukan sel kita. Jadi kalau misalnya sel kita itu mengalami imun kita itu mengalami penurunan, kemudian kita mengkonsumsi protein dengan baik, maka dia akan membantu pembentukan sel baru, sehingga meningkatkan imunitas kita. Kemudian kita juga bisa makan sumber-sumber protein seperti ikan sama telur, seperti itu.
1: Okay, sudah jelas ya pendengar ya, makan makanan yang gampang dicari juga, bisa kita konsumsi setiap hari berarti Ibu Dosen.
2: Iya, betul.
1: Okay, kita ke Ibu Rati dulu ya. Ibu Rati ini selaku akademisi dan penulis buku bidang gizi. Nah, Ibu Rati dari perspektif akademisi sekaligus penulis buku bidang gizi, mengapa literasi gizi masyarakat menjadi penting dalam kondisi kabut asap ini, Bu?
5: Karena itu adalah kita harus tingkatkan faktor pengetahuan dulu. Jadi masyarakat ini tidak akan mungkin tidak ingin, tidak butuh, tidak mau jika tidak tahu. Jika masyarakat tidak tahu manfaatnya, jika masyarakat tidak tahu kenapa kabut asap itu berbahaya, kenapa pola makan sehat itu berguna untuk tubuh, nah itu akan sangat berpengaruh pada peningkatan keoptimalan program-program untuk pencegahannya. Nah, jadi kita harus melihat sebagaimana pengetahuan masyarakat kita terhadap bahayanya kabut asap, seberapa pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menjaga pola makan. Jika itu sudah dipenuhi, barulah kita bisa memberi intervensi seperti itu.
1: Oke. Nah, saat ini kan masyarakat mendapatkan begitu banyak informasi kesehatan dari media sosial ini, Bu. Bagaimana cara membedakan informasi gizi yang benar dengan informasi yang menyesatkan?
5: Oke. Jadi menyesatkan atau tidak itu kita lihat satu dari sumbernya dari siap, dari mana, referensi yang didapat dari mana, dan siapa yang memberikan infonya. Nah, apakah pakar ataukah dia seorang influencer? Kalaupun influencer itu tidak ada masalah asalkan dia tetap dalam ranah literasi yang benar. Nah, jadi dia tetap membaca, tetap memberikan edukasi-edukasi yang sejalan dengan pengetahuan-pengetahuan yang sudah disebarluaskan secara ilmiah. Jadi tidak asal-asal bicara, harus ada sumber yang dia sebutkan. Namun jika seperti pakar-pakar, misal mungkin dari medis, dokter, atau kesehatan-kesehatan lainnya, gizi dan lain-lain, itu tentu kita lihat dia apakah latar belakang pendidikannya sesuai dengan, kadang-kadang kan zaman sekarang mengaku ini ternyata palsu. Nah, seperti itu kan benar. Banyak ya, Bu ya. Jadi kita harus lihat dulu siapa pakar yang sedang berbicara gitu.
1: Kalaupun memang dapat informasi dari media sosial, berarti kan harus dicari tahu juga kebenarannya.
5: Jangan diambil mentah-mentah.
1: Iya, benar. Baik, pendengar boleh bergabung di line telepon kita ya, 0761-25111. Boleh juga di line WA pesan singkat kita pagi hari ini di 0811-767-3991. Sebelum kita ke Ibu Yosa ya. Selamat pagi.
6: Assalamualaikum, Mandayani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini masalah apa nih? Gizi apa masalah karutlah?
1: Iya, kenalan dulu Bang, siapa? Kenalan dulu sama narsum kita.
6: Oh, Dedi dari apa? Labersah.
1: Dedi di Pekanbaru ya. Bang Dedi. Iya, Labersah kan Pekanbaru masih.
6: Kalau Pekanbaru luar
1: tuh. iya, boleh Labersah. Baik, Bang Dedi, kita dengan topik optimalisasi gizi dan pola hidup sehat ya dalam meningkatkan imunitas pada kondisi paparan kabut asap.
6: Oh, gitu. Saya mau bertanya nih pada ibu-ibu ahli gizi kita ini, itu makanan yang bakar-bakar ini apakah berbahaya atau gimana ini, Bu?
1: Yeah.
6: Karena teman saya bilang jangan sering-sering deh makan bakar-bakar di yang kayak gitu. Kalau ayam tuh suka ya, kuah ayam bakar tuh. Kalau ikan bakar aku suka. Terus aku mau nanya nih, kalau masalah jengkol, suka ada lagi apa itu?
1: Apa Bang Dedi?
6: Jengkol.
1: Oh, jengkol. Iya. Oke.
6: Iya kan?
1: Iya, betul.
6: Itu aja kayaknya Dani.
1: Baik, terima kasih Bang Dedi.
6: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakang Bang Dedi mungkin masih ada untuk pendengar yang ingin bergabung di line telepon kita atau mungkin di line WA pesan singkat kita pagi hari ini. Selamat pagi.
7: Selamat pagi Riri, Pak Atong, Tangerang Utara, Pekanbaru.
1: Oke, Pak Atong, selamat pagi Pak Atong. Silakan.
7: Selamat pagi. Tiga narasumber ibu-ibu cantik kata Riri kan.
1: Iya benar.
7: Pertanyaan saya kan setelah ibu-ibu paparkan tadi itu kan bagi ekonominya cukup lumayan bisa terjangkau ibu, bagi ekonominya agak sedikit desil 4 ke bawah gitu akan susah yang ibu paparkan tadi penjelasan makanan ini buah-buahan itu sayuran ini gitu kan. Jadi itu yang pertama, tolong carikan jawaban atau solusinya. Yang kedua, kalau ada seseorang itu ada penyakit bawaan atau penyertaan komorbid di kepribadiannya, bagaimana kita mensiasati bagi ketiga orang narasumber yang emang ahli gizi, bagaimana kita menyiasati makanan ini cocok atau tidak terhadap seseorang yang ada penyertaan penyakit bawaan atau komorbid. Itu saja. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Atong di Pekanbaru ya. Boleh ini langsung dijawab saja. Siapa yang mau menjawab dulu mungkin? Ya. Oke. Okay.
8: Mungkin saya izin menjawab pertanyaan yang
1: pertama. Izin Ibu, sepertinya sudah ada satu penelpon lagi, kita angkat dulu ya. Halo, selamat pagi.
7: Pagi.
1: Pagi, dengan siapa di mana?
7: Dengan Ibu Rika di Sukajadi.
1: Rika di Sukajadi. Silakan Ibu Rika.
7: Ya, saya kan punya anak nih. Mm-hmm. Umur 11 mau jalan 12 tahun ya. Okay. Bulan April nanti. Mm-hmm. Kegiatannya tuh kan banyak banget tuh kan. Mm-hmm. Kalau sore nanti dia main bola. Bagaimana asupan gizi yang bagus untuk memenuhi kebutuhan gizinya di kabut asap ini. Kadang keluar dia kan nggak mau pakai masker gitu kan, susah bandel gitu kan, dikasih tahu. Hmm. Nanti kalau minum nanti air putih kadang kurang gitu. Yeah. Apakah ada vitamin pendamping yang bagus diberikan? Apa itu jenis vitaminnya untuk memenuhi apa dia juga kan daya tahan tubuhnya untuk memperbaiki imunitasnya juga, dan makanan-makanan apa aja yang bagus untuk memenuhi gizinya.
1: Oke.
7: Nah, cuman itu pertanyaan saya. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rika di Sukajadi. Boleh langsung dijawab Ibu pertanyaan dari Pak Dedi tadi, makanan bakar-bakaran sama jengkol apakah ada vitamin atau bagaimana? Ya, silakan.
8: Baik, izin menjawab ya Ibu. Yang pertama terkait makanan yang bakar-bakaran. Nah, kita kembali ke konsep makanan yang beragam tadi yang sudah disampaikan sama Ibu Fathia. Sebenarnya semua yang berlebihan itu tidak baik ya Bu ya. Karena di bakar-bakar itu terdapat nanti senyawa arang yang mana itu akan menjadi radikal bebas di dalam tubuh kita. Terutama yang dibakar menggunakan arang dan arangnya menempel, dan makanan yang dibakar itu terlalu gosong.
1: Okay.
8: Nah, itu yang akan kita konsumsi. Nah, itu akan beredar di dalam tubuh kita menjadi radikal bebas yang mana dapat memicu nanti pembentukan dari penyakit kanker. Nah, jadi sebaiknya kita makan sesuai porsi, secukupnya, dan seperlunya aja gitu.
1: Okay. Boleh ya, tapi jangan boleh, sering-sering
8: betul,
1: ya.
8: Betul, boleh tapi jangan sering-sering. Semua yang berlebihan itu
1: jangan jengkol baik. Bakar juga ya.
8: Jadi double ya.
1: Okay. Kalau untuk jengkolnya gimana nih? Kalau
8: untuk jengkol ini sendiri termasuk ke dalam kelompok protein nabati. Jadi tidak ada masalah mengkonsumsi jengkol selagi dalam porsi yang dianjurkan. Nah, di dalam jengkol itu sendiri terdapat karbohidrat, protein nabati, serat, vitamin B, mineral, dan seperti kalsium, fosfor, dan ada Fe-nya juga. Jadi selagi dikonsumsi dengan porsi yang seharusnya kita butuhkan, mengkonsumsi jengkol itu tentu aman. Namun di jengkol itu juga terdapat namanya asam jengkolat. Nah, sehingga pada sebagian orang yang mengkonsumsi ini secara berlebihan itu dapat berisiko menimbulkan masalah pada saluran kemihnya.
1: Itu karena terlalu banyak makan jengkolnya.
8: Betul. Oh,
1: oke. Okay. Sekilo sehari jangan.
8: Jangan.
1: Jangan ya. Oke, okay, pertanyaan Pak Atong tadi gimana?

0: betul-betul apa ya, menghindari atau mengurangi paparan si pasien tadi dengan kabut asap. Kemudian juga dia meningkatkan asupan proteinnya. Karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa protein itu kan dia membantu pembentukan sel baru ketika sel kita yang sudah terpapar itu terkena inflamasi atau peradangan. Nah, jadi pasien-pasien yang sudah ada komorbid atau penyakit peserta itu biasanya bisa ditingkatkan asupannya, asupan protein, atau nanti dia disesuaikan dengan dietnya. Nah, diet itu kan ada yang rendah kalori, tinggi protein, kemudian juga yang tinggi protein, rendah gula, rendah garam. Nah, jadi itu memang harus disesuaikan dengan diet per penyakit penyertanya, seperti itu, Pak.
1: Jadi kalau memang ada penyakit bawaan,
0: Khusus pula dietnya, Ibu, gitu. Dan ada pula khusus menunya yang memang disediakan sesuai dengan dietnya, seperti itu.
1: Baik. Nah, pertanyaan Ibu Rika tadi di Suka Jadi nih.
0: Yang tadi mau
1: Iya, silakan.
2: Boleh diulang pertanyaannya?
1: Itu tadi Kak, anaknya banyak kegiatan di luar.
0: 12 tahun.
2: Oke, berarti 12 tahun ya. Pertama, apapun itu, di kondisi cuaca yang seperti ini, kita harus memperhatikan gimana makan yang dapat meningkatkan imun. Pertama, kalau dalam kondisi yang kita sedang menghadapi kabut asap. Nah, imun apa yang harus kita konsumsi? Pertama, ada beberapa makanan prioritas. Jadi memang semua makanan itu baik, tapi kita melihat kondisinya seperti apa saat ini. Berarti kita sedang menghadapi masalah kabut asap. Nah, kita prioritaskan makanan-makanan yang tinggi antioksidannya, kemudian tinggi kadar seratnya, mineralnya, vitaminnya. Nah, selebihnya kita tetap menerapkan gizi seimbang lainnya. Jadi diharapkan anaknya mungkin saat ini, mungkin nanti akan, jika kondisi cuaca berubah lagi, yaitu akan mengikuti lagi. Nah, kita prioritaskan makanan yang cocok seperti ya, mungkin perbanyaklah makan buah-buahan yang tinggi vitamin C, kemudian sayur-sayuran juga tinggi proteinnya, kita tingkatkan lagi mungkin dibanding makanan lainnya, kita prioritaskan makanan-makanan seperti itu.
1: Baik. Oke, silakan pendengar, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Bu. Sama Ibu apa nih, Bu?
1: Dengan Riri.
3: Riri, sama Ibu. Selamat pagi, Bu. Jalan siang. Pak Suhaimi, Bengkalis.
1: Pak Suhaimi di Bengkalis. Silakan, Pak Suhaimi.
3: Ya, masalah gigi nih, Bu. Saya gigi, umpamanya ada tetangga. Ya, penyakit bawaan, sesak. Sesak kan tahu, Bu.
1: Asaknya
3: tak napas-napas yang payah. Kemudian dia bangun tidur pening-pening. Asal bangun tidur pening, agak 10 menit, 10 menit baru bangun. Kemudian dia sudah dirawat setiap kali, entah sebulan sekali dia rumah sakit, Bu. Itu sakit apa tu? Curatan sampai 6 bulan, sampai kadang-kadang lewat 6 bulan. Tolong buat jelaskan, Bu. Ini ada ni, Bu, tetangga penyakit tu. Penyakit bawaan sesak. Kemudian dia bangun tidur pening-pening. Kemudian dia rawat juga, Bu. Dah berapa bulan di rumah sakit, Bu. Terima kasih.
1: Sama-sama, Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana ini?
0: Mungkin ini saya menjawab dengan perspektif gizi ya, Bu, ya. Karena kalau masalah medis kan kita banyak ya keilmuannya.
1: Benar.
0: Nah, mungkin kalau dari yang Bapak paparkan tadi itu bisa jadi dia udah terkena infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Karena dia kan tadi kata Bapak itu sesak ya.
1: Sesak,
0: kemudian juga
1: pusing,
0: bangun tidur, dan sudah beberapa kali masuk rumah sakit.
1: Betul.
0: Nah, jadi mungkin sebenarnya sebelum-sebelumnya itu udah ada beberapa gejala. Gejala-gejala ringan seperti mungkin bapaknya itu ada nyeri tekanan dada, kemudian mungkin beliau ada sudah mulai sulit berbicara karena sesak tadi, kemudian juga mengantuk, kemudian juga bingung, kemudian juga mungkin sulit dibangunkan tadi seperti gejala tadi. Nah, jadi itu adalah beberapa gejala ringan yang berkaitan dengan infeksi saluran pernafasan akut. Nah, mungkin seperti itu Bu jawabannya. Tapi saya mau menjawab tadi ada pertanyaan yang belum terjawab mungkin tadi Bu.
1: Oh iya, yang Pak Atom
0: yang,
1: tadi ya.
0: Iya, yang asupan yang di bawah desil.
1: Iya, benar-benar. Oke, siap-siap.
0: Mungkin tadi saya sudah menyampaikan Pak kalau

0: Supan yang saya sebutkan tadi itu bisa bisa di akses atau bisa dibeli oleh masyarakat yang mungkin kurang mampu.
1: Baik.
0: Seperti telur itu kita murah. Kemudian juga sayur-sayurannya tadi seperti tomat, wortel itu juga murah. Kemudian juga kalau biji-bijian sama kacang-kacangan kita bisa mengkonsumsi tempe,
1: betul,
0: tahu. Nah, dan itu bisa diakses oleh masyarakat dan banyak di kehidupan sehari-hari.
1: Iya, kayak buahnya bisa pepaya.
0: Buah juga pepaya.
1: Yang harganya terjangkau juga,
0: betul,
1: ya Ibu dosen ya. Okay. Baik, kita ke Ibu Yosa dulu. Ibu Yosa, kita sudah membahas tadi ya gizi dan pola makan. Sekarang kita masuk ke sisi keamanan pangan ya. Mengapa keamanan makanan menjadi semakin penting ketika kondisi lingkungan kurang baik nih Bu Yosa?
2: Oke, jadi terlepas dari sebelum adanya paparan kabut asap itu, keamanan pangan ini sendiri udah termasuk penting ya Bu ya. Kita ambil contoh terdekat kita saat ini, banyaknya kasus keracunan-keracunan di SPPG. Nah, itu salah satunya disebabkan karena keamanan pangan yang tidak baik. Sedangkan kabut tidak memapar, keamanan pangan kita sudah dalam kondisi yang rawan. Apalagi jika sudah ada kabut partikel PM2,5 tadi yang disampaikan Bu Fathia. Nah, itu bisa masuk ke makanan yang kita konsumsi hari-hari. Jadi kabut asap ini membuat kita harusnya lebih ekstra dalam keamanan pangan. Jadi misalnya ketika udara tercemar, jangan biarkan makanan terbuka terlalu lama. Kemudian tutup makanan setelah dimasak dan disimpan di tempat yang sesuai dengan suhunya. Kemudian pangan itu harus dicuci dengan benar, dimasak hingga matang dengan suhu tertentu. Kemudian dipisahkan antara bahan mentah dan makanan matang. Jadi keamanan pangan ini dasar dari sebelum makanan ini kita konsumsi dengan aman.
1: Nah, apakah makanan yang ditutup rapat sudah pasti aman dari kontaminasi ini, Ibu?
2: Belum tentu,
1: belum
2: tentu ya, karena
1: belum tentu ya.
2: Mungkin sebelumnya ada yang megang tangannya tidak higienis dan setelah itu ditutup rapat.
1: Nah, benar.
2: Jadi keamanan pangan ini kita bicaranya luas ya Bu ya, mulai dari bahan ini diterima dari produsen hingga makanan ini didistribusikan ke konsumen. Jadi walaupun seandainya kita terima dalam bentuk yang sudah terbungkus, bisa jadi saat penerimaan bahannya disimpan di tempat yang tidak higienis. Atau mungkin setelah diterima higienis, bahannya diolah, dicuci, tidak menggunakan sarung tangan.
1: Betul.
2: Atau misalnya digunakan sarung tangan saat dimasak, tenaga penjamah makannya bersin, tidak menggunakan masker.
1: Iya, benar-benar.
2: Jadi kompleks ya Bu ya.
1: Iya, betul.
2: Tertutup saja belum tentu cukup. Tapi itu salah satu cara kita untuk mencegah keamanan pangan ini menjadi rawan.
1: Sedang kita mencegah ya,
2: betul.
1: Tertutup saja bisa terkontaminasi,
2: betul,
1: apalagi tidak,
2: betul,
1: ya. Baik, Ibu, kita break sejenak, nanti kita sambung kembali. Kita masih di Dialog Interaktif Riau Menyapa Senin 28 September 2026, dan kita masih membahas optimalisasi gizi dan pola hidup sehat dalam meningkatkan imunitas pada kondisi paparan kabut asap.

0: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia, sama setianya kayak saya, iya enggak?
1: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya, hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, kita masih di dialog interaktif Riau Menyapa. Kita masih membahas topik optimalisasi gizi dan pola hidup sehat dalam meningkatkan imunitas pada kondisi paparan kabut asap. Dan pendengar, kita masih bersama narasumber kita, dosen program studi ilmu gizi STIKES John Paul II Pekanbaru, Ibu Fathia Maulida SKM MKM. Dan ada akademisi dan penulis buku bidang gizi Rati Tri Amelia SGZ MGZ, dan akademisi dan trainer bidang gizi dan keamanan pangan Ibu Yosa Oktari Syahda STR GZ MGZ. Dan pendengar, kita masih buka di line telepon kita 0612511, boleh juga di line WA pesan singkat kita pagi hari ini. Oke, nih Ibu dosen, Ibu Rati sama Ibu Yosa, ada pertanyaan ya. Ini pertanyaan atau gimana nih? Keluhan kayaknya ya. M. Salim ya. Nah, sebelumnya tidak terjadi kebakaran dan negara tetangga tidak komplain. Masyarakat membakar buat kebun, tidak ada kebakaran besar-besaran. Bagaimana ya Bu untuk mengatasi kabut asap jika musim kemarau sering kebakaran? Nah, ini siapa yang mau menjawab? Iya. Ini di live TikTok RRI ini kayaknya.
1: Sebelumnya pertama pertanyaannya melenceng dari topik.
0: Iya betul. Iya.
1: Yeah. Cuma ya apa ya, mungkin dari segi umum aja ya, masyarakat umum lah, saya jangan jadi dosen gizi jawabnya. Kalau dari masyarakat, saya nganggapnya ya sama-sama gitu, sama-sama kita semua menyadari ini bahaya, dari hati memang tergerak untuk mau berbuat lebih apa, tidak berbuat yang akan berpotensi memperparah keadaan gitu. Cuma kalau untuk gimana-gimana ya, mungkin ada pakar-pakar lainnya seperti
0: yang lebih paham ya.
1: Ahli kehutanan mungkin. Bener. Kita datangkan nanti next day, berarti request itu. Bu.
0: Request ya kayaknya ya. Intinya jangan bakar ya. Yeah. Oke, okay, silakan pendengar. Iya, Ibu dosen mau menambahkan?
2: Mungkin sedikit Ibu, karena kan kebetulan tanah Riau ini adalah tanah gambut ya, yang adalah suatu hal yang tidak bisa kita hindari.
0: Betul.
2: Apalagi itu musim kemarau, dan musim kemarau memang setiap tahun kan sudah langganan ya kita, memang selalu pasti ada kabut asap atau ada kebakaran hutan. Nah, jadi memang terkait pertanyaannya itu, memang ada hal-hal yang tidak bisa dihindari, karena memang bentuk tanah kita, dan kemudian sumbernya memang juga secara alam itu memang bisa terjadi. Memang tidak hanya apa, selain dari Bu Ratih tadi yang harus menjaga sama-sama.
0: Iya benar, saling jaga, pokoknya jangan bakar hutan ya kan, kebunnya jangan dibakar, rumahnya jangan dibakar.
2: Betul.
0: Baik, halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dengan siapa, di mana, Pak?
3: Dengan Pak Muiz di Siak.
0: Pak Muiz di Siak. Silakan, Pak Muiz. Pertanyaannya apa?
3: Iya, assalamualaikum Ibu Bertija dan Ibu Kak Riri.
0: Iya, assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, kita sedang membicarakan tentang makanan bergizi ya, Bu.
2: Betul.
3: Ini makanan semuanya bergizi. Ayam, ikan atau sayuran. Tapi Bu, kalau sudah disimpan di dalam kulkas selama-lama 2-3 hari, apakah mengurangkan gizinya Bu? Nah, itu pertanyaan saya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaannya ya. Oke, selamat pagi.
4: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh.
0: Lengkap ya. Iya, lengkap sesuai KTP.
4: Tadi ini dari lantai 3.
0: Oke.
4: Itu ke lantai 2. Ini ada dialog ya. Jadi ngos-ngosan jadinya.
0: Oke.
4: Olahraga, di olahraga.
0: Ibu siap.
4: Ibu Anti.
0: Ibu Anti di?
4: Duri.
0: Di Duri. Silakan Bu Anti, pertanyaannya apa nih?
4: Ini ya, temanya kan membentuk pola hidup sehat paparan kabut asap kan?
0: Iya betul, benar.
4: Seperti apa sih pola hidup sehat nih dengan paparan kabut asap? Dan langkah-langkahnya seperti apa?
0: Oke.
4: Kalau nanti ini kan kalau olahraga itu kan nggak ada ini konsumsi minum atau makan dulu ya? Seperti apa sih ini asupan gizinya?
0: Oke.
4: Okay. Terutama untuk Mbak Andi supaya manjat olahraganya.
0: Oke. Okay.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Andi Diduri. Ini siapa yang mau menjawab nih, Pak Muiz di SIA?
5: Iya, oke, mungkin silakan. Izin menjawab.
0: Siap.
5: Ya, Ibu ya. Mm-mm. Terima kasih pertanyaannya Pak Muiz. Nah, ini menarik sekali ya, Bu ya.
0: Mm-mm.
5: Karena tidak mungkin kita belanja ke pasar setiap hari. Nah, tentu mungkin akan adanya penyimpanan di kulkas. Nah, penyimpanan ini tidak serta-merta, terutama makanan yang mentah ya, yang belum matang ya, tidak serta-merta membuat nilai gizinya hilang. Apalagi jika disimpan dengan cara dan suhu yang tepat. Kita ambil contoh simpelnya aja, itu ayam ya yang banyak disimpan di kulkas.
0: Betul.
5: Nah, jika ayam itu sudah dibersihkan dengan benar tanpa kontaminasi, disimpan di suhu freezer beku di bawah suhu -7 sampai -10, nah itu sangat aman untuk dikonsumsi dalam waktu 2 hari atau 3 hari. Jadi tidak menghilangkan nilai gizi karena gizinya kan belum diolah itu.
0: Iya,
5: nah,
0: betul.
5: Jadi tidak menghilangkan nilai gizi, tapi mungkin kesegaran dari bahannya mungkin tidak seperti saat pertama dibeli. Cuman masih aman untuk dikonsumsi jika dibekukan selama 2 hingga 3 hari begitu.
0: Baik, 2 3 hari ya.
5: Iya.
0: Jangan seminggu baru
5: jangan
0: dimasak.
5: Jangan seminggu, iya.
0: Benar-benar. Untuk pertanyaan Ibu Anti tadi gimana ini?
2: Jadi izin menjawab Ibu Anti. Nah, jadi mungkin kita harus meluruskan sedikit nih, Ibu. Kalau asupan gizi itu bukan pengendalian polusi yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi ketika kita memang dalam kondisi kualitas udara yang buruk saat ini, namun kita masih butuh beraktivitas fisik, banyak aktivitas fisik yang dapat kita lakukan di dalam rumah. Nah, jadi tidak harus keluar rumah. Mungkin ada beberapa apa ya, sekarang sudah banyak ya video tutorial-tutorial olahraga di rumah. Betul. Kemudian yang bisa dilakukan di dalam rumah tanpa kita harus terpapar dengan kabut asap. Itu adalah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi paparan kabut asap. Nah, kalau untuk asupannya, kita ada ini Bu, kalau di gizi kita dikenal sebagai prinsip gizi seimbang. Nah, ada tumpengnya, ada tumpeng gizi seimbang. Nah, jadi kalau tumpeng itu kita memang harus mengkonsumsi makanan yang seimbang dan bergizi. Contohnya, kemudian tumpeng itu tadi sudah diperbaharui lagi sekarang menjadi isi piringku. Nah, isi piringku itu di sana sudah lengkap Ibu, ada karbohidrat, ada protein, ada sayurannya, vitamin mineral, dan ada buah-buahannya. Nah, kemudian jangan lupa Bu Anti minum air putih. Nah, minum air putih yang cukup karena tubuh kita ini kan butuh hidrasi.
0: Betul.
2: Apalagi dengan kondisi yang tidak nyaman saat ini terpapar dengan kabut asap. Nah, jadi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan atau mencegah hal-hal, tapi air putih itu tidak menghilangkan partikel halus itu ya di dalam paru-paru kita, tapi dia hanya untuk menjaga agar tubuh kita itu tetap terhidrasi.
0: Oke.
2: Kemudian itu sih.
0: Apalagi Bu Anti tadi olahraga ya katanya, sambil olahraga.
2: Iya, jadi banyak olahraga yang bisa dilakukan di dalam rumah Ibu.
0: Yang gitu. Lebih aman
2: yang
0: lagi
2: lebih
0: ya
2: aman.
0: Dari kabut asap.
2: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Selamat pagi.
6: Selamat pagi Pak Ibu, Pak Syaini dan Ibu Mukali Ibu.
0: Iya.
6: Masalah ini Ibu.
0: Masalah apa Pak?
6: Masalah umpamanya tadi di gizi Pak ya. Kadang di Bengkalis ini Bu, saya tahu Bengkalis hujan, Pak saya tidak tahu. Itu ada daging Bu. Daging dan daging di eskan. Di eskan jualnya paling murah. Orang jual daging di pasar sampai 100 ribu. Dia jual cuma 70-60. Kemudian ikan-ikan itu juga Bu. Ada. Kemudian sakitnya Bu, yang saya satu lagi Bu, sakit. Sakit gula. Sakit gula disarankan tak boleh makan beras banyak-banyak. Apalagi diganti sama sagu atau jagung Bu. Kemana gigi Bu? Sakit gula. Atau masam urat Bu.
0: Okay, gitu aja.
6: Yang disarankan tak boleh makan beras Bu. Tak boleh banyak-banyak makan beras. Sakit sagu sama jagung
0: macam
6: mana Bu? Besar.
0: Siap, siap.
6: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini daging yang dieskan. Nah, itu gimana?
5: Baik, izin menjawab ya Bapak. Katanya dagingnya dieskan jadi harganya murah gitu.
0: Iya, benar.
5: Sebenarnya mungkin kualitasnya sedikit menurun seperti yang kita bahas tadi. Tapi jika penyimpanan daging itu dilakukan sesuai dengan cara penyimpanan yang benar dan suhu yang tepat, tentu zat gizinya tidak hilang. Nah, mungkin juga kalau transfer mungkin ya Bu ya, memakan waktu berhari-hari. Nah, kita kan tadi sudah sepakat untuk penyimpanan hanya 2-3 hari. Nah, jika lebih dari itu, mungkin kualitas pangannya sudah menurun. Nah, jadi hilang karena disimpan, dibekukan itu tidak langsung menghilangkan. Tapi jika melewati waktu yang ditentukan, suhu yang ditentukan, nah mungkin memang ia pangannya menjadi kualitasnya lebih turun. Nah, mungkin karena itu penyebabnya harganya jadi lebih rendah.
0: Iya. Baik. Nah, itu saja tadi pertanyaannya ya. Oke. Kita ke Ibu Ratih lagi deh. Ibu Ratih, kita bahas beberapa mitos nih. Benarkah satu jenis makanan tertentu itu bisa langsung meningkatkan sistem imun? Katanya gitu, makan buah ini terus imunnya jadi naik gitu. Benar gak sih Bu Ratih?
1: Enggak ya Bu ya. Jadi makan tuh tetap beragam. Cuma memang di beberapa tubuh itu kita ada yang mungkin reaksi makanan dari kadar-kadar gizi tertentu itu dia lebih dominan. Nah, ada juga di tubuh tertentu dia lebih rendah. Jadi tergantung kondisi tubuhnya. Misalnya kita ingin meningkatkan imunitas kita, kita disarankan makan vitamin C seperti jeruk gitu. Nah, itu jadi ada faktor-faktor penghambat nanti. Apakah itu misalnya zat besi, zat besi apa meningkatkan vitamin C? Nah, misal saya beri contoh ya. Kita ingin asupan protein kita termetabolisme dengan baik. Nah, berarti kita butuh faktor pendukung. Nah, faktor pendukungnya apa? Zat besi. Dan apa faktor penghambat? Yaitu nanti ada ketanin seperti teh, seperti kopi. Betul. Itu jangan diminum bersamaan, terutama di kondisi cuaca yang seperti ini, karena dia tidak terabsorpsi dengan baik. Nah, jadi kita harus jangan sembarang mencampur-campurkan makanan sekaligus ke tubuh. Karena salah-salah campur malah merusak, bukannya memperbaiki. Nah, ada lagi, dia dicampur justru memberikan efek positif. Itu yang saya contohkan tadi, mau asupan proteinnya termetabolisme dengan baik, ya kita butuh asupan pendukungnya gitu. Dan kita hindarilah asupan penghambat absorpsinya. Seperti itu.
0: Baik, ada pula nih anggapan bahwa konsumsi makanan tertentu bisa mengeluarkan racun dari paru-paru, benar gak sih?
1: Aduh. Mungkin kalau
0: karena ada yang bilang minum air kelapa nanti jadi bagus, ini paru-parunya minum ini. Benar gak sih Ibu?
1: Jadi kalau makanan ini Bu, dia ini bukan faktor langsung dari efek tubuh kita ya. Jadi dia bisa, prosesnya itu butuh waktu dan dia bukan faktor utama, makanya kita sebut dia penunjang lah untuk mendukung terapi-terapi medis tadi. Jadi kita butuh kolaborasi untuk menentukan apakah makanan A ini memang menjadi pemicunya, karena bisa saja faktor-faktor lain. Makanya kita sebagai gizi, terus orang ahli gizi itu jangan hanya bekerja sendirian. Jadi kita butuh komunikasi, butuh koordinasi dengan profesi-profesi yang sedang bersama-sama menangani tertentu. Jadi kita bisa menjawab itu ketika kita tahu emang benar nggak itu faktornya. Butuh waktu kita untuk menjawab itu adalah jawaban dari efek-efek di tubuhnya itu gitu.
0: Baik, oke. Kita ke Ibu dosen lagi nih. Sebenarnya minum air putih banyak itu membersihkan paru-paru nggak sih Ibu dosen?
2: Iya, itu tadi udah saya sampaikan juga ya Bu. Kalau minum air putih itu kan sebenarnya untuk hidrasi. Nah, hidrasi tubuh itu kan penting, apalagi kita sekarang memang sangat-sangat tidak nyaman lah paparan tubuh kita dengan kabut asap ini. Nah, jadi air putih itu dia tidak membersihkan paru-paru Ibu, karena jalurnya beda ya ke pernafasan sama ke pencernaan. Nah, jadi memang perlu diluruskan ini, karena air putih itu tidak membersihkan larut partikel-partikel yang masuk ke dalam saluran pernafasan kita, tapi dia menjaga agar tubuh kita itu tetap terhidrasi. Nah, ketika tubuh kita tetap terhidrasi, maka itu akan membantu dalam menjaga sistem imun kita, seperti itu.
0: Ya, kalau kita udah makan sehat nih, sudah banyak minum air putih, makan buah ya kan, apakah kita berarti aman dari apa sesak napas, kayak kabut asap gitu, Dok? Ibu dosen.
2: Enggak juga sih, Bu.
0: Enggak juga.
2: Iya.
0: Ya.
2: Karena kan tadi saya bilang kalau faktornya itu kan banyak ya yang menyebabkan tubuh kita itu sakit. Jadi memang ketika kita sudah terpapar, kemudian juga kabut asap, kemudian juga tidak dibarengi dengan pola hidup yang sehat, tidak dibarengi juga dengan asupan gizi yang seimbang dan cukup, maka itu mungkin akan meningkatkan resiko penurunan imunitas kita. Nah, tapi dia kolaborasi nih, Bu. Jadi ketika kita memang betul-betul berusaha untuk mengurangi paparan kabut asap, kemudian juga berusaha untuk tetap melakukan aktivitas fisik di dalam rumah, kemudian juga mengkonsumsi asupan yang cukup dan bergizi, minum air putih tadi, nah bisa jadi itu membantu kita untuk meningkatkan sistem imun kita tadi. Nah, jadi jangan dibilang orang yang udah makan sehat tapi dia kok tetap sakit, Bu. Bisa jadi ada faktor yang lainnya yang mempengaruhi.
0: Karena kan suka gitu ya, sugesti kita gitu, loh perasaan udah makan sehat nih, tapi kenapa tetap sakit, tetap ini ya.
2: Atau
0: tapi,
2: seperti yang Bu Rati bilang tadi, yang dia mungkin mencampur semua makanan nih, jadi asupannya nggak ter apa dengan baik di dalam tubuhnya.
0: Dia pemakan segalanya.
1: Jadi jawaban Bu Fatia udah bagus, cuma saya ingin menambahkan, walaupun kita sebagai masyarakat itu udah menjalankan pola makan itu dengan benar dan itu belum tentu aman, tapi saya ingatkan lagi, daripada tidak, lebih baik kita berusaha. Jadi jika sudah berusaha, segala hal buruk terjadi, ya kitanya nggak ada penyesalan apa-apa gitu ya kan, ya. Jadi daripada kita pasrah aja nih, biarin aja lah, saya mau makan apa aja, yang penting mau saya, oh ujung-ujungnya sakit, jangan gitu mikirnya. Jadi mikirnya niatnya, oh saya usaha dulu lah. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tubuh tetap sakit ya, berarti memang sudah seperti itu. Jadi jangan, masyarakat jangan lupa tetap menjaga pola makan sehatnya.
0: Iya benar, tetap dijaga terus ya. Walaupun sakit, mau sehat, tetap jaga pola makannya ya kan. Tidak terasa ya ibu-ibu, kita sudah sampai di penghujung dialog interaktif Riau Menyapa hari ini. Ada pesan-pesannya untuk pendengar kita pagi hari ini, untuk masyarakat juga, harapannya juga, dan closing statementnya kita dari ibu dosen dulu, silakan.
2: Baik, terima kasih Ibu. Nah, mungkin kalau dari saya, pesannya untuk masyarakat semuanya, jangan hanya fokus pada satu makanan, kemudian jangan hanya mencari satu asupan zat gizi saja untuk menjaga sistem imun kita, tapi konsumsilah gizi yang beragam tadi, gizi yang seimbang tadi, untuk menjaga atau untuk meningkatkan sistem imun kita. Karena makanan itu dia tidak ada yang bagus, paling bagus, tidak ada yang paling buruk. Nah, jadi makanan itu sama saja, asal dikonsumsi secara tepat dan kemudian dikonsumsi secara tidak berlebihan, seperti itu.
0: Ibu Rati, ada pesan-pesannya mungkin untuk pendengar kita pagi ini?
1: Jadi pesannya untuk semua masyarakat Riau, terutama Pekanbaru, jadi makanlah tepat waktu, tepat jenis, tepat porsi. Nah, jadi itu menyesuaikan kondisi tubuh kita masing-masing. Kalau misalnya untuk generalnya, kita memang makan seimbang, beragam dan seimbang. Cuma jika ingin terkhusus lagi nih dengan spesifik tubuh kita masing-masing, itulah tepat jenis, tepat waktu, tepat porsi, disesuaikan dengan kapasitas tubuhnya masing-masing. Itu nanti kalau mau lanjut ya boleh konsultasi ya, konsultasi ke pakar gizi pilihannya lah.
0: Siap. Ibu Yosa gimana nih?
5: Baik, mungkin sebelum sedikit pesan-pesan ada yang mau saya tambahkan nih, Bu. Tadi belum muncul ya menu sederhana keluarga ketika kabut asap. Mungkin tadi kan ada yang bertanya, kalau desil 4 gimana, Bu? Ada satu menu, menurut saya ini comfort food ya. Jadi tenggorokan kita seret, sup ayam. Nah, ini banyak di dalamnya, ada ayam, ada proteinnya. Ada boleh ditambahkan wortel, ditambahkan kol, ditambahkan buncis, ditambahkan tahu. Nah, di sop ayam itu udah lengkap semuanya, ada protein hewani, nabati, sayuran. Dan nanti kalau misalnya setelah konsumsi makanan juga ditambahkan pepaya untuk buah. Nah, sup ayam ini udah kaya banget nih, Bu, untuk satu kali makan. Jadi gak perlu lagi mikir lauknya apa, sayurnya apa. Nah, di dalam satu sup ini sudah komplit nih mak gizinya gitu. Mungkin juga kalau pesan dari saya sih, gizi bukan tameng dari asap ya, tapi tubuh yang gizinya baik memiliki modal yang lebih baik untuk mempertahankan fungsi normal dari imun.
0: Oke. Terima kasih banyak Ibu dosen, Ibu Fathia Maulida SKM MKM.
2: Boleh sedikit Ibu?
0: Boleh, silakan.
2: Mungkin untuk masyarakat ya, karena mungkin belum kenal juga nih sama kampus saya nih, Bu ya. Jadi kalau ada adik-adik yang mau main-main ke Prodi Gizi di Stikes John Paul II itu sangat boleh nanti diskusi dengan saya terkait dengan asupan asap saat ini untuk asupan gizi juga.
0: Oke. Terima kasih banyak ya Ibu dosen ya atas waktunya, juga informasi-informasinya. Terima kasih juga buat Ibu Ratih Tri Amelia SGZ MGZ. Sehat selalu Ibu. Terima kasih buat Ibu Yosa Oktari Syahda STR GZ MGZ, akademisi dan trainer bidang gizi dan keamanan pangan. Sehat selalu. Dan pendengar, tetap jaga kesehatan, perhatikan kondisi udara sebelum beraktivitas di luar rumah ya. Dan jangan lupa menerapkan pola hidup sehat, mulai dari hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung di line telepon kita dan juga line WA kita pagi hari ini. Sehat selalu, bahagia selalu, selamat pagi, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sekian Dialog Riau menyapa hari ini.

0: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti dialog interaktif Riau Menyapa bersama Pro 1 RR Pekanbaru. Pukul 9.02 menit waktu Indonesia Barat saat ini, kembali lagi bersama kami RR Bengkalis.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya habis tanda bacanya begini nih.
1: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi
4: available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
2: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
3: Hah?
4: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Selamat pagi pendengar dan terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Pendengar tanaman hias ya di Indonesia pendengar diminati, kian diminati pendengar, dan juga ekspor mencapai 3,51 triliun rupiah. Ekspor florikultura Indonesia yang dilaporkan mencapai 3,51 triliun rupiah pada periode Januari hingga 14 September 2026. Dan ini menunjukkan bahwa tanaman hias asal Indonesia kian berkembang sebagai komoditas bernilai ekonomi dan memiliki potensi pasar internasional. Badan Karantina Indonesia Barantin menyatakan ekspor tersebut mencakup 59,6 juta komoditas yang menjangkau total 96 negara, di antaranya bibit bunga krisan, Saint Paulia dan Lilium, serta tanaman akuarium dan bibit tanaman hias. Direktur Tindakan Deputi Bidang Karantina Tumbuhan Barantin Abdul Rahman mengatakan jenis tanaman hias yang bernilai ekspor sangat beragam. Menurutnya pendengar, anturium menjadi salah satu tanaman yang memperoleh nilai tinggi dan sangat diminati pasar luar negeri. Kabar dari portal resmi kami, rri.co.id.

0: sih kok dari baru pulang jam segini?
1: Kok ibu lagi? Ayah kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.
3: Tahukah Anda, Waingapu Sumba, tempat sakura mekar layaknya di Jepang? Siapa sangka, di kota Waingapu Sumba, Nusa Tenggara Timur, rupanya tumbuh bunga sakura. Pohon-pohon tersebut tumbuh dengan sendirinya di pinggir jalan, bahkan hingga ke pedesaan. Tak salah jika kemudian banyak pelancong hadir hanya untuk mengambil potret di sana.

Tanah Sumba yang dahulu dikenal dengan pemandangan sabana yang mempesona, menjadikannya identik sebagai daerah yang kering dan gersang. Namun, siapa sangka, di kota Waingapu tumbuh bunga sakura.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Mendengar, satin merupakan salah satu jenis kain yang dikenal karena permukaannya yang halus, lembut, mengkilap dan juga memiliki kemampuan jatuh ya, atau drop yang elegan. Karakteristik tersebut membuat satin banyak digunakan dalam industri fashion, perlengkapan tidur dan juga dekorasi rumah hingga berbagai kebutuhan acara formal. Dan pendengar, dikutip dari laman icefabric.com, berbeda dengan katun, wool ataupun polyester yang merujuk pada jenis serat, satin ini sebelumnya mengacu pada teknik tenun, teknik yang disebut satin wave, menghasilkan permukaan kain yang lebih halus dan memantulkan cahaya. Nah, sementara itu pendengar, bagian belakang kain umumnya memiliki tampilan yang lebih kusam dibandingkan bagian depannya. Teknik tersebut dibuat dengan cara menempatkan benang lusi melewati beberapa benang pakan sebelum kembali bersilang, dan susunan ini juga mengurangi jumlah titik persilangan yang terlihat pada permukaan kain sehingga menghasilkan karakter satin yang licin dan juga berkilau. Nah, pendengar, sejarah satin telah berlangsung selama berabad-abad. Kain ini dipercaya berawal dari Cina lebih dari 2000 tahun lalu, dan pada masa awal pembuatannya menggunakan serat sutra karena proses produksinya sulit dan harga sutra yang relatif mahal. Satin pada masa tersebut menjadi bahan yang identik dengan kalangan kerajaan, bangsawan dan juga keluarga kaya.

0: Ward Cunningham, seorang pakar komputer dari Amerika Serikat, pernah mengatakan bahwa cara terbaik untuk mendapatkan jawaban dari internet adalah dengan menuliskan jawaban yang salah. Karena pengguna internet, apalagi media sosial seperti yang saat ini kita akrabi, cenderung lebih suka untuk mengkoreksi jawaban orang lain. Sekilas, ini adalah tindakan yang lazim dan lumrah. Ketika ada seseorang yang berkata keliru atau salah, kita memberitahukan yang benar. Namun yang seringkali tidak disadari adalah apa motif dan tujuan di balik tindakan mengkoreksi tersebut. Apakah murni untuk meluruskan sesuatu, atau ada kesombongan di situ yang menunjukkan bahwa saya lebih tahu daripada kamu? Apakah pernah merasa atau berpikir seperti itu? Eits, tapi jangan tersinggung dulu. Ini bukan tuduhan kok. Karena selain motivasi untuk memberitahu yang tidak tahu dan meluruskan yang keliru, kesombongan seringkali muncul dalam bentuk yang paling halus dalam batin kita. Misalnya, kita memang tidak memiliki niat untuk merendahkan orang lain. Tetapi di balik itu, kita terlampau bangga atas apa yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti kepintaran, pengetahuan, wawasan, referensi, termasuk teori-teori atau argumen yang awalnya kita sampaikan untuk meluruskan sesuatu yang salah di awal tadi, yang pada akhirnya bisa memunculkan kesan bahwa saya lebih tahu daripada kamu. Jadi, apa yang dapat kita lakukan? Pertama, tetap selalu sadar terhadap apa yang muncul dalam batin kita dan kemudian bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Dalam bentuknya yang paling kasar, kesombongan atau keangkuhan mendorong kita untuk memamerkan sesuatu atau untuk menunjukkan sesuatu. Kita haus akan pengakuan orang lain. Kita haus akan pujian dari orang lain terhadap apa yang kita miliki. Manakala dorongan untuk memamerkan sesuatu itu muncul, jangan buru-buru memuntahkannya dengan cara mengendalikan diri kita. Pikiran itu muncul, tetapi tidak perlu sampai kita keluarkan lewat ucapan atau lewat perbuatan. Kita coba lihat seberapa bermanfaat sih apabila kita mengucapkan atau melakukan sesuatu. Manfaat itu untuk siapa? Untuk ego kita atau untuk orang lain? Jika tidak bermanfaat baik bagi diri kita maupun bagi orang lain, maka sesuatu itu tidak perlu disampaikan atau tidak perlu dilakukan. Inilah bentuk pengendalian diri dengan cara mencegah bibit kesombongan termanifestasi dalam ucapan atau dalam perilaku kita. Kemudian, selalu ingat bahwa sehebat atau sepandai apapun kita, kita tidak mungkin 100% memahami keadaan orang lain. Kita hanya mampu melihat orang lain dari sudut pandang kita sendiri. Dan karena itu, semua yang kita sampaikan atau lakukan belum tentu valid. Inilah langkah-langkah awal untuk melatih diri kita agar tidak bersikap sombong atau angkuh, baik yang kita sadari maupun yang tidak. Dari titik ini, semoga kita semua bisa menjadi orang yang lebih bijaksana dalam berucap dan benar-benar memiliki simpati ketika
1: Tahukah Anda asal-usul kolam susu di lagu Kus Plus? Istilah kolam susu diambil dari kolam susuk, sebuah destinasi wisata di Belu, Nusa Tenggara Timur. Kolam yang sebenarnya berbentuk danau ini terbentuk secara alami dan tanahnya berwarna putih. Kalau terkena sinar matahari, airnya memantulkan cahaya putih seperti susu. Jadi disebut kolam susu. Kus Plus mendapat inspirasi dari kolam susuk saat melakukan perjalanan dari Kupang.
2: Motor pakai mata dong. Emang ini jalanan nenek moyang lo?
3: Oh no.
2: Pakai etik dong naik motor.
4: Mas, mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
5: Oh no.
6: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
3: Oh no.
7: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
1: Tahukah Anda, taman paling ujung timur Indonesia, Taman Sota namanya. Memasuki taman ini, pengunjung akan disambut dengan papan selamat datang dengan nuansa merah putih. Papan bertuliskan bahasa Indonesia, penjaga persatuan dan kesatuan NKRI, mengesankan bahwa jiwa nasionalisme dan NKRI masih utuh di tempat ini. Taman Sota adalah pos terakhir wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Tak heran, sebelum memasuki taman ini, pengunjung harus melewati pos penjagaan oleh petugas TNI dan Polri.

Tahukah Anda, kecap di Nusantara, budaya akulturasi masyarakat Jawa dan Tionghoa? Pada tahun 1737, kecap mulai masuk ke Nusantara oleh Serikat Dagang Hindia Belanda. Diperkirakan juga jauh sebelumnya, kecap sudah masuk ke Nusantara oleh orang Tionghoa yang datang melakukan barter dengan membawa berbagai olahan khasnya, termasuk kecap asin atau soy sauce ke Pulau Jawa. Dari akulturasi Tionghoa, lahirlah si hitam manis di Nusantara. Menariknya, saat itu masyarakat Jawa yang tidak terlalu menyukai kecap asin akhirnya memodifikasinya dengan menambahkan gula dari kelapa. Kemudian, lahirlah kecap yang bercita rasa manis sesuai dengan lidah orang Jawa.

Tahukah Anda asal-usul kolam susu di lagu Kus Plus? Istilah kolam susu diambil dari kolam susuk, sebuah destinasi wisata di Belu, Nusa Tenggara Timur. Kolam yang sebenarnya berbentuk danau ini terbentuk secara alami dan tanahnya berwarna putih. Kalau terkena sinar matahari, airnya memantulkan cahaya putih seperti susu. Jadi disebut kolam susu. Kus Plus mendapat inspirasi dari kolam susuk saat melakukan perjalanan dari Kupang. Tahukah Anda, Waingapu Sumba, tempat sakura mekar layaknya di Jepang? Siapa sangka, di kota Waingapu Sumba, Nusa Tenggara Timur, rupanya tumbuh bunga sakura. Pohon-pohon tersebut tumbuh dengan sendirinya di pinggir jalan, bahkan hingga ke pedesaan. Tak salah jika kemudian banyak pelancong hadir hanya untuk mengambil potret di sana. Tanah Sumba yang dahulu dikenal dengan pemandangan sabana yang mempesona menjadikannya identik sebagai daerah yang kering dan gersang. Namun, siapa sangka, di kota Waingapu tumbuh bunga sakura.

Lagu tradisional yang sangat populer tidak hanya di kawasan Minang tetapi juga sampai di Malaysia hingga Vietnam. Secara keseluruhan, lagu ini adalah ekspresi perasaan kehilangan sesuatu yang berharga yang kemudian dikonotasikan dengan ayam. Jika melihat akar tradisi Minang lama, konteks ayam merupakan barang mewah. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memeliharanya. Nada lagu dikemas dengan sangat ceria, jauh dari kesan muram dan mendayu-dayu. Barangkali ini dimaksudkan untuk menertawakan nasib buruk yang telah lewat dan seperti berpesan, tak ada gunanya berlarut-larut dalam kesedihan. Diciptakan oleh Nur Seha dan Abdul Hamid, inilah Ayam dan Lapeh dari Sumatera Barat.

Lagu Batang Hari ini cukup terkenal dan menjadi lagu andalan Jambi. Lagu ini juga menjadi salah satu ikon Jambi. Melalui lagu ini meyakinkan setiap orang bahwa Jambi merupakan negeri pantun. Karena dalam lirik lagu ini terdapat pantun yang sangat mengesankan.

Aku salah. Maaf ya. Aku maafin. Permintaan maaf dan pengampunan yang tulus membawa damai bagi yang meminta dan memberikan. Pengampunan bisa sangat menyembuhkan. Maka itu, tidak heran jika sejumlah kultur dan kepercayaan di dunia punya hari khusus di mana orang-orang saling memaafkan, merayakan pengampunan. Paskah, Idul Fitri, Syamabani, Yom Kippur, dan banyak lagi. Dari kacamata ilmu psikologi, pengampunan adalah ketika seseorang mengambil keputusan secara sadar dan sengaja untuk melepaskan perasaan dendam atau kebencian terhadap seseorang atau kelompok yang telah menyakitinya. Terlepas dari apakah mereka benar-benar pantas mendapatkan pengampunan atau tidak. Pengampunan juga berarti dengan welas asih melepaskan keinginan untuk menghukum seseorang atas suatu kesalahan. Pengampunan berdampak positif bagi yang memberi dan penerima. Ketika kita memaafkan seseorang, kita melepaskan diri dari dendam dan amarah, borgol energi negatif. Peneliti Fred Luskin mengatakan, ketika seseorang memendam amarah dan kebencian, tubuhnya mengeluarkan hormon kortisol dan adrenalin, hormon yang membuat cemas dan stres. Studi juga menunjukkan, amarah yang luar biasa juga bisa meningkatkan resiko penyakit jantung. Sebaliknya, pengampunan menyehatkan mental, mengembirakan hati, menenangkan hidup, dan membuat kita lebih terhubung dengan sekitar. Apakah memaafkan berarti melupakan kesalahan yang pernah terjadi? Para ahli yang mempelajari dan mengajarkan pengampunan menekankan, memaafkan bukan berarti mengabaikan, melupakan, atau bahkan menyangkal keseriusan perlakuan buruk orang lain terhadap kita, atau menganggap kesalahan yang terjadi itu tidak apa-apa. Pengampunan juga bukan berarti kita harus berdamai dengan orang yang telah merugikan kita, atau melepaskannya dari pertanggungjawaban hukum jika ada. Kita bisa memaafkan di saat yang sama mengakui trauma yang kita alami sangat buruk dan nyata. Memaafkan bukan menghapus masa lalu yang pahit, tapi mengingat kembali luka itu dengan bingkai baru yang bisa membawa kita ke kondisi hati yang lebih baik. Misal, Anda ingat waktu kecil sering dipukuli orang tua. Setiap teringat hal itu, hati Anda terluka. Untuk memaafkan, Anda bisa mengingat dan menjadikan pengalaman sulit ini pelajaran untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Menjadi orang tua yang hadir dan mampu mendidik anak-anak Anda dengan bijaksana. Memang, butuh kesadaran penuh untuk mengubah luka menjadi motivasi ke arah lebih baik. Latih terus kesadaran ini. Anda bisa. Kita, manusia, adalah makhluk yang sangat tidak sempurna. Baiknya kita tidak sukar memaafkan, karena dalam perjalanan hidup, pasti akan ada saat di mana kita butuh dimaafkan. Dalam proses pengampunan, tidak selalu ada permintaan maaf dari ia yang bersalah, karena berbagai alasan. Bisa karena dia malu tapi gengsi, khawatir kelihatan lemah atau bodoh, atau bisa karena dia tidak paham apa yang ia lakukan secara sengaja atau tidak sengaja itu telah menyakiti Anda. Ketika kondisinya seperti ini pun, Anda masih bisa memaafkan. Karena pada akhirnya, ketika Anda mengampuni, Andalah yang merasakan manfaat paling besar, mencapai damai dalam diri. Pengampunan yang tulus membebaskan kita dari perasaan negatif agar bisa melanjutkan hidup dengan tenang di sisa waktu yang ada. It's about letting go to move on to a better state of being. Bagaimana cara memaafkan? Perlu proses. Proses di mana kita

mengakui amarah, merasakan sakitnya, memahami luka itu, hingga akhirnya sampai ke pengampunan. Lebih detailnya, menurut psikolog Robert Enright, ada 4 langkah pengampunan. 1. Singkap dan pahami amarah dengan menelusuri akarnya. Menulis surat kepada orang yang menyakiti Anda adalah salah satu cara yang ampuh dalam proses memaafkan seseorang. Jikapun Anda akhirnya tidak mengirimkan surat ini pada dia, proses menulis ini membantu mencernihkan pikiran Anda sendiri. 2. Memaafkan adalah sebuah keputusan. Kita bisa memilih untuk memaafkan kapan saja. Karena sejujurnya, memendam atau mengabaikan amarah tidak membuat hati tenang, bukan? Memaafkan membantu kita maju dari trauma yang berpotensi memborgol kita ke masa lalu. 3. Ini tidak mudah, tapi penting untuk dicoba. Menumbuhkan pengampunan dengan melihat orang yang telah menyakiti Anda dengan kacamata welas asih. Anda bisa renungkan apa akar dari kelakuan yang berujung menyakitkan ini. Apakah memang karena niat jahat atau karena didorong suatu situasi atau luka dalam hidupnya? Contoh, sebut saja Tanta. Tanta selalu haus perhatian banyak perempuan. Ini membuatnya menjadi suami yang tidak setia bagi Sari istrinya dan ayah yang tidak terlalu bisa diandalkan bagi Lisa anaknya. Mungkinkah Lisa mengampuni Tanta? Lisa bisa mulai mengampuni Tanta dengan melihat masa kecil Tanta dari kacamata welas asih. Waktu kecil, ayah Tanta jarang di rumah karena sibuk bekerja. Ibu Tanta juga sibuk mengurus 4 saudara lainnya. Tanta anak yang sangat kurang perhatian orang tua, sehingga tumbuh dewasa sangat haus perhatian dan pujian dari mana saja, termasuk dari perempuan. Dalam hal ini, bukan berarti Lisa menganggap perilaku buruk Tanta terhadap dirinya dan ibunya tidak apa-apa. Tapi, ketika Lisa memahami akar derita Tanta, ini membantu Lisa untuk mengampuni Tanta demi melanjutkan hidup yang lebih tenang. 4. Lepaskan emosi yang membahayakan kesehatan Anda dengan merenungkan bagaimana Anda telah tumbuh dari pengalaman menyakitkan itu dan dari pengampunan itu sendiri. Lagi-lagi, pengampunan itu adalah proses. Anda mungkin tidak akan pernah bisa memaafkan ia yang telah menyakiti Anda sepenuhnya. Dari skala 1-10, ya Anda mungkin hanya bisa mencapai 7 atau 8. Tak masalah, ini masih jauh lebih baik daripada nggak sama sekali. Mereka yang hidup dengan baik adalah mereka yang berusaha keras melepas amarah dan kebencian dan menemukan cara untuk memaafkan orang lain. Mereka yang hidup lebih tenang adalah mereka yang tidak lupa luka, namun tidak membiarkan dirinya terus menjadi korban pengalaman pahit atau trauma.

Hidup yang tidak ditelaah tidak layak untuk dijalani. Itu kata Socrates. Socrates mungkin terdengar ekstrim, tapi ada benarnya. Diri baiknya juga ditelaah. Semakin memahami diri, semakin nyaman menjalani hidup. Setidaknya itu yang saya rasakan beberapa tahun terakhir. Dulu, saya lebih mudah cemas, bingung. Gak jarang pula terombang-ambing emosi atau opini orang lain. Pernah juga hilang kendali atas diri sehingga berujung pada sejumlah keputusan hidup yang kurang bijak. Konflik dalam diri juga biasanya berakibat konflik dengan orang lain. Jadinya, kurang menikmati dan merasa puas dengan hidup. Pernah Anda rasakan ini? Mengenal diri adalah sebuah proses yang panjang dan tidak selalu mudah. Proses di mana kita berani menatap dan menganalisa diri dari segala sisi, termasuk sisi yang tidak mengenakan. Dengan menganalisa diri, kita belajar memahami apapun emosi yang kita rasakan dan dari mana akar emosi ini. Dan kesadaran ini membuat kita lebih mampu menanggapi situasi sulit dengan cara yang lebih tenang dan bijak. Karena orang yang tidak kenal diri biasanya tidak berdaya di hadapan opini publik. Ia lapar pujian, berhati rapuh. Mendengar pujian, hati mengembang. Tapi sekalinya merasa dihina, bisa langsung marah atau ciut seciut-ciutnya. Nggak sehat menggantungkan emosi dan harga diri pada apa kata orang, bukan? Orang yang tidak terlalu kenal dengan diri juga cenderung jadi pengikut. Mudah terbuai arus tren, mengadopsi suara publik paling dominan tanpa pikir panjang atau kritis. Makanya sulit baginya untuk jadi individu yang kreatif dan otentik. Ia cenderung mengalami masalah dalam percintaan, dunia kerja, keuangan, dan hubungan dengan orang lain. Apakah itu memilih pasangan yang tidak tepat, bingung mau kerja apa, gak enak diajak berteman, dan boros karena rajin belanja demi mengisi kekosongan dengan perasaan senang yang semu. Intinya, karena ia tidak mengerti apa yang sebenarnya ia inginkan, rasakan, hargai, dan memberi arti dalam hidupnya. Proses mengenal diri memang idealnya sedari kecil. Mereka yang mengenal diri biasanya beruntung karena dibesarkan figur pengasuh yang membantunya memahami dirinya sejak kecil. Figur pengasuh yang mampu mengamati anak secara dalam, objektif, dengan perhatian penuh dan welas asih. Ia membantu anak mendengarkan dan memahami emosinya sejak dini. Contoh, ada seorang anak yang tidak merasa bahagia karena satu dan lain hal di hari ulang tahunnya. Yang seharusnya jadi hari bahagia memang. Daripada berkata, oh betapa cerianya anak ibu dan bapak. Ayo dong tersenyum, ini kan hari bahagia kamu. Figur pengasuh yang bijak, tanpa mengurangi rasa cintanya terhadap sang anak, dengan welas asih membiarkan anak merasakan apa yang ia rasakan. Memberi ruang anak untuk belajar memahami perasaannya, rasa yang paling otentik untuk dirinya sendiri. Figur pengasuh yang baik adalah ia yang tidak cepat menghukum, menghakimi, atau menyalahkan anak. Ia bersedia mendengarkan apa yang anak ingin dan perlu kemukakan. Aksi sederhana ini punya dampak besar dalam membantu anak tersambung dengan dirinya sendiri. Lantas, apa langkah untuk mengenal diri di usia dewasa? Refleksi diri. Caranya beragam. Tinggal pilih saja yang paling sesuai dengan Anda. Kalau saya suka baca buku tentang filosofi, psikologi, melakukan meditasi, dan juga menulis buku harian. Meditasi membantu menciptakan jeda antara stimulus dan respons, antara provokasi dan reaksi. Meditasi menyediakan tempat untuk saya tanya jawab dengan diri sendiri. Dan ini melatih saya untuk bisa memilih bagaimana saya mau bereaksi terhadap sesuatu, terutama dalam situasi sulit. Menulis juga punya efek yang kurang lebih sama. Tulisan buku harian yang mungkin terkesan ngalor ngidul di awal, ketika dibaca lagi, sering tersirat apa yang alam bawah sadar kita sebenarnya ingin ungkapkan. Jika cara self-help atau bantu diri belum afdol, seorang psikoterapis bisa membantu Anda berkaca, mengurai sejumlah peristiwa hidup yang masih mengganjal demi hidup yang lebih memuaskan. Proses psikoterapi bisa menuntun Anda menelaah diri, mencari tahu kelebihan, kelemahan, kebutuhan, perasaan, pikiran, pola, dan akar perilaku secara dalam, sehingga menjadi lebih terampil menangani diri dan ketika berurusan dengan orang lain. Semua ini bertujuan untuk melihat diri secara utuh, sehingga terasa makin solid dari dalam. Tapi, ya seperti semua manusia, ia akan berhadapan dengan lika-liku kehidupan. Tentu, ia kadang masih bisa merasa kesal, terganggu, cemas, panik, stres.
Namun tantangan ini bisa ia hadapi dengan lebih tenang dan bijak. Isn't that nice? Nah, apakah Anda sudah kenal dengan diri sendiri?

Ya, pendengar, selamat siang untuk Anda pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Ya, pendengar, di hari ini pendengar ya, di 28 September 2026. Cinta sendiri. Ya, pendengar, 28 September 2026 dan pendengar masih menemani Anda di siang hari ini.

0: Di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya di sawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air diambil.

Pukul 10.59 waktu Indonesia Barat dan peringkat berakhir sudah kebersamaan saya menemani Anda pendengar di hari ini Senin 28 September 2026. Kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI setelah lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti dinamika olahraga. Selamat siang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Portugal berhasil menaklukkan Norwegia pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League. Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games 2026. Timnas Garuda siap hadapi Timnas Harimau Malaya. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 28 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Portugal taklukkan Norwegia 2-1 pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ullevål, Oslo dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Nilon's given it to Ramos. Ramos has chipped him. Ramos has scored for Portugal.
2: Portugal meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil ini membuat Portugal memimpin grup A4 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Bermain di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi, pertandingan berlangsung sengit meski pemain bintang Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sejak awal. Portugal bahkan berhasil unggul lebih dulu melalui gol João Félix pada menit ke-17. Tembakan dari luar kotak penalti itu membawa tim tamu memimpin 1-0 hingga turun minum. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Erling Haaland pada menit ke-51. Namun, Portugal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk kembali memimpin melalui Gonçalo Ramos. Ramos memanfaatkan kesalahan kiper Orion Nolan yang kehilangan bola saat membangun serangan. Penyerang Portugal itu melepaskan lob ke gawang kosong untuk membawa timnya kembali unggul. Nolan kembali melakukan kesalahan ketika Ramos berhasil mendahuluinya dalam perebutan bola terobosan. Ramos mencetak gol kedua, tetapi dianulir karena berada dalam posisi offside. Usai pertandingan, pelatih Portugal Jorge Jesus mengaku puas dengan perkembangan timnya setelah meraih kemenangan kedua. Ia menilai skuadnya masih memiliki ruang untuk berkembang melalui pengalaman dari setiap pertandingan.
3: Saya puas dengan hasil ini. Jika Anda bertanya apakah tim ini masih bisa berkembang, tentu saja bisa. Saya terus mendapatkan pengalaman dari setiap pertandingan. Dari pertandingan ke pertandingan, saya semakin memiliki banyak ide untuk mengambil keputusan.
2: Sementara itu, pemain Portugal João Félix juga menilai timnya semakin memahami gagasan permainan yang diterapkan pelatih baru Jorge Jesus. Ia menyebut kemenangan di Norwegia menjadi hasil penting dari kerja keras seluruh tim.
3: Dinamika itu sudah ada. Saya pikir kami mampu menjalankan gagasan pelatih dengan baik dan saya rasa dia senang. Kemenangan ini sangat penting. Tidak mudah datang ke Norwegia dan meraih kemenangan, tetapi kami berhasil melakukannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah hasil kerja seluruh tim. Jika semua pemain tidak tampil baik, kami tidak bisa menang. Dan kami semua membutuhkan itu.
2: Kemenangan ini membawa Portugal memimpin grup A4 UEFA Nations League dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Norwegia turun ke posisi kedua dengan mengantongi 3 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Belanda meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez usai mengalahkan Serbia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Bermain di Belgrade dini hari tadi, upaya The Orange baru membuahkan hasil di menit ke-30. Pelanggaran Aleksa Terzic terhadap Crescencio Summerfield di kotak penalti Serbia membuat wasit menunjuk titik putih. Merding yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Milinkovic-Savic, skor 1-0 bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menuntaskan umpan Sasa Lukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim tamu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gustil yang masuk menggantikan Gravenberch 2 menit sebelumnya berhasil meneruskan umpan terobosan dari Joy Firman kepada Merding, lalu diselesaikan dengan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang Serbia. Dengan hasil ini, Belanda telah mengumpulkan 4 poin dari 2 laga grup A2, sedangkan Serbia masih near point. Belanda ini selanjutnya akan menghadapi Yunani di Thessaloniki pada 2 Oktober mendatang, sedangkan Serbia bertemu Jerman di Munich. Masih dari ajang UEFA Nations League. Kejutan besar terjadi pada lanjutan UEFA Nations League A Grup 2 saat tim nasional Jerman harus menelan kekalahan mengejutkan dari Yunani di WWK Arena Jerman dini hari tadi. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp menyoroti kebuntuan timnya dalam membongkar pertahanan grandel lawan serta kelengahan fatal yang berujung pada gol serangan balik Yunani. Ambisi Jerman untuk mengamankan poin penuh di ajang UEFA Nations League terganjal tembok kokoh Yunani. Pelatih Jerman, Jurgen Klopp, mengakui timnya belum memiliki kematangan taktik yang cukup untuk membongkar pertahanan rapat seperti yang diperagakan Yunani.
1: Hal tersulit dalam sepak bola adalah bermain menghadapi blok pertahanan rendah. Untuk membongkarnya, Anda harus memiliki alur pola permainan yang pasti. Kami tidak terkejut Yunani bermain sangat bertahan. Namun dengan waktu persiapan yang singkat, jelas terlihat kami belum mampu mematangkan pola tersebut sebagaimana mestinya. Hal itu sebenarnya sempat terlihat bagus dan berjalan semestinya pada 15 menit pertama babak kedua. Kami bermain di ruang yang tepat, penempatan posisi pemain tepat, dan kami sangat mendominasi fase tersebut. Saya bahkan tidak ingat ada peluang berbahaya dari Yunani saat itu.
0: Kekalahan ini kian memperketat persaingan di papan klasemen UEFA Nations League A Grup 2 sekaligus memberi pekerjaan rumah besar bagi Jurgen Klopp untuk mengevaluasi efektivitas serangan dan kedisiplinan transisi bertahan timnya jelang laga berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games usai mengalahkan wakil Cina Feng Yanse Huang Dongping 2 game langsung pada pertandingan hari ini. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, Amri Nita berhasil melaju ke final berkat kemenangan telak 21-12 dan 21-14. Amri Nita mengawali pertandingan dengan percaya diri. Ganda campuran Indonesia berhasil memimpin sejak awal laga hingga interval dengan skor 11-6. Selepas jeda, dominasi Amri Nita berlanjut. Pasangan Indonesia itu pun dengan nyaman menutup game pertama dengan keunggulan telak 21-12. Memasuki game kedua, Amri Nita mendapat perlawanan lebih ketat. Feng Huang bahkan sempat memimpin 3-1 sebelum Amri Nita berbalik unggul 4-3. Duel berlangsung sengit dan sempat imbang 9-9 dan 10-10. Sebelum akhirnya Amri Nita kembali memimpin 11-10 di interval. Selepas interval, Amri Nita terus tancap gas untuk memperlebar keunggulan hingga akhirnya menang dengan skor meyakinkan 21-14. Hasil ini memastikan Amri Nita lolos ke final sekaligus mengunci satu medali perak atau bahkan berpotensi mendulang medali emas. Tim Pokemon Unity mempersembahkan medali perak cabang olahraga e-sport Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tentunya terima kasih kepada semua yang mendukung kita dari NOC, dari Kemenpora, dari PBSI.
2: Tim Pokemon Unite Indonesia sukses mengamankan medali perak pada kejuaraan Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Prestasi membanggakan tersebut diraih setelah tim Merah Putih harus mengakui keunggulan Jepang 1-3. Final cabang olahraga e-sport tersebut berlangsung di Aichi Sky Expo pada Minggu malam kemarin. Pencapaian ini menjadi catatan positif bersejarah karena skuad Indonesia langsung meraih medali pada penampilan perdana mereka. Chef The Mission atau CDM Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyambut gembira medali perak dari cabang olahraga e-sport usai perdana tampil.
3: Koleksi medali silver ya dari cabang olahraga e-sport ini dari teman-teman semua, anak-anak muda pertama kali bertanding langsung dapat silver untuk di nomor game Pokemon. Dan di final kita itu ketemu dengan Jepang, dan Jepang kita tahu game ini pembuatnya adalah Jepang, tetapi adik-adik ini tadi dalam pertandingan sudah memberikan perlawanan yang sangat sengit dan hampir juga emas sebenarnya kan, tapi ya apa namanya itu kita dapatkan silver, jadi kita sangat bersyukur. Jadi rolling medali kita ini sekarang bertambah lagi koleksinya, bertambah satu silver menjadi 5 silver atau 5 perak dengan komposisi sekarang.
2: Tedutua berharap raihan medali perak tersebut mampu menyuntikkan dorongan motivasi bagi atlet Indonesia yang akan bertanding. Cabang olahraga panjat tebing bersama beberapa cabang lainnya kini menjadi tumpuan harapan penambahan medali merah putih. Sementara itu, pemain tim Pokemon Unite Indonesia, Juda Raja Panggabean, mengaku sangat bangga atas keberhasilan mempersembahkan medali perak. Pertandingan partai puncak tersebut berjalan sangat ketat sejak awal ronde pembuka hingga babak penentuan berakhir. Juda mengakui bahwa tim Jepang tampil sedikit lebih tangguh selama pertarungan babak final berlangsung.
4: Dan menurut aku tadi itu udah sengit banget, dikit lagi harusnya kita akan sangat bisa memenangkan game keempat dan melanjut ke game lima, lalu kita akan udah menyiapin strategi juga gitu. Tapi mungkin mereka 1% lebih baik dari kita, sehingga kita kecolongan dan harus berakhir di peringkat kedua di medali perak.
2: Koleksi medali kontingen Indonesia di Nagoya resmi bertambah berkat perjuangan gigih seluruh atlet nomor pertandingan tersebut. Atas perolehan medali perak torehan tim Pokemon Unite Indonesia, kontingen Indonesia saat ini bertengger di posisi ke-14 dalam papan perolehan medali sementara dengan koleksi 24 medali dengan 2 medali emas, 5 medali perak, dan 17 medali perunggu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kontingen Indonesia menjalani sejumlah pertandingan pada hari ini dalam Asian Games 20 AI Nagoya 2026, di mana sejumlah cabang termasuk e-sport nomor PUBG Mobile dan balap sepeda BMX Racing berpeluang mempersembahkan medali. BMX Racing akan dipertandingkan di Nagoya Velodrome BMX Race yang mencakup babak moto hingga final. BMX Racing menjadi salah satu nomor yang perlu mendapat perhatian lebih karena atlet akan menjalani rangkaian balapan sebelum menentukan peraih medali. Peluang medali Indonesia juga datang dari e-sport nomor Battle Royale PUBG Mobile, di mana Indonesia mengandalkan Fazriel, Haikal Aditya, Fatin Zilhaksyah, Syahman Shodik, Miko Ananda, Pratama Wijaya, Juventio, dan Rian Jeremy Rolo. Indonesia menjalani beberapa pertandingan Battle Royale PUBG Mobile yang menjadi bagian dari persaingan menuju podium. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat pertama ada Cina dengan total 216 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan 163 medali. Korea dengan 86 medali di posisi ketiga. Uzbekistan di posisi keempat dengan perolehan 38 medali. Lalu di peringkat kelima ada Kazakhstan dengan perolehan 41 medali. Indonesia saat ini berada di peringkat 14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 18 perunggu, sehingga total ada 25 medali.
1: Demikian Info Asian Games AIC Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, pelatih John Hartman menyatakan para penggawa Garuda antusias menanti laga kontra Malaysia pada laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, para penggawa Garuda antusias menanti pertandingan kontra Malaysia pada laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Hal tersebut disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Hartman menegaskan, ia telah menyatakan kepada para pemain, mereka dapat menghormati derby ini namun harus tetap tampil berani dengan identitas tim.
2: But as always, I'll say respect the occasion.
3: Hormati derbynya, tapi mainkan pertandingannya. Kita harus memainkan pertandingan, membawa gaya dan identitas kita, membuat fans bersemangat dan melindungi kandang kita. Itu pesan pentingnya. Berpikir tentang pertahanan, artinya kita sedang melindungi rumah kita, rakyat kita, tanah air kita, dan mudah-mudahan piala kita.
2: Our trophy, hopefully.
1: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Joy Palupesi menyatakan laga kontra Malaysia mungkin akan memberi tekanan. Namun pemain Lomel SK ini memastikan tekanan tetap dapat dihadapi dengan antusiasme yang tinggi.
4: Saya sangat antusias menantikan pertandingan ini. Bagi saya serta tim, itu adalah alasan kuat kami bersiap. Tentu saja selalu ada tekanan, tetapi saya menyikapinya lebih sebagai sebuah antusiasme. Jadi saya menantikan pertandingan besar di Asia Tenggara ini, dan kami sudah bersiap dengan baik hari ini. Jadi mari kita mulai.
1: Indonesia saat ini menempati peringkat kedua klasemen sementara Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan 3 poin. Posisi tersebut didapatkan usai Indonesia mengalahkan Singapura 2-0 di laga pertama. Malaysia yang memiliki poin sama berada di puncak klasemen sementara dengan unggul selisih 1 gol. Hasil pertandingan dengan Malaysia nantinya akan menjadi gambaran bagi seluruh tim untuk melangkah menuju fase final. Indonesia dijadwalkan bertemu dengan Malaysia pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI.

0: Bintang Timur berpesta gol atas Halus FC 5-1. Sementara Unggul FC mengamankan kemenangan tipis atas Kuda Laut di PFL 2026-2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Our concentration is going down and we cannot do this.
2: Bola kesengit tersaji di Gor Pukki Cibubur sore kemarin. Unggul FC Malang mencuri kemenangan dramatis 2-1 atas Kuda Laut Nusantara. Sementara Bintang Timur Surabaya berpesta gol 5-1 melawan Halus FC. Babak pertama berjalan ketat saat Kuda Laut melawan Unggul dengan skor kacamata 0-0. Bertahan hingga turun minum. Kuda Laut Nusantara memecah kebuntuan lebih dulu melalui Khairul Anwar pada menit ke-33. Namun Unggul FC merespon cepat. Filippo Inzaghi menyamakan kedudukan pada menit ke-35 sebelum Andres Dwi Persada mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-38. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Di laga lainnya, Bintang Timur Surabaya menaklukkan Halus FC dengan skor 5-1. Alan Wilhelm menjadi bintang dengan hat-trick pada menit ke-8, ke-14, dan ke-15. Mohfad dan Hussein menambah gol pada menit ke-9, dan Andarias Karet pada menit ke-13, membawa Bintang Timur unggul 5-0 hingga turun minum. Halus FC memperkecil melalui Nabil Ahmad Wardana pada menit ke-32, namun skor 5-1 bertahan hingga usai. Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur ingin anak asuhnya menjaga mental di pertandingan berikutnya.
3: I think we play. Di babak pertama kami bermain dengan baik. Di jenis permainan ini, kami punya kesempatan bekerja dengan bola untuk mencoba beberapa kombinasi untuk menciptakan peluang dan menunjukkannya kepada mereka. Tapi di babak kedua kami mulai menurun. Jadi kalau kita mau menang, kita harus menjadi tim pemenang dan mengubah mental kita.
1: Our concentration is going down and we cannot do this. If we want to be a winner team, we need to change this mentality.
2: Sementara pelatih Halus, Yola Hendro, menegaskan kekalahan ini sebagai pelajaran bagi timnya dalam mempersiapkan laga selanjutnya.
4: Cukup menarik. Terima kasih. Selamat untuk BTS. Kita bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan di babak pertama dan kita bisa memperbaiki di babak kedua. Ya, itu bisa jadi modal untuk kita percaya diri. Mayoritas pemain kita baru, mereka punya fighting spirit bagus. Untuk kedepannya kita akan terus perbaiki dan semoga kita bisa terus kompetitif selama musim ini.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Unggul dan Bintang Timur di kompetisi Pro Futsal League musim ini. Kuda Laut Nusantara dan Halus FC harus segera bangkit untuk menjaga peluang di kompetisi musim ini. Dari Jakarta, Karis Warizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan informasi dari olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

generasi muda. Ajakan kepada masyarakat untuk terus aktif berolahraga, serta mengenalkan potensi industri dan ekonomi olahraga Indonesia. Semoga RRI terus berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia, termasuk dalam menjadi bagian ekosistem olahraga nasional dan juga pembangunan kepemudaan. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

0: Hai, saya Rizky Juniansyah, saya atlet angkat besi Indonesia. Saya ingin mengucapkan kepada RRI selamat ulang tahun ke-81, semoga makin jaya dan sukses selalu.
1: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk.

Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Kujang adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan. Juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, pertambangan, hiasan maupun cenderamata.

0: tetanggaku yang setiap pagi selalu
1: masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu. Renan juga motor anak saya baru lagi.
2: Mak, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu.
1: Eh, Dek Bagus. Sudah pulang. Tina.
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, ku dapat calon istri.

0: kan. Dak di jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo Yai, ngapo de jege-jege tu Yai? Cak segitunya manggil wong cantik ni.
0: Ini nak, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam, cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mamano ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku dak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, Yai, siap.

0: tetanggaku yang setiap pagi selalu
1: masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu. Kerenan juga motor anak saya baru lagi.
2: Mas, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu...
1: Na.
0: Bu.
1: Eh, Dek Bagus. Sudah pulang. Tina.
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, kudapat calon istri.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nuzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar, bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini, diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, dan lagi.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya ingin menyampaikan beberapa nasihat dari ulama untuk kita semuanya yang merasa pernah meninggalkan sholat, atau yang sampai hari ini masih mengabaikan sholat, masih sering meremehkan ibadah sholat. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman dari Allah bagi orang yang meninggalkan sholat. Bahkan kalau kita membaca di dalam rukun Islam, sholat itu termasuk rukun yang kedua setelah syahadat. Artinya, akan ditolak keislaman seseorang walaupun dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tetapi dia tidak melaksanakan sholat secara sengaja tanpa uzur yang diperkenankan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berkali-kali memberikan kalimat ancaman, diantaranya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, celaka orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Apa maksud lalai dari sholatnya? Dia udah sholat tetapi sholatnya asal-asalan. Orang yang sholatnya tidak khusyuk. Orang yang sholatnya kadang dia lakukan, kadang dia tinggalkan. Orang yang sholatnya buru-buru tidak memenuhi rukun. Orang yang sholatnya yang gak benar wudunya atau bersucinya. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan di antara ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan seseorang adalah dia malas dalam ibadah sholat. Bukan tidak sholat, malas dalam ibadah sholat. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan kusala, bermalas-malasan. Mungkin kita sholat, tetapi apakah sholat kita termasuk bermalas-malasan? Bagaimana dengan tarawih kita? Apakah termasuk bermalas-malasan? Kita mencari tarawih yang paling cepat, yang hanya dalam hitungan 15 menit selesai 20 rakaat atau 11 rakaat? Jangan-jangan kita termasuk orang yang sahun walaupun sholat, lalai walaupun sholat. Jangan-jangan kita termasuk orang yang kusala, orang yang bermalas-malasan walaupun kita lakukan ibadah itu. Seandainya kita termasuk orang-orang yang lalai atau orang-orang yang bermalas-malasan dalam sholat, na'udzubillah, berarti masih ada kemunafikan di hati kita, tertolak iman dan Islamnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman dirahmati Allah, sholat adalah satu-satunya ikatan antara kita dengan langit. Sholat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah. Sehingga ketika kita meninggalkan sholat satu kali saja, berarti kita telah memutuskan ikatan kita dengan Allah. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan Allah ketika kita butuh, sementara kita gak punya ikatan apa-apa dengan Allah? Ketika kita tidak punya ikatan apa-apa dengan seseorang, bagaimana kita akan berharap orang itu menolong kita? Seorang perempuan yang tidak punya ikatan apa-apa dengan mantan suaminya, bagaimana dia akan meminta nafkah kepada mantan suami itu? Begitu juga kita dengan Allah. Kalau ikatan kita dengan Allah sudah kita putuskan, bagaimana kita meminta rezeki dari Allah? Bagaimana kita meminta perlindungan dari Allah? Bagaimana kita meminta Allah memperhatikan dan mengurus kita, padahal kita sendiri yang memutuskan ikatan dengan Allah? Satu-satunya, kata ulama, ikatan antara hamba dengan Rabbnya adalah as-shalah. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa alasan yang dibolehkan oleh agama, berarti dia telah memutuskan urwatul wusqa, ikatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ulama sampai berpendapat, seandainya seseorang meninggalkan sholat sampai akhir hayatnya, maka ketika dia meninggal, dia tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dia tidak boleh disolatkan oleh ulamanya kaum muslimin, kecuali hanya oleh keluarganya sendiri. Bahkan ketika dia masih hidup, jika dia tidak melakukan ibadah sholat secara sengaja dalam waktu yang lama, maka ulama mengatakan istrinya harus meminta cerai kepadanya. Seandainya dia suami, suami itu harus menceraikan istrinya. Kenapa? Tidak halal bagi seorang perempuan mukminah menikah dengan laki-laki yang meninggalkan sholat. Ini menunjukkan sebagian ulama berpendapat, orang yang secara sengaja meninggalkan sholat, maka dia telah murtad dari Islam. Walaupun ini bukan pendapat semua ulama, tetapi ini menunjukkan betapa bahayanya meninggalkan sholat. Nanti di akhirat, sholat adalah amal pertama yang akan ditanya oleh Allah. Seandainya sholat kita benar, maka amal yang lain akan Allah perbaiki. Tetapi seandainya sholat seseorang itu rusak, maka semua amal yang lain akan ikut rusak bersama dengannya. Sholat, sesuatu yang gak bisa kita abaikan apapun alasan kita. Kita boleh tidak membayar zakat kalau tidak mampu. Kita boleh gak haji kalau tidak mampu. Kita boleh gak puasa kalau tidak mampu dengan cara diqadha atau bayar fidyah. Tapi kita tidak bisa meninggalkan sholat. Karena jika kita tidak bisa melakukan tepat waktu, karena lagi musafir, kita bisa menjamak. Tidak bisa melakukannya di masjid, karena ada uzur-uzur tertentu, hujan, badai, dan seterusnya, melakukannya di rumah. Tidak bisa melakukan secara berdiri, bisa duduk atau berbaring. Tidak ada alasan meninggalkan sholat, saking pentingnya ibadah ini. Allah gak mau kita memutuskan Allah. Orang yang meninggalkan sholat, berarti dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah. Apa rasanya diputuskan? Tanpa alasan. Kita udah baik kepada seseorang, kita perhatian kepada orang itu, kita berkorban kepada orang itu, kita memberikan semua hak orang itu. Tapi tiba-tiba dia ngajak kita putus tanpa alasan, gimana perasaan kita? Begitulah perasaan Allah ketika hambanya memutuskan hubungan dengan Allah dengan cara meninggalkan ibadah sholat. Padahal Allah selalu memberikan kebaikan dalam kehidupannya. Jangan putuskan Allah dengan meninggalkan sholat. Mudah-mudahan ketika kita menjaga sholat, Allah akan menjaga kita. Barakallahu fiik.

0: kumpulin dia jatuh ke parit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia.

0: dipukulin dia jatuh ke parit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
3: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai Intangible Heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
4: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
5: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujo.
6: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa

Ya, mendengar Rono masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis di 90,7 MHz. 28 September tahun 2026 pukul 12.37 waktu Indonesia Barat. Pendengar, selamat menikmati makan siang bersama keluarga tercinta. Lagu-lagu santai kami iringi dengan istirahat Anda di siang hari ini. Mudah-mudahan kita hari ini diberikan kesehatan, umur panjang, dimurahkan rezeki, dan nantinya di siang hari kembali bisa beraktivitas seperti biasa. Masih berteman dengan rekan siaran Anda, pendengar Syahrizan Usman di sini hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat nantinya. Berbagai informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Kemudian berbagai informasi juga akan kami hadirkan, program acara tentunya. Tetaplah bersama kami di 90,7 Radio Republik Indonesia Pro 1.

Baik, peringatan pukul 12.44 menit waktu Indonesia Barat, kami update informasi untuk Anda pendengar antara news.com. Di laporan dari Kuala Lumpur, pendengar, istri Mahathir Mohamad akan dimakamkan secara kenegaraan. Pendengar, kami kutip dari Antara, mendiang istri mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, Siti Hasmah, yang meninggal dunia pada Senin pagi, akan dimakamkan di Putrajaya menggunakan protokol upacara pemakaman kenegaraan. Saya telah mengarahkan Ketua Sekretaris Negara dan Panglima Angkatan Tentara untuk membantu pengurusan dan memberikan kepada almarhum status upacara pemakaman pembesar negara, upacara pemakaman kenegaraan, kata Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam pernyataannya resmi di Kuala Lumpur pada Senin. Atas nama pemerintah Madani dan seluruh rakyat Malaysia, Perdana Menteri Anwar menyampaikan rasa duka cita dan bela sungkawa atas berpulangnya Siti Hasmah Muhammad Ali yang menghembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Institut Jantung Negara IJN Kuala Lumpur Senin pagi. Negara akan tetap mengenang sosok keibuan dan menghargai jasa-jasa almarhum. Ingatan dan doa saya bersama Tun Dr. Mahathir Mohamad serta seluruh keluarga dalam menghadapi kehilangan ini, kata Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim mendoakan agar Allah SWT mengampuni segala dosa Siti Hasmah, menerima segala amal baiknya dan menempatkannya di antara orang-orang yang beriman. Pendengar, istri Mahathir Mohamad meninggal di RSIJN Kuala Lumpur Senin pada usia 100 tahun. Kabar tersebut dikonfirmasi putra Mahathir Mohamad dan turut diunggah dalam sejumlah media sosial terifikasi milik Mahathir Mohamad. Baik, informasi kami kutip dari Antara, di mana istri Mahathir Mohamad akan dimakamkan secara kenegaraan.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Ya, berikan anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis. Selamat siang buat anda yang baru saja memantau siaran kami di siang hari ini, pendengar. Mudah-mudahan kami temui anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun jua. Kembali kami update informasi untuk anda, pendengar. Masih kami dari Kantor Berita Antara Indonesia, pendengar. Warga Palestina yang tewas akibat agresi Israel di Gaza capai 74,16 orang. Mendengar kami kutip dari Antara, Gaza kejaman genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza, pendengar, sejak 7 Oktober 2023 telah menewaskan sebanyak 74.016 warga Palestina dan melukai 175.068 lainnya, kata berbagai sumber medis. Dalam 48 jam terakhir, pendengar, otoritas kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang tewas sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah runtuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah runtuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan menjangkau mereka. Baik, mendengar informasi kami kutip dari antara.com, di mana warga Palestina yang tewas akibat agresi Israel di Gaza mencapai 74.016 orang.

Baik pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, nantinya kami segera akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk menyimak lintas Riau siang langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: palingan beralih ke anak daru lagi. Beras anak daru. Soalnya anak daru nggak naik.
1: Biasanya stoknya banyak. Sekarang aja itu aja kita nggak ada stok.
2: Makanya mahal ya.
1: Harga itu sebenarnya nggak naik, cuman biasanya itu gara-gara stok nggak ada.
3: Jika ditinjau dari peta sektoral pada sistem DTMPTSB Provinsi Riau, sektor transportasi gudang dan telekomunikasi

0: realisasi ini merupakan Rio Coco ringkat satu dalam realisasi investasi di seluruh pulau.
1: Pokok-pokok berita utama, pendengar, sektor transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi jadi penggerak utama realisasi investasi di Riau sebesar 39%. Perkuat kemampuan pendampingan dan deteksi dini persoalan antar siswa, pemerintah Kota Pekanbaru gelar BIMTEK Konselor sebagai siswa pendidikan non-formal. Walter Rios yang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Walter Rios yang selengkapnya edisi hari Senin 28 September 2026 bersama saya, Dini Oktariani.

0: Pendengar, sektor transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi jadi penggerak utama realisasi investasi di Riau sebesar 39%. Alwi Suryatmaja melaporkan.
1: Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah atau Disperindagkop UKM Provinsi Riau M. Taufik Usman Hamid mengatakan berdasarkan peta sektoral pada Sistem Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Provinsi Riau, sektor transportasi, pergudangan dan telekomunikasi menjadi salah satu penggerak utama realisasi investasi di Riau.
2: Jika ditinjau dari peta sektoral pada sistem DTMPTSP Provinsi Riau, sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi menjadi penggerak utama dengan sumbangsi 39% atau senilai 8 triliun, diikuti sektor kehutanan sebesar 3,8 triliun, serta sektor tanaman pangan dan perkebunan. Investasi ini menempatkan Riau kokoh di peringkat 1 dalam realisasi investasi di seluruh Pulau Sumatera, sekaligus peringkat ke-8 secara nasional.
1: Di balik tingginya investasi yang masuk, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Provinsi Riau, Masuri, menilai terdapat tantangan yang perlu segera dijawab, khususnya terkait kesiapan sumber daya manusia lokal.
3: Lalu hari ini dengan kemajuan daerah bersaing untuk meningkatkan ekonomi daerah, maka tumbuh banyak gudang di mana-mana, tetapi tidak punya tenaga skill yang bersertifikasi juga untuk logistik dan banyak lagi yang lainnya. Maka kita berkepentingan, kami berkepentingan bagaimana menciptakan SDM masa depan untuk Riau. Artinya kita tidak anti luar, tidak. Kita cek hari ini banyak yang dari luar masuk yang memiliki skill itu. Lalu anak Riau pada kemana? Karena kita tidak punya wadah. Maka kemarin kami bersama dengan Kepolisian Riau, ayo kita bentuk Yayasan Kadin Institute Provinsi Riau.
1: Dengan meningkatnya investasi tersebut, sinergi antara pemerintah, Kadin dan dunia pendidikan, lembaga pelatihan, serta pelaku usaha menjadi penting untuk membangun sistem pengembangan SDM yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Perkuat kemampuan pendampingan dan deteksi dini persoalan antar siswa, pemerintah Kota Pekanbaru gelar BIMTEK Konselor Sebaya Siswa Pendidikan Nonformal. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan menggelar bimbingan teknis pelatihan konselor sebaya bagi peserta didik pendidikan nonformal. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan siswa dalam memberikan dukungan dan pendampingan kepada teman sebaya. Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya keberadaan konselor sebaya berperan penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, aman, nyaman, dan saling mendukung. Ia menyebut pelatihan konselor sebaya bagi pendidikan nonformal merupakan kegiatan perdana di Kota Pekanbaru dan menjadi yang pertama dilaksanakan untuk pendidikan nonformal di Provinsi Riau. Ia berharap para peserta dapat menjadi bagian dari sejarah sekaligus menjalankan peran tersebut dengan penuh keikhlasan.
5: Dan pada seluruh peserta, saya berpesan agar mengikuti kegiatan ini secara sungguh-sungguh, memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar, berdiskusi, bertanya, dan berlatih. Jadilah teman yang mampu memberikan contoh positif, mampu mendengar, peduli, dan hadir ketika teman-teman kita membutuhkan.
4: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Abdul Jamal, mengatakan konselor sebaya dapat menjadi tempat bagi siswa untuk berbagi cerita sekaligus membantu mendeteksi persoalan yang dialami teman mereka sejak dini.
6: Tapi kita minta yang konselor sebaya ini, dia tidak memutuskan sendiri. Tentu dia ini sebagai agen untuk nanti menyampaikan persoalan ini ke guru BK-nya. Kalau tidak ada guru BK, kalau di sekolah formal, nanti itu ada wali kelas. Nah, sehingga persoalan yang pada anak itu bisa terdeteksi sebelum tadi lebih awal. Kalau terdeteksinya lebih awal, ini kan mudah kita selesaikan.
4: Abdul Jamal juga menambahkan program tersebut juga menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Pekanbaru dalam memperkuat pemenuhan indikator kota layak anak. Ia berharap keberadaan konselor sebaya dapat mendukung Pekanbaru meningkatkan predikat kota layak anak ke tingkat utama. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Harga beras di Pasar Pekanbaru hari ini mengalami kenaikan. Pedagang menyebut kenaikan terjadi karena berkurangnya ketersediaan beras dan terbatasnya pasokan dari agen. Selengkapnya, Evi Suryani melaporkan.
7: Harga beras di Pasar Kodim Pekanbaru hari ini mengalami kenaikan. Kenaikan sudah terjadi selama satu bulan terakhir. Pedagang beras Beni mengatakan kenaikan terjadi pada hampir seluruh jenis beras yang dijualnya. Menurutnya, kenaikan paling signifikan terjadi pada beras Belida. Sebelumnya, Rp152.000 per karung naik menjadi Rp165.000 per karung. Sementara itu, beras jenis lain mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per karung. Ia menjelaskan pasokan yang diterima pedagang kini tidak sebanyak sebelumnya, bahkan agen yang biasanya memiliki stok dalam jumlah banyak saat ini juga mengalami kekosongan. Berkurangnya ketersediaan beras berkaitan dengan kondisi di lapangan, termasuk banjir dan berkurangnya produksi. Kondisi tersebut membuat sebagian pembeli beralih ke beras anak daro, yang menurut Beni kenaikannya tidak terlalu tinggi.
8: Palingan beralih ke anak daro lagi, beras anak daro. Soalnya anak daro nggak naik.
9: Kalau agen itu biasanya stoknya banyak. Sekarang agen itu aja kita nggak ada stok sekarang.
10: Makanya mahal ya Bang ya?
9: Mahal. Harga itu sebenarnya nggak naik. Cuman biasanya itu gara-gara stok nggak ada.
7: Sementara itu, salah seorang pembeli Marmi mengatakan tetap membeli beras meski harganya meningkat, karena beras merupakan kebutuhan pokok. Marmi mengatakan kondisi ekonomi yang sedang sulit membuatnya harus menyesuaikan pengeluaran untuk kebutuhan lainnya.
11: Kalau beras naik, sebenarnya kami membutuhkan sih, walaupun naik pun tetap kami beli. Cuma kita ini ekonomi lagi sulit. Harapan kedepannya semoga nggak kayak yang sulit itu, semoga bisa lah petani-petani bisa membaik dan bisa petani lebih bagus dan harga-harga yang lain bisa murah kembali.
7: Marmir berharap harga beras dan kebutuhan pokok lainnya dapat kembali normal serta kondisi petani semakin membaik agar daya beli masyarakat meningkat. Evi Suryani, kontributor RRI Pekanbaru melaporkan.
0: Pendengar, pemadaman yang terus terjadi di dua kecamatan Rangsang Barat dan Rangsang Pesisir memunculkan kekecewaan di masyarakat. Warga meminta kepastian pada pihak PLN terkait pemadaman yang sudah tidak menentu. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
12: Pemadaman listrik yang tidak kunjung usai membuat sejumlah warga yang berada di Kecamatan Rangsang Barat dan Rangsang Pesisir meminta kepastian dari pihak PLN. Meski sempat kedatangan satu unit mesin sewa, namun pelayanan kelistrikan di area pembangkit Desa Lemang masih mengalami defisit dan menyebabkan pemadaman bergilir masih terus terjadi. Terkait hal itu, Camat Rangsang Pesisir Aminullah mengatakan pemadaman yang terjadi di Rangsang Pesisir sudah sangat dikeluhkan warganya. Awalnya pola pemadaman berlaku 8 jam hidup dan 8 jam mati, namun saat ini berubah menjadi 4 jam hidup dan 1 jam mati. Menanggapi keluhan masyarakat, ia berharap pihak PLN memberikan kepastian jadwal pemadaman serta menghindari pemadaman listrik secara tiba-tiba yang memicu kemarahan di tengah masyarakat.
13: Memang masyarakat bersabar, masyarakat siap bersabar, cuma minta kepastian. Kalau bergilir itu ditetapkan jadwalnya, itu saya sampaikan dengan Pak Roni. Jadwal itu jelas Pak Roni, kalau tak jelas begitu tengah masak PLN mati, tengah bekerja PLN mati, itu kecewa masyarakat. Tapi kalau digilirkan pasti nanti kan masyarakat bisa mengatur kondisi. Jadi, itu yang jadi keluhan masyarakat itu.
12: Terkait pemadaman listrik yang menimbulkan keresahan masyarakat, Kapolsek Rangsang Barat Ibda Sulkarti menghimbau semua pihak tetap menjaga kondisivitas. Ia berharap pihak kecamatan dan desa memberikan informasi terkait defisit PLN yang saat ini terjadi kepada warganya sambil menunggu upaya perbaikan dari pihak PLN terutama di pembangkit Desa Lemang.
14: Kalau himbauan kami kan yang jelas tadi kan kami sudah berasi sama Pak Camat, kan Camat kebetulan ada Kadis Bantar juga kan, saya minta disampaikan sama masyarakat kondisinya seperti ini yang telah disampaikan PLN kan.
12: Untuk mengatasi defisit yang saat ini terjadi, pihak PLN masih melakukan sejumlah upaya mendatangkan unit mesin dari luar daerah. Sementara unit mesin baru dengan kapasitas 2 MW diperkirakan akan tiba pada akhir bulan Oktober mendatang. Kontributor Muhammad Shinaini dari Pekanbaru.
0: Pendengar, penting jaga kesehatan di tengah kabut asap. Menjaga kesehatan tubuh di tengah kondisi kabut asap sangat penting dengan menerapkan pola hidup sehat dengan memperhatikan asupan gizi. Selengkapnya, Fresti Angelina melaporkan.
7: paparan polusi udara akibat kabut asap dapat menyebabkan terganggunya fungsi sistem imun tubuh manusia. Oleh sebab itu, masyarakat diingatkan menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan seimbang. Dosen Program Studi Ilmu Gizi Stikes John Paul II Pekanbaru, Fathia Maulida, menyebutkan terdapat beberapa jenis makanan yang baik dikonsumsi untuk meningkatkan sistem imun tubuh. Di antaranya sayur-sayuran, buah-buahan yang mengandung vitamin C, kacang-kacangan, dan biji-bijian, serta ikan dan telur yang mengandung protein. Selain itu, Fathia juga mengingatkan untuk selalu menghindari dehidrasi dengan minum air putih cukup, serta menjaga kebugaran tubuh dengan berolahraga demi mengurangi kena paparan kabut asap.
15: Ketika kita memang dalam kondisi kualitas udara yang buruk saat ini, namun kita masih butuh beraktivitas fisik, banyak aktivitas fisik yang dapat kita lakukan di dalam rumah. Nah, jadi tidak harus keluar rumah. Mungkin ada beberapa sekarang sudah banyak ya video tutorial-tutorial olahraga di rumah, kemudian yang bisa dilakukan di dalam rumah tanpa kita harus terpapar dengan kabut asap. Itu adalah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi paparan kabut asap. Nah, kemudian jangan lupa Bu Anti minum air putih. Nah, minum air putih yang cukup karena tubuh kita ini kan butuh hidrasi.
7: Betul. Sementara akademisi dan trainer bidang gizi dan keamanan pangan Yosa Oktari Syahuda menjelaskan pentingnya menjaga kualitas makanan yang dikonsumsi sehari-hari dengan tidak membiarkan makanan dalam ruang terbuka dalam waktu yang cukup lama. Yosa juga menyebutkan bahwa bahan-bahan makanan juga harus dicuci terlebih dahulu sebelum dimasak, lalu memastikan makanan dimasak hingga matang sempurna sebelum dikonsumsi.
16: Jadi misalnya ketika udara tercemar, jangan biarkan makanan terbuka terlalu lama. Kemudian tutup makanan setelah dimasak dan disimpan di tempat yang sesuai dengan suhunya. Kemudian pangan itu harus dicuci dengan benar, dimasak hingga matang dengan suhu tertentu.
7: Masyarakat yang memiliki jadwal kegiatan yang padat perlu memperhatikan asupan makanan yang tinggi antioksidan atau serat, mineral dan vitamin untuk menjaga kesehatan agar tetap produktif di tengah kondisi cuaca yang penuh dengan kabut asap. Kontributor RRI Pekanbaru, Fresti Angelina, melaporkan.
0: Pendengar, perkembangan sektor usaha dan investasi di Kabupaten Bengkalis turut mendorong kebutuhan akan pasokan listrik yang andal. PLN menyebut sejumlah sektor produktif seperti tambak udang dan rencana kawasan industri memerlukan dukungan infrastruktur kelistrikan yang disesuaikan dengan kebutuhan usaha. Berikut laporan Nur Fitriani.
17: Kebutuhan energi listrik menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung perkembangan aktivitas ekonomi di Kabupaten Bengkalis. Seiring munculnya sejumlah kegiatan usaha dan rencana investasi baru, PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Dumai terus memetakan kebutuhan daya dan infrastruktur kelistrikan di wilayah Bengkalis. Manajer UP3 Dumai, Ahmad Mediansah, mengatakan koordinasi dengan pemerintah daerah dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan investasi dan sektor usaha yang membutuhkan dukungan listrik. Informasi tersebut selanjutnya menjadi bahan PLN dalam menyiapkan kebutuhan jaringan dan daya, sehingga pertumbuhan usaha dapat diikuti dengan kesiapan infrastruktur kelistrikan.
18: Yang tadi beliau mengatakan tambak udang banyak, nah itu kita catat kira-kira kebutuhan dayanya seperti apa dan kedepannya mau seperti apa, artinya perluasan dan lain-lain. Nah itu akan kita rekap, terus akan kita sampaikan untuk jaringan dan pembangunan kondisi jaringannya ke wilayah supaya bisa dibantu untuk penambahan mesin pembangkit dan sebagainya, Pak.
17: Di tingkat wilayah, manajer unit layanan pelanggan PLN Bengkalis, Ade Pratama Saputra, menyebut tambak udang menjadi salah satu sektor usaha yang sedang berkembang dan memiliki kebutuhan listrik. Selain itu, PLN juga mencermati informasi mengenai rencana pabrik pupuk dan pengembangan kawasan industri Buruk Bakul. Menurut Ade, informasi mengenai arah pertumbuhan ekonomi tersebut penting bagi PLN untuk menentukan dukungan infrastruktur kelistrikan yang dibutuhkan.
19: Ramainya tambak udang budidaya, tambak udang ya. Kalau yang kayak di Pandeng itu juga kemarin ada info pabrik pupuk, kemudian ada isu juga rencana kawasan industri Buruk Bakul ya. Itu kita gali bersama pemerintah daerah yang terkait hal tersebut. apa yang harus PLN siapkan dan jangka waktu yang akan dibutuhkan kelistrikannya. Mungkin itu, Pak.
17: PLN menyebut pemetaan kebutuhan listrik dilakukan agar pertumbuhan sektor usaha dan investasi di Bengkalis dapat didukung dengan kesiapan infrastruktur kelistrikan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.

0: Ke informasi dari dunia olahraga, meski belum berhasil menembus babak semifinal, tim tenis meja Riau menunjukkan perkembangan positif pada kejuaraan nasional. Dari 16 nomor yang diikuti, sejumlah atlet mampu bersaing hingga babak 8 besar sebelum langkahnya terhenti dari para pemain unggulan. Hairani Januarini melaporkan.
1: Tim tenis meja Riau harus mengakui keunggulan sejumlah daerah di Pulau Jawa dalam kejuaraan nasional Kejurnas Tenis Meja. Dari beberapa nomor pertandingan yang diikuti, atlet Riau hanya mampu melaju hingga babak 8 besar. Pelatih tenis meja Riau, Ruslan, mengatakan persaingan pada Kejurnas cukup ketat karena sejumlah atlet yang dihadapi merupakan pemain yang tergabung dalam pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. Kondisi tersebut membuat atlet Riau masih membutuhkan tambahan jam terbang untuk bersaing lebih jauh. Menurutnya, meski belum mampu menembus babak selanjutnya, permainan atlet Riau sudah menunjukkan perkembangan. Para pemain dinilai mulai mampu mengimbangi tempo dan pukulan lawan dari daerah lain. Pada Kejurnas kali ini, Riau menurunkan 16 atlet yang mengikuti 16 nomor pertandingan dari total 18 nomor yang dipertandingkan. Hal tersebut menjadi gambaran bagi tim pelatih untuk melihat kemampuan atlet sekaligus menentukan bagian permainan yang masih perlu diperbaiki.
2: Ya, kita 2 poin sampai 8 besar kalah. Ya, kita kalah jam terbang lah. Kita bisa mengimbangi pukulan-pukulan yang perkembangannya makin pesat gitu. Evaluasi, tryout, itu akan dapat menunjang atlet kita untuk menjadi pemain yang bagus. Sekarang permainan kita anak-anak makin bagus, baik itu di... Tapi kita kalah, bukan kalah telak, 3-0 enggak. Bisa sampai 3-2 skornya.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengprov PT MSI Riau, Adrizal, mengatakan Kejurnas Tenis Meja kali ini sejak awal tidak dibebani dengan target prestasi. Keikutsertaan Riau lebih diarahkan sebagai ajang mengikuti komposisi pemain dan melihat kerangka tim yang telah disiapkan.
3: Rata-rata kita semua nomor tuh berjatuhan di 8 besar gitu kan. Dan sebenarnya ini Kejurnas ini kan uji tim kita. Kita memang dari awal tidak punya target di Kejurnas ini kan. Tapi bagaimana kita menguji pasangan-pasangan di tim.

Menurut Atrizal, hasil Kejurnas akan menjadi bahan bagi PT MSI Riau untuk menyusun persiapan berikutnya, evaluasi pasangan pemain, peningkatan jam terbang, serta program pertandingan uji coba menjadi bagian yang perlu diperkuat agar prestasi tenis meja Riau dapat terus berkembang. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Mendengar demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Sektor transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi jadi penggerak utama realisasi investasi di Riau sebesar 39%. Perkuat kemampuan pendampingan dan deteksi dini persoalan antar siswa, pemerintah kota Pekanbaru gelar BIMTEK Konselor Sebaya Siswa Pendidikan Nonformal. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

0: Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di mana saja berada. Jumpa lagi kita di hari ini di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Senin 28 September 2026. Pendengar, di hari ini saya hadir di ruang dengar Anda, tentunya bersama saya Syahrizal Usman, akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baru ada yang ingin bergabung bersama kami, silakan hubungi kami di layar telepon kami 0823 8836 4742, ya. Di 0823 8836 4742. Halo, halo, selamat siang buatnya warga Prapatunggal dan sekitarnya. Halo, halo juga buat pendengar kami yang berada di Pangkalan Batang, ya, dan di sekitaran Pedekik dan sekitarnya, juga di Air Putih, Bengkalis, Senggoro, Sungai Alam, ya. Tentu juga yang berada di Selat Baru dan juga di Paning dan juga di Kepulauan Meranti. Baik, kita akan terima Anda di 0823 8836 4742. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya,
1: adalah kita.
0: Iya, kita adalah Dangdut.
1: Apa kabar, Kak?
0: Baik, alhamdulillah sehat hari ini.
1: Kalau... amin ya rabbal alamin.
0: Kalau Mbak Tati gimana, Mbak Yati?
1: Alhamdulillah.
0: Baik. Udah makan siang belum nih?
1: Alhamdulillah belum, Kak. Oh,
0: belum ya? Kenapa belum makan lagi jam segini?
1: Tidak lagi.
0: Oh gitu.
1: Tadi sarapannya agak siang sedikit.
0: Oh iyalah.
1: Kak,
0: lagu apa hari ini, Mbak?
1: Hari ini lagunya Laila Canggung, Kak.
0: Laila Canggung.
1: Yang dari itu juga wow tuh, Kak.
0: Laila. Iya. Boleh.
1: Ya, terima kasih. Salamnya ya, Kak.
0: Boleh.
1: Nah, buat Kak Irzan dan keluarga, semoga semakin sukses.
0: Amin.
1: Dan tetap semangat menjalankan tugasnya.
0: Terima kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabarnya
0: baik. Dengan siapa ini?
1: Bu Elis di Penampi nih, Zan.
0: Penampi ada Elis. Elis ada di Penampi. Seperti itu ya.
1: Ya gitulah.
0: Mau lagu apa hari ini? Elis.
1: Kalau lagunya sih Kucing Garong.
0: Wish. Garang kali di Kucing Garong ya.
1: Ya ladan.
0: Kucing Garong boleh.
1: Lagu.
0: Untuk siapa lagu Kucing Garong ini?
1: Buat nenek anggur.
0: Ya.
1: Muatan di Sungai Rawa. Arun di Sungai Apit.
0: Oke.
1: Aman Mang di Kalimabati Tengah.
0: Baik.
1: Mak saudara saya yang berada di Kuala Alam. Ya itu Pesah Colek.
0: Oh ya.
1: Dan buat semua-muanya lah Zan.
0: Oke.
1: Mana yang bergabung di RRI.
0: Ya.
1: Tanpa terkecuali.
0: Baik, baik.
1: Betul ya buat Izan.
0: Terima kasih banyak.
1: Iya, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elis di Penampi. Penampi ada Elis ya. Lagu Kucing Garong. Wow. Baik, kita sambut kembali. Di belakangnya Elis ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Apa kabarnya Bang Ujan Isman?
0: Kabar baik gue hari ini. Horas, Mbak.
2: Horas. Terus lagu lah tulang.
0: Lagu apa tulang?
2: Lagunya Kana.
0: Kana dari Mansur S ya?
2: Iya.
0: Oh iya.
2: Kana, engkau lah gadis dunia.
0: Banyak yang lari nanti ya kalau Mas Galang nyanyi. Boleh lah. Buat siapa?
2: Hah?
0: Buat siapa salamnya?
2: Salamnya pertama buat Izan, Yusuf, keluarga Mujadat Kadu, dibanyakan umur, murah rezeki ya.
0: Amin, terima kasih.
2: Buat Nana juga di Dumai dengan layang jetnya Mujadat Kadu, banyak umur, murah rezeki juga. Buat Patan, Semarawas, keluarga Mujadat Kadu. Buat Nona juga, sekeluarga. Jangan terkekondang lagi Mona.
0: Iyalah.
2: Buat Pak Tengku juga di Kepi keluarga Mesat Lalu.
0: Ya.
2: Buat Piyati tadi dengan cintanya Mesat Lalu sekeluarga. Banyak umur murah di sini juga.
0: Amin.
2: Buat Elia juga di Bangkong keluarga Mesat Lalu. Buat semalam yang menitur Radio RWI Pro 1 Bengkalis.
0: Iya.
2: Sekali di udara, tetap di udara.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Horas bah. Iya, itu dia Mas Galang kita. Lagu dari Kana. Oke, sempat juga tadi melirik lagunya. Ternyata penyanyi juga nih Mas Galang ya. Mungkin penyanyi antar RT kali ya. Mungkin kali ya. Satu telepon lagi kita terima, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, tak bas.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
3: Melemak kau Wizen.
0: Iya, Mas Galang enggak suaranya yang lemak itu.
3: Tanggung tuh kamar kayak Ustaz. lemak tuh agak sedap tuh
0: Wizen. Kami apa pula lagunya hari ini?
3: Atau ini minta lagu apa ya? Minta lagu ya semangat saja lah.
0: Oke.
3: Lumpur dan berlian.
0: Lumpur di dan berlian. Lumpur di perapat tunggal tak kali?
3: Melisa Putri.
0: Tak lumpur di perapat tunggal doh, Tommy.
3: Tidak tunggal tak hanya selesai imannya.
0: Selesai. Ya?
3: selesai. Tak lumpur doh, dekat lumpur, dekat apa? Kena jati, hujung tu Izan.
0: Oh, iya. Apa tadi lagunya? Lumpur di.

0: Lumpur dan berlian.
1: Dan berlian.
0: Melissa Putri, Bang Izan sama Charles.
1: Oke.
0: Okay. Lanjut. Salam bisiket Bang Izan.
1: Boleh.
0: Nak orang kopok pergi Petongga tapi Izan banyak kopok dah ke Podang.
1: Selalu beli di sana.
0: Tahun ni dapat titipan semalam.
1: Apalagi kalau makan dekat pondok dekat tengah laut tu.
0: Pondok Togu dekat laut berombang.
1: Pondok
0: mau 5 pawai tu habis tu makan.
1: Ada ikan asin. Paling sedap di sana.
0: Tak ada kebezaan. Ada Leo aja.
1: Kami dulu tu, Tony, di Prabangga tu pas orang tu mangkit pengeri tu langsung kami rebus udang tu. Paling manis tu rasanya.
0: Paham izannya kecil-kecil laut.
1: Iya, dulu situ lah wak. Dari kecil dulu wak
0: sana. Kalau kita masalah gombang Togo Tony pernah mengasih dulu acap rasa kerja berat.
1: Pokoknya kita tak usah perudang hari ini. Kita bercerita tentang perabat tunggal aja lah boleh.
0: Usah dulu besok-besok bercerita. Kau dah nak habis waktu. Habis dah salam dulu Bezat.
1: Kata nak bercerita panjang lebar.
0: Kata nak keluarga anak juga, omah juga, bahagia lah selalu. Ada yang tak pasal banyak-banyak nak cerita. Kang ni ada je besok bercerita.
1: Ada yang takut rupanya.
0: Dan ada yang pertolongan untuk menunggu salam ke Tony tu.
1: Oh iyalah. Mudah-mudahan nanti ke sana. Banyak.
0: Banyak Joko, banyak Bapak Harun, banyak Ibu Hili tadi, banyak Mak Uzu, banyak Nenek Anggun, buat semua lagi monitor dia korang
1: dangdut.
0: Salam tak semuanya selalu.
1: Iya.
0: Spesial buat Iwan lah, Zura, dengan anak juga yang tersayang juga cewek tu. Mudah-mudahan tak selalu, bahagia selalu di taman, tinggal di tempatnya.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan buah rezekinya melimpah.
1: Baik.
0: Amin, Rabbal Alamin. Buat kakak-kakak Petunggal semuanya hari ni, tapi saya sebut satu persatu nanti malah Bizan lambat.
1: Okey.
0: Buat semua lah. Itu aja Bizan. Jangan lupa besok-besok jalan ke Petunggal ke Kopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Tony di Bantan. Baik pendengar, kita akan rehat sejenak dengan lagu-lagu berikut ini.
2: Dangdut adalah kita.

0: Kita jumpa lagi di sesi kedua di Produk.com hari ini bersama saya Syarizan Usman, pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya. Di 0823 8836 4742 sudah 4 nomor kita hadirkan. Kita sambut kembali yang ini bergabung bersama kami di Produk.com hari ini di 0823 8836 4742. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Ini dengan siapa?
1: Dengan Nini, disuka jadi Putri Puyuh.
0: Nini di Putri Puyuh. Oke. Bisa kecilkan volumenya. Volume radionya bisa dijauhkan, mungkin dikecilkan boleh juga. Biar tak feedback nih Rini.
1: Oke.
0: Okay, udah bersih bening ya. Gimana di sana kabarnya Rini?
1: Masa gini, kabar sehat.
0: Kabar sehat. Ramai yang dengar produk hari ini di sana? Tetangga jiran sebelah rumah. Lagu apa?
1: Gue dengar di depan, ada dengar juga.
0: Ada siapa di situ? Halo, siapa? Ada ibu siapa di sana Rini? Depan rumah tuh.
1: Ibu Ima.
0: Halo Ibu Ima, apa kabarnya?
1: Sehat. Ada Angga.
0: Oh, ada adik Angga juga ya.
1: Ada Kidare.
0: Oh, ramai. Lagulah dulu ya, lagu.
1: Lagu Dua Biduan, Cinta Putih.
0: Ih, Dua Biduan. Mau jadi biduan kah?
1: Enggak lah.
0: Oke. Salamnya silakan Rini.
1: Salam untuk Kak Asma. Untuk Ati.
0: Iya.
1: Untuk Wak Rom. Untuk Wan Bia.
0: Oke.
1: Special untuk Kak Sida.
0: Kak Sida. Oke.
1: Itu aja bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang buat pendengar kami yang berada di Tasik Putri Puyuh di Pulau Padang sana, di Kabupaten Kepulauan Meranti. Oke, saya terima kembali, ada siapa di sini? Assalamualaikum. Halo.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
1: Mbak Erda di Banten Timur.
0: Erda di Banten Timur. Musim apa di sana, Mbak Erda? Musim dian?
1: Aduh, hujan kak, Iban. Musim hujan.
0: Oh, baiklah. Mau lagu apa hari ini?
1: Sehat.
0: Baik, kabarnya sehat. Lagu apa hari ini?
1: Lagu Beritamu Deritaku.
0: Deritamu Deritaku. Oke, salamnya.
1: Salamnya buat kakak di Babat Tunggal yang sudah anaknya, semoga saya selalu panjang umur, mudah rezeki.
0: Iya.
1: Buat doa ini, Mbak Nana, Mbak Anggun, Mbak Onga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Erda di Banten, deritamu deritaku. Iya, mudah-mudahan seperti itu ya. Baik, kita sambut kembali. Halo, assalamualaikum, Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita, Kak Rizan.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Pak Muisko.
0: Pak Muis di Sungai Paning ya, kalau tak salah ya.
2: Di Siak.
0: Iya, di Siak ya.
2: Iya, orang Siak nih Pak Rizan.
0: Iya, ya, saya lupa nih Pak Muiz nih.
2: Iya, biasalah.
0: Gimana lupa. Cuaca di Siak hari ini? Hujan?
2: Sekarang nih cerah.
0: Cerah.
2: Kalau semalamnya hujan.
0: Secerah hati Pak Muiz kali ya.
2: Iya,
0: iya.
2: Gitu lah ceritanya. Oke. Hati harus dicerahkan.
0: Iyalah, biar bersih hati kita ya.
2: Iya.
0: Baik.
2: Semoga perodaan ini bisa berjalan lancar.
0: Amin. Ya, bisa buat orang tersenyum, saya sudah bahagia sekali nih.
2: Betul sekali, Kak Rizan. Aduh, ke lagu Kak Rizan.
0: Lagu apa ya, Pak Muiz?
2: Lanjut sakit.
0: Jangan.
2: Wah, udah terlanjur gimana ya?
0: Terlanjur
2: sakit. Nah, dari Rizky Ridho.
0: Oh, dari Rizky Ridho.
2: Ada?
0: Ada.
2: Iya.
0: Baik.
2: Ya, semoga kawan-kawan tidak terlanjur sakit seperti Pak Muiz ini. Susah obatnya.
0: Iyalah.
2: Ya, salam-salam untuk Kak Bang Ram dan di Dumai. Okay. Untuk Sawal di Dumai, Kak Izzah di Dumai juga. Dan juga untuk Kak Ridan di RRI Bengkale.
0: Iya.
2: Dan untuk semua-semua lah sahabat radio RRI Bengkale tanpa terkecuali. Amin. Untuk Kak Ridan sama bertugas.
0: Iya, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Muiz terlanjur sakit. Wah, mudah-mudahan sakitnya hilang lah ya. Saya tak tahu nih sakit apa nih Pak Muiz ya. Sakit hati, sakit perasaan, atau sakit dompetnya ya. Tenang, tenang. Pak Muiz ini punya berapa puluh hektar kebun sawit di sini ya. Ya, ngarang aja lah saya. Mudah-mudahan betul ya. Saya terima kembali, ada siapa di sana? Halo, Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa ini, di mana?
3: Dengan Watan Sirawa.
0: Watan, kecilkan volumenya radionya sikit Pak Atan.
3: Apa kabar Kak Watan?
0: Kabar baik Watan. Iyo.
3: Singkat lagu.
0: Lagu apa maunya?
3: Lagunya Air Mata Perpisahan. Wih, dari Tommy J.
0: Mau kemana ini, Watan?
3: Mau kemana, tak ada, tak ada.
0: Air Mata Perpisahan dari
3: Tommy J.
0: Lagu dangdut ya, ya? Ini ya lagu ya?
3: Ya.
0: Oke.
3: Okay. Ada?
0: Ada.
3: Nah, salam Kak Izan. Salam pertama buatnya Kak Irwin, semoga sehat selalu.
0: Oke, terima kasih.
3: Yang kedua buatnya orang tua kita, Pak Arun di Tarik Baru, semoga sehat selalu.
0: Iya.
3: Buatnya Galang di Bekalan Jambi, semoga sehat selalu. Buatnya Pak Suhaimi di Bengkalis, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Buatnya Pak Bakri, Sampu Jawa, semoga sehat selalu.
0: Oke.
3: Buatnya Nana, keluarga di Siak, semoga sehat selalu. Buatnya Mbak Rumi, semoga sehat selalu. Buatnya Nini Anggun di Penampi, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Buatnya Mbak Onga di Kampung Layang, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Buatnya Mak Lung di Kampung Nak Kali Dalam, semoga sehat selalu. Buatnya di Erlis di Penampi, buatnya Eliar di Bangkung, semoga sehat selalu. Itu aja, ada pantun satu Kak Didi.
0: Cakep.
3: Nah, pantunnya gini untuk Galang di Mulai Jambi.
0: Oh iya, silakan.
3: Pakai kain dilipat dua.
0: Cakep.
3: Hari Rabu minta iloken dalam semua.
0: Cakep.
3: Siapa Galang tak minta lagu sepiring berdua kan lagu Laiman ya.
0: Cakep.
3: Satu lagi Kak Didi.
0: Ada lagi, boleh, boleh Kak Didi pula dah yo.
3: Tahun pun dah tepi perigi.
0: Cakep.
3: Di mata malam saya terlepon. Watan mohon mengundurkan diri dengan ucapan assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dangdut adalah kita. Ladies and gentlemen, please welcome on stage.

0: Baik, pendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 di 90,7 MHz, masih di kawasan Jalan Antara nomor 123 Bengkalis. Kita masuki sesi ketiga di Pro Dangdut hari ini yang bergabung bersama kami di 0823 8836 4742, dan kebersamaan kita hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Masih bertemankan saya Syarizan Usman di Pro Dangdut hari ini. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa? Di mana?
1: Ini wantanya layang, Izan.
0: What you?
1: Ya sekonang tahu ini kan.
0: Iyalah, Tanjung Layang. Nang ocu, nang galang ya. Memang lah. Apa buat ocu?
1: Tidak aja, duduk-duduk aja.
0: Oh, panas.
1: Dengar Izan siaran.
0: Oh iya. Oh, terima kasih lah, dah dengar saya siaran.
1: Ah, pernah dengar Izan siaran.
0: Oh iya ya. Baik.
1: Iya. Kita peminat Izan lah.
0: Oh iyalah, makasih banyak.
1: Lagu Izan.
0: Hah, lagu apa tuh? Takona.
1: Apa lagi kok lagu Moonga, lagu Roma lah Zen.
0: Moonga, lagu Roma.
1: Sebuju bangkai.
0: Oh, tahu tak takonang lagi dah?
1: Ah, tak takonang lah, maga galang. Jangan maga galang, kami jual kagak.
0: Oh iya.
1: Aduh tinggit.
0: Baik. Salamnya boleh.
1: Salam pertamanya untuk galang, semua sehat selalu.
0: Yo.
1: Moga minta maaf aja galang.
0: Maafkan dah.
1: Untuk maklum di celuk dalam. Apa kabar maklum?
0: Yo.
1: Masuklah maklum. Nah, untuk maklum jauh.
0: Yo.
1: Untuk Rumi. Untuk siapa? Untuk Pak Semi.
0: Okay.
1: Untuk Watan ni ke Singerawa. Untuk Mak Uti. Untuk Nenek Anggun.
0: Ya. Yeah.
1: Untuk semua lah. Apa Zan?
0: Iyalah.
1: Tak dapat orang nak nyobu ya. Itu je Zan.
0: Yo, Mak Onga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Onga Tanjung Layang. Tak tahu konang lagi doh. Alang, hilang lah konangnya. Baik, kita terima di belakangnya Mak Onga. Assalamualaikum, Poro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Dangdut
0: iya.
1: Ada kita. Semakin asik, semakin kompak dan
0: jaya
1: selalu di RRI. Apa kabar, Kak Izan?
0: Baik, Rumi, sehat.
1: Alhamdulillah, insya Allah nampak
0: yang
1: lebih sehat.
0: Amin.
1: Alhamdulillah. Selagi tubuh saya, semoga semakin sehat aja untuk bunda saya.
0: Amin.
1: Semakin semangat selalu, mudah-mudahan. Makan kuat-kuat, sehatlah kita.
0: Iya.

0: Amin. Apa sedap lagu Rejan?
1: Lagu sedap lagu apa ya?
0: Rejan ini sedap lagu dah.
1: Iya.
0: Lagu Rejan yang perdana tadi itu apa judul Rejan?
1: Lagu lupa dah saya.
0: Lagu Kejan tuh, lagu Kejan tuh, tapi yang perdana tadi.
1: Ini saya kasih lagu dari Nada Cinta Pelangi, Berharap Tak Bermimpi, Menari di Lokalika, gitu aja. Tinggal.
0: Nah, yang tiga tadi apa? Yang nomor tiga.
1: Menari di Atas Luka.
0: Menari di Atas Luka.
1: Ini ajalah ya, Nada Cinta Pelangi. Oke.
0: Nah deh, boleh lah nomor dua tadi.
1: Oke.
0: Coba bingung dia lagu nih, apa lagu saya. Karena masuk dadakan aja.
1: Oh gitu.
0: Ya tadi lagi sibuk, ada tamu Kejan.
1: Tamu jauh, tamu dekat.
0: Tidak, tamu nih tadi mengunjungi mama.
1: Oh, kirain tamu jauh-jauh, mendekat.
0: Jauh-jauh tuh tak pakai ke sampai deh Kejan. Sampahnya bocor kan jadi. Nak lawan maungan nih dekat katung awak dibuatnya.
1: Iya iya.
0: Oke lah, yang penting kita diberi sehat, keberkahan selalu, tetap semangat dan diberi kebahagiaan aja lah.
1: Amin. Kita
0: doa aja lah, mudah-mudahan diberikan izin dari Allah aja. Amin.
1: Amin.
0: Salam untuk Kaizan, semoga sehat selalu, sukses selalu dan jaya selalu ya Kaizan. Mudah-mudahan nih kok sendiri Kaizan? Mana pasukan?
1: Pasukan lagi sibuk di lapangan kali ya.
0: Gitu, oke lah, biar sukses aja lah sama-sama ya. Dan untuk Umi Yati tadi, untuk Om juga semakin sehat juga, untuk Kak Mary juga, untuk Nanang dengan cintanya juga, mudah-mudahan diberi kebahagiaan.
1: Baik.
0: Dan semua Ongah tadi itu, untuknya Nenek Anggun, untuk Mak Ja, semoga semakin sehat juga Mak Ja, Bun Samaria.
1: Amin.
0: Dan untuk Ayah Joko dengan cintanya itu, dan untuk Eli juga. Datang untuk keluarga saya adalah mudah-mudahan diberi sehat dan diberi kesabaran selalu Kaizan.
1: Oke.
0: Oke Kaizan. Selamat bertugas Kaizan.
1: Iya.
0: Hati-hati selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Rumi di Bengkalis. Lagu dari Reza Arum. Tamevia, Berharap Tidak Berpisah. Oke. Kita terima lagi di 0823-8836-4742. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa ini? Di mana?
2: Di Kebun Kapas, Nizan.
1: Kebun Kapas ada Mak.
2: Terus.
1: Mak Usuh kah ya?
2: Betul.
1: Iya, Mak
2: apa kabar Zan?
1: Baik, sehat kabarnya. Lagi ngapa Mausu tuh? Ngembat temakul atau cisne pak?
2: Tidak ada pula. Lagi ngopi nih.
1: Lagi ngopi. Kebun kapas di mana tuh? Di Kuala Sungai, di sepanjang sungai atau di Kebun Kapas 3421?
2: Kebun Kapas 3, di Kebun Cina.
1: Berarti situ tak ada temakul ya?
2: Tak ada temakul, sana lagi ada temakul.
1: Yelah, lagi minum kopi.
2: Lagu.
1: Siapa di sebelah ski kanan tuh? Mau usuh.
3: Mantang di kodikan ya.
1: Wih, itu dia. Ada yang bunyi sudah.
2: Ada yang bunyi sudah. Lagu Zan.
1: Lagu apa tuh?
2: Pilih aku atau dia?
1: Iya, pilih dia lah.
2: Pilih dia alamat.
1: Oke.
2: Dari Evi Setiana.
1: Dari Evi. Alright.
2: Ada Zan?
1: Ada. Ditunggu lagunya.
2: Kalau tak ada Zan? Mau suka ke stadion.
1: Oh iyalah. Lari saya nanti lah. Baik, salamnya.
2: Salam Zan. Salam buat Ezra, semangat selalu, sepanjang umur rezeki.
1: Amin.
2: Buatnya Pak Osu jam aja ya. Buatnya Ayah Joko, Mbak Yati dengan cintanya, semangat selalu. Buatnya Nenek Anggun, Elia. Buatnya Tony, Pak Harun. Buatnya Rumi tadi, semangat selalu dengan maknya.
1: Amin.
2: Buatnya Wak Atan. Buat grup-grup mak.
1: Oke.
2: Semoga sehat selalu semuanya.
1: Baik.
2: Makasih Zan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Usu di Kebun Kapas ya. Kalau temakul tak ada, tapi kalau senepak ada. Saya dari dulu ya, kecil-kecil tuh ya. Pernah tu saya senepak pakai umpan. Apa ya, tak salah ya. Lupalah saya ya. Tapi kalau di Kebun Kapas saya cari udang hidup banyak situ. Nah, kalau nak mancing banyak udang kapas, udang hidup di sana. Ha, dia kan seruang. Satu menelpon lagi kita terima di Prodangdut ya. Ada siapa di sana? Halo Prodangdut.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Dengan siapa nih?
4: Bekok lah yang cabut nama dan pulau hujannya.
1: Ya, orang jauh punya.
4: Salam-salam dulu Jan.
1: Okey lah kalau begitu.
4: Buat Mak Usu tadi sekeluarga. Dengan yang sayang semoga sehat selalu.
1: Amin, amin.
4: Dari kau Romi tadi. Khususnya ayah mi minta lagu apa Jan?
1: Lagu apa tu?
4: Ada yang dangdut Jan, Kutang Berindo. Khusus untuk Mak Onga Jan.
1: Lagunya?
4: Kutang Berindo judul lagu tu Jan.
1: Kutang Merindo?
4: Kutang Merindo, lagu orang awak.
1: Kutang Merindo. Ada.
4: Lagi Jan?
1: Ada.
4: Alhamdulillah lagu orang awak. Siapa yang dangdut Jan ya?
1: Okey.
4: Aku tu besarnya sebohong aku Jan.
1: Iya.
4: Biar air pengujan kau kotoknya lolok tu Jan.
1: Mantap
4: Jan ya Jan ya.
1: Mak Ongah dengan galak apa?
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dialah ya. Saya nak bertanya pun tak dapat. Langsung dikat ya. Baiklah, ada Mak Ongah, ada Rumi, ada Mak Usu, ada Waatan, Pak Muiz, Erda, Rini, Tommy, Galang, Elis, Penampi, dan Mbak Yati yang sudah bergabung di Prodang Dok hari ini. Dan juga buat pendengar setia kami yang setia menemani kami di hari-harinya, ada RRI, ada berita, ada informasi, ada lagu, dan ada juga lagu-lagu dangdut ya. Akhirnya di Prodang Dok hari ini saya pamit undur diri dan mohon maaf jika ada silap dan salah kata. Akhirnya saya Syahrul Usman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

dengar Radio Republik Indonesia Baru 1 Bengkalis mana saja pada pukul 14.58 menit waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya kami akan kembali bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk menyimak program siaran suara UMKM langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Saatnya Anda mengikuti UMKM Bicara. UMKM Bicara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Pekanbaru di 99,1 MHz ya. Atau juga mungkin untuk Anda yang bergabung melalui channel YouTube live streaming kami di RRI Pekanbaru. Dan saat ini kita baru. Senang sekali saya Dini Oktariani dapat menemani sore hari Anda pendengar di hari Senin 28 September 2026. Hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bersama dalam program UMKM Bicara. Nanti juga untuk Anda ingin bergabung dan juga berpartisipasi bersama kami, Anda dapat bergabung melalui line telepon kami di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Baik pendengar, pada sore hari ini kita akan mengangkat tema UMKM Connect and Level Up dengan tema kita bersama dengan owner ataupun juga pelaku usaha dari UMKM Dapur Teh Ica The Sweet. Ini tadi yang
2: The Sweet.
1: Ya, oke. Tadi yang sempat berpikir ini menyebutnya gimana? Apa salah ketik atau gimana? Tapi ternyata berarti salah ketik ya. Kita koreksi kembali pendengar, Dapur Teh Ica The Sweet.
2: The Sweet.
1: Manis berarti ya.
2: Iya, manis.
1: Okay.
2: Anak-anak yang manis.
1: Aduh, anak-anak yang manis ya. Dan juga mungkin pendengar yang manis di luar sana yang lagi dengerin siaran UMKM Bicara kita pada kesempatan hari ini. Jadi sudah dengar suaranya ya, kita kenalan dulu pendengar bersama Ibu Monica, owner langsung dari Dapur Teh Ica The Sweet. Assalamualaikum, selamat sore Ibu.
3: Waalaikumsalam, selamat sore Ibu.
1: Apa kabarnya Ibu?
3: Sehat, Alhamdulillah.
1: Sehat, Alhamdulillah. Dan sepertinya semangat sekali ya ingin memperkenalkan usahanya. Ya, tadi mungkin untuk Anda yang menyaksikan melalui channel YouTube kami, Anda sudah melihat ada sedikit warna-warna di atas meja di depan Ibu Monica.
3: Iya,
1: ya,
3: benar.
1: Tapi nanti kita akan bahas lebih jauh ya. Tapi kita kembali ke awal dulu. Jadi kalau misalnya kita cerita ke awalnya ini Ibu Monica, bagaimana awal mula tercetusnya nama Dapur Teh Ica The Sweet gitu, gimana, boleh diceritain terlebih dahulu?
3: Awalnya sih
1: apa pikiran
3: The Sweet ini? The Sweet itu apa, nama anak tuh tiganya perempuan, namanya awalnya tuh D semua.
1: Oke.
3: Jadi The Sweet.
1: Oke. Jadi nama awal anak perempuan D semuanya, jadi anak-anak yang manis gitu ya.
3: Iya, anak yang manis, yang cantik gitu ya.
1: Oke. Tapi kalau untuk usahanya sendiri, ini udah mulainya sejak tahun berapa? Udah berapa tahun?
3: Dulu sih awalnya gini ya, waktu saya waktu masih sekolah dulu ya kan, lihatnya ceritanya nenek itu, nenek kan sering buat renginang ya kan, itu sama mama gitu kan, mama juga suka nitip, suka jual juga ke pasar yang mentahnya ya kan, yang mentah-mentahnya suka dijual gitu kan, sama nenek gitu, bersamalah mereka, jadi kepingin juga bisa gitu, jangan cuma makannya aja gitu.
1: Oke.
3: Pengen juga bisa, akhirnya setelah menikah tuh kan, setelah menikah sering-sering sekali-kali buatlah gitu untuk anak-anak gitu kan, minta lama gimana caranya gini-gini gitu kan, pengen juga gitu sih awalnya sih, buat-buat sendiri gitu kan, gitu sih awalnya sih, buat-buat sendiri, ternyata sekali dua kali bisa gitu, akhirnya sering-sering buat gitu kan, ya biasa cemilan-cemilan murah gitu kan, gampang dicari, beras ketan kan, gampang dicarinya, bahannya juga ya kan, dimasaknya juga ya kayak seperti pada umumnya lah, masak nasi gitu.
1: Oke, berarti ini sebenarnya usaha turun temurun ya, udah dari nenek, orang tua, terus Ibu Monica sendiri yang saat ini melanjutkan usaha ini.
3: Usaha
1: gitu ya.
3: Ini gitu.
1: Oke, jadi tadi udah di spill sedikit ya kalau usahanya itu adalah rengginang.
3: Rengginang.
1: Oke, okay, ya, jadi rengginang. Makanan ringan buat cemilan.
3: Iya, buat cemilan. Renginang tuh asalnya kan dari Sunda ya, dari Sunda ya. Saya pernah nanya sama nenek tuh, apa sih asal usul renginang tuh nek gitu kan, asal usulnya gimana sih kok bisa ada renginang gitu, bisa terbuat renginang gini gitu kan. Ya asal usulnya gini, katanya zaman dulu tuh katanya awalnya sih orang dulu kan ketan tuh dibuat apa ya, tape ya,
1: beras tapai,
3: tapai ketan gitu, putih ya, ada yang ada yang ketan hitam ya, ada yang ketan putih kan, suka dibuat itu kalau lebaran tuh, itu istimewa itu kalau di Jawa sana, Jawa Sunda ya, di Jawa Barat sana ya kan. Saya kan dari sana kan, saya
1: kan dari asli Jawa.
3: Iya, memang saya dari Jawa Barat, Sunda ya kan. Iya, orang mama sama nenek kan memang orang Sunda dia kan. Gitu, makanya bilang Teh Ica tuh, adik-adik bilang Teh Ica gitu kan. Itu kata nenek, katanya ya itu dulu awalnya sih ketan tuh katanya suka dibuat tapai, tapi ternyata mencari ragi itu tidak ada, nggak ada ragi gitu ya kan, nggak ada ragi, jadi akhirnya gara-gara nggak ada ragi itu akhirnya dibuat kayak dikukus gitu kan, dimasak dikukus si si beras ketannya itu, dan itu dibentuk jadi pipi gitu, dan itu dijemur akhirnya jadi terbuat namanya renginang lah, terbuat lah namanya jadi renginang lah jadinya ya sekarang nih.
1: Oke. Baru tahu ya ternyata asal mulanya seperti itu ya. Tapi mungkin sebelum kita lanjutkan Ibu Monica, kita mau jeda sejenak karena mau azan asar dulu.
3: Boleh.
1: Kita dengarkan terlebih dahulu pendengar kumandang seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
4: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
5: الله أكبر الله أكبر

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
2: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
1: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
2: asin sekali,
1: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, Pak Tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
2: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
1: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
2: bagaimana rasanya?
1: Segar, kata sang pemuda.
2: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
1: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
2: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Enak. Nih Risma, wajib coba deh kuenya.
7: Enak. Beli di mana kuenya, Fit?
6: Ini aku beli dari UMKM lokal di dekat rumah. Enak kan? Harganya terjangkau lagi.
7: Wah, keren. Ini nggak kaleng-kaleng nih. Rasanya enak. Dengan membeli produk itu, kita juga membantu usaha mereka ya?
6: Iya dong, dengan mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah, kita ikut membantu perekonomian masyarakat sekitar.
7: Mulai sekarang, aku juga mau beli produk dari UMKM lokal. Yuk, kita dukung UMKM di sekitar kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu usaha kecil berkembang dan memperkuat ekonomi.
4: Gali lagi logi.
8: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
9: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku? Amit.
8: Eh, getok dong palanya.
9: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
8: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran. Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
9: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif ya?

0: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program UMKM Bicara bersama dengan Rumah BUMN dan RRI Pro 1 Pekanbaru ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu asar untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, kita masih bersama dengan Ibu Monica, owner dari
1: Bu Ica.
0: Oh, sapanya Bu Ica. Oke, Ibu Ica, owner dari Dapur Teh Ica The Sweet ya. Jadi tadi kita sempat berbincang sedikit ya, apa yang melatar belakangi Ibu Ica memulai usaha ini gitu ya. Tapi mungkin selain dari resep yang turun-temurun gitu ya, ada penyesuaian rasa lagi gak Bu Ica? Ada perubahan resep atau ketika memulainya ada kendala ternyata bikinnya tidak semudah nenek dan ibunya Teh Ica yang bikin gitu?
1: Iya, iya benar. Kalau nenek waktu itu buatnya kan kalau ada rasa terasi, bawang putih, okay, ya kan? Sama santannya.
0: Oh, berarti masih rasa gurih waktu itu.
1: Iya. Kalau nenek nggak pernah pakai santan sih, sekali aja gitu kalau mama itu. Kalau nenek pakai terasi, kalau terasi di sana tuh kan enak gitu ya.
0: Iya, beda ya,
1: beda
0: terasinya ya.
1: Makanya di situ aja perbedaannya. Kalau terasi yang kayak nenek rasanya itu dada susah gitu nyarinya di sini. Harus kesana dulu ya kan.
0: Okay.
1: Itu aja sih.
0: Kendalanya waktu itu aja gitu
1: iya,
0: ya.
1: Kalau buat di sini itu aja sih kendalanya.
0: Tapi harus kenapa terasi nih mutusinnya bikinnya? Kalau sekarang berarti variannya ada variannya.
1: Ini rasa bawang putih.
0: Bawang putih.
1: Bawang putih.
0: Oke, kalau yang warna-warni soalnya ada yang putih aja,
1: sama,
0: ada yang warna-warni
1: sama. Sama sih bawang putih, cuman kasih pewarna aja gitu.
0: Oke. Wah, jadi penasaran nih ya pendengar dengan cita rasa rengginang bawang putih. Karena iya, biasanya tahu putih. Mungkin rengginang yang gurih biasa aja gitu. Atau mungkin
1: gurih
0: saya
1: taunya garam,
0: mungkin yang dari Sumatera Barat juga ada rengginang juga namanya kan ya.
1: Iya,
0: tapi ternyata rengginangnya asli dari Jawa Barat gitu.
1: Jawa Barat.
0: Ya. Tapi kalau misalnya mungkin untuk memperkenalkannya mungkin pada awal memulainya gitu, nih bagaimana Ibu Ica menawarkannya sama konsumen gitu pada saat itu? Konsumen pertamanya siapa pada saat itu?
1: Awalnya pada konsumen pertama ya itu paling tetangga-tetangga gitu ya kan.
0: Okay.
1: Tuh saudara ada juga tuh kalau dia setiap lebaran

0: panasan atau nggak panas gitu kan, jadi nggak ngembang gitu ya kan, kayak gitu.
1: Oke, kalau nggak ngembang berarti agak keras ya, kurang rapuh gitu ya?
0: Kurang rapuh gitu. Tapi insya Allah kalau punya saya nih, kalau saya yang menggoreng ya, langsung mekar gitu.
1: Udah belajarnya berapa lama buat gorengnya Bu Ica?
0: Udah lama sih. Udah turun temurun dari, pokoknya setiap jumpa sama mama kan, mama kan lagi ada di Batam tuh kan. Setiap jumpa sama mama, mama buat renginang yuk gitu. Ada enggak stok renginang gitu. Pas itu renginang tuh pokoknya cemilan utama deh kalau lebaran deh, kalau di sana ya, kalau di Jawa Barat ya. Terus kalau kita di sini juga gitu, suka ada.
1: Oke, tapi kalau dari sisi bahan baku utamanya susah nggak sih Bu Ica dapetinnya? Atau enggak, mungkin ada masalah dengan kenaikan harga atau harga jadi harus naik karena harga bahan baku naik atau gimana gitu?
0: Nah itu dia. Sekarang ini kan kendalanya ya itulah, apa berasnya itu apa ketannya itu naik ya kan? Naiknya jauh banget.
1: Tapi kalau itu gimana? Ibu Ica ngakalinnya gimana? Harganya tetap sama kah? Atau mungkin ngasih informasi juga sama pembelinya kalau misalnya harga naik karena ada bahan bakunya yang naik gitu?
0: Nah, paling di ini kalau satu kalau ditimbang nih kan paling naik-naik dikit gitu kan. Nggak bisa juga ada naikkan tinggi-tinggi gitu kan. Paling naik-naik dikit lah gitu.
1: Oke, tapi
0: sekarang kan semua orang udah tahu lah ya, semua udah tahu lah. Kalau udah beras naik, apa semua naik, semua ikut naik.
1: Oke, tapi tetap ada orderan ya. Berarti emang karena saking sukanya dengan cinta rasanya gitu ya.
0: Kalau orang yang asli sana ya, mungkin Jawa sana ya kan, Jawa Barat gitu, Jawa Tengah, Jawa Timur, mungkin orang Jawa kan, karena udah luas kan ini kan. Kalau orang yang udah tahu itu renginang dari ketan gitu kan. Kalau dia udah tahu, beli lagi.
1: Oke, bakalan repeat order lagi ya.
0: Order lagi gitu.
1: Oke, baik Ibu Ica, mungkin sebelum kita lanjutkan, kita terima dulu penelpon di kesempatan sore hari ini di 0761245595. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
1: Iya.
2: Mbak Riri ya?
1: Oh, bukan, Mbak Dini.
2: Oh.
1: Mirip
2: Mbak
1: ya?
2: Oh, Mbak Dini ya.
1: Iya. Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Bu Rika di Sukajadi.
1: Ibu Rika di Sukajadi, silakan.
2: Iya. Teh Ica mau nanya ya. Itu rengginangnya nggak ada varian apa gitu yang kekinian gitu, siapa tahu ada mau dibuat yang rasa coklat apa rasa maca kan, anak-anak sekarang kan hobinya yang kayak gitu ya kan, yang ada rasa-rasa macanya. Apakah ada rencana untuk membuat rasa-rasa seperti itu? Terus mau nanya juga, itu harga per kilonya berapa? Terus kalau mau pesan kemana, nomor yang mau di apa hubungi? Nah, itu aja sih Mbak Ica. Makasih banyak.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Rika di Sukajadi yang sudah bergabung. Berarti ini kita lebih kepada inovasi ke depannya mungkin ya. Karena ini sebenarnya makanan tradisional gitu ya, tapi gimana nih kita mikirkannya buat sesuai dengan selera pasar saat ini, apalagi mungkin kita kalau misalnya pingin merambah ke pasar anak muda gitu ya. Tapi tahan dulu. Kita terima satu penelpon kembali di 0761245595. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore Bu Rini.
1: Iya, Pak Suhaimi.
3: Pak Suhaimi Yunkalis,
1: iya,
3: penggemar RA Pekanbaru. Baik subuh, baik siang.
1: Iya, sepanjang hari baik Pak Suhaimi.
3: Ya, mudah-mudahan sihat-sihat Bu ya. Syukur alhamdulillah.
1: Amin. Kali
3: ini hujan terus Bu. Pekanbaru hujan Bu?
1: Enggak Pak Suhaimi, panas Pekanbaru.
3: Panas ya? Ya, mudah-mudahan elok lah panas. Kali hujan terus Bu. Tapi banjir belum ada.
1: Iya, alhamdulillah.
3: Mau nanya kue tadi itu.
1: Silakan
3: kue
1: Pak Suhaimi.
3: Kue tadi itu, kalau salah saya, kue-kue dari Minang. Dari Minang, kemudian itu berapa lama tahannya kalau kita pesan, kata ibu tadi yang nanya pesannya berapa lama, kemudian kemana dia arahnya, kemudian kalau ke Bengkalis bisa tak tahan atau bawa ke tempat lain. Mungkin katanya pakai bawang merah, bawang putih, bawang merah, kemudian belacan. Aku lah beda belacan, umpama belacan sana, belacan Bengkalis ada udang pepai. Nah, itu ada itu di Meskom paling sampai ke Jakarta Bu, sampai orang Haji bawa tu Bu.
1: Iya.
3: Belacan.
1: Iya, oke.
3: Terasi kalau bahasanya terasi.

0: Terasi.
1: Ya, makasih Bu ya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau urusan terasi lebih ke selera ya, Bu Ica ya, karena mungkin selera orang Jawa terasinya seperti ini, selera orang Riau terasinya seperti ini gitu ya. Tapi mungkin coba dijawab juga Bu Ica ya, mungkin terkait tadi inovasi dengan varian rasa yang berbeda. Nah, ini sempat kepikirankah pada awal-awal dan sejauh ini, atau mungkin pingin tetap mempertahankan cita rasa originalnya, rasanya gurih bawang putih gitu?
2: Ada sih, ada terpikir sih kalau yang kayak warna ini kan bisa, misalnya yang merah kan diganti sama buah naga kan, itu bisa.
0: Pewarnanya jadi alami.
2: Iya gitu, alami ya. Dari buah gitu. Bisa juga dari bubuk maca, bisa juga gitu. Itu bisa sih, bisa-bisa aja sih itu.
0: Oke, berarti kalau ada yang pesan bisa dibikinin gitu ya.
2: Insyaallah. Yang penting kita teknik buat renginang nih kan kalau belum enggak sering-sering buat, orang tuh enggak pernah buat gitu kan. Baru-baru buat gitu, kadang-kadang dia bantet ya kan. Bantet kebanyakan air lah apalah ya kan, pada saat mengering pun dia mencetaknya pun enggak boleh terlalu ditekan ya kan, enggak boleh terlalu ditekan. Dia harus mungkin colok-colok gitu aja lah, gimana sih ya, membentuk gitu aja lah gitu ya. Yang penting rapat-rapat gitu, agak renggang-renggang gitu, tapi jangan pecah gitu. Ada cetakannya juga sih gitu.
0: Oke, tapi kedepannya pingin gak sih bikin emang menyediakan gitu, gak tunggu ada orderan dulu gitu, tapi nyediain pilihan varian yang bisa dipilih sama konsumen gitu.
2: Bisa sih, insya Allah sih.
0: Insya Allah ya.
2: Yang kayak zaman kekinian ya, kayak maca, yang hijau maca ya kan, coklat ya kan, terus ya itulah.
0: Tapi kalau misalnya nih, ini packaging sekarang nih yang ada di depan kita, ataupun juga mungkin pendengar yang bisa melihatnya langsung melalui YouTube RRI Pekanbaru, ini kemasan untuk isi berat berapa?
2: Ini kurang lebih 150 gitu.
0: Oh, ini 150.
2: 150 gram.
0: Oke, untuk range harganya berapa?
2: Sekitar 25 gitu.
0: 25. Beda sama yang berwarna atau yang putih aja, atau sama aja?
2: Sama aja.
0: Sama aja. Berarti 25.000 untuk 150 gram.
2: Iya, 150 gram kurang lebih ya. Tergantung itu plastiknya apa, segitulah kurang lebih.
0: Oke, tapi kalau misalnya mungkin untuk pemesanan, Ibu Ica emang menjualkan yang ready, atau kalau misalnya ada yang pingin bisa goreng sendiri, ada jualnya mentahnya juga, atau bagaimana?
2: Boleh, mau yang mentahnya bisa, mau yang udah ready juga bisa, ya, udah digorengin gitu kan.
0: Oke, tapi bisa. Biasanya orderannya banyak kan yang mana nih? Yang ready atau yang udah ini, yang belum digoreng?
2: Yang udah digoreng ya.
0: Udah digoreng.
2: Orang ya? Malas menggoreng ya.
0: Minyaknya harus banyak ya.
2: Iya, minyaknya harus banyak. Udah itu panasnya juga harus gimana ya? Kalau udah tahu ya kan, udah harus pas lah gitu dengan kan beda-beda kan, setiap kerupuk tuh beda-beda kan.
0: Berarti nggak boleh minyak yang terlalu panas sekali gitu ya, tapi apinya juga sedang. Gitu ya. Oke, nah tapi ketahanan, tadi ada yang nanya juga untuk ketahanannya berapa lama kalau misalnya udah digoreng, ataupun mungkin untuk yang belum digoreng. Pasti Ibu Ica nggak produksi setiap hari kan. Enggak, ya? Iya. Nah, itu ketahanannya untuk simpannya berapa lama?
2: Kalau yang mentah berapa ya? Lama sih, kalau yang udah masak aja lah ya. Yang udah masak ini ketahan 3 bulan, insya Allah masih ini, masih 3 bulan lah. Kecuali yang pakai apa mungkin ya, yang pakai apa namanya, santan ya.
0: Oh, yang pakai santan ada lagi, beda lagi ininya ya.
2: Ya mungkin 2 bulan gitu lah mungkin. Ini 3 bulan bisa tahan.
0: Oke, berarti berbulan-bulan sebenarnya bisa di
2: bisa. Yang simpan. Penting ya simpan, yang penting apalah kemasannya. 3-6 bulan bisa ya.
0: Wah, tahan bisa, juga ya.
2: Tahan ya. Kalau iya kan terasi tadi ya, Bapak tadi ada yang
0: terasi
2: tadi kan, memang terasi Bengkalis memang enak. Memang saya enak. Pernah pakai terasi Bengkalis
0: juga. Oke, berarti sudah diakui ya Pak Suhaimi, terasi Bengkalis ya.
2: Iya, terasi Bengkalis.
0: Oke, kalau untuk mungkin orderan yang datang dari luar, udah pernah ada orderan dari luar? Ibu Ica, ada yang dari luar kota gitu?
2: Luar kota, bukan luar negeri.
0: Siapa tahu nanti ke luar negeri ada yang bawa untuk oleh-oleh, mau
2: lagi,
0: bawa
2: saya
0: ke luar negeri. Gitu.
2: Iya.
0: Luar kota ada?
2: Luar kota ada.
0: Oke, itu berapa, sekali pesan berapa tuh?
2: Itu yang mentah sih ya.
0: Oh, yang mentah? Ya.
2: Cuman sekitar ke Jakarta aja sih. Dari Pekanbaru ke Jakarta.
0: Oke, okay, gitu. Itu banyak orderannya di... berapa kilo? Karena saya kan udah beli yang mentah ya, udah berarti udah jago gorengin, jangan-jangan yang beli.
2: Tapi yang ada yang mentah ini. Itu hanya sekadar yang udah tahu aja menggorengnya mungkin ya kan.
0: Okay.
2: Per kilo gitu kan.
0: Oke. Okay. Wah, berarti emang harus apa ya? Punya teknik khusus dari proses produksinya juga ya. Terus juga untuk penggorengannya juga. Ya,
2: itu kan kalau menjemurnya juga kan setelah apa tuh kan langsung dijemur. Tidak, kalau misalnya bikin pagi kita harus langsung dijemur itu.
0: Oh,
2: kalau saya ya langsung dijemur.
0: Oke, okay. Berarti emang
2: direndamnya harus... malam. Harus direndam dulu itu si berasnya itu, beras ketan itu. Pagi langsung diproses, langsung dijemur.
0: Oke, okay, berarti nggak bisa didiamin di dalam rumah. Misalnya kita mau angin-anginin dulu aja kan ada
2: langsung
0: yang gitu
2: dijemur,
0: ya. Kita keringinnya di angin-angin aja, tapi harus di bawah matahari.
2: Kalau ya di bawah matahari. Kalau penjemurannya 2 hari kalau terik ya. Kalau mataharinya panas sekali 2 hari. 2 hari udah kering tuh. Tidak bisa digoreng.
0: Oke.
2: Okay, tapi kalau cuacanya mendung-mendung kayak gitu kalau perusahaan besar sih kalau yang bukan buat renginang, setahu saya di Jawa dia ada ovennya ya kan.
0: Oke. Oh, berarti bisa dikeringin dari oven, bisa pakai matahari langsung gitu ya.
2: Tapi kurang maksimal lah kalau di oven. Itu produksi yang banyak gitu ya kan.
0: Yang butuh cepat kayaknya pakai oven gitu ya. Tapi untuk produksi rumahan masih bisa mengandalkan panasnya matahari.
2: Kayak rumahan kayak ya udah lumayan juga sih produksinya gitu kan.
0: Ya, tapi kalau kita bilang orderan terbanyak nih Bu Ica, pernah sampai berapa kilo orderan terbanyak atau berapa orang yang sekali order pada saat itu gitu? Terbanyak biasanya di momen-momen apa?
2: Momen itu sih hari-hari besar aja. Yang banyak itu sih.
0: Berarti kayak lebaran itu ya, itu orderan terbanyak gitu ya. Tapi kalau misalnya hari-hari biasa kayak sekarang ini, gimana nih mungkin pasarannya Ibu Ica?
2: Saya naro-naro di apa di toko-toko gitu.
0: Oke, di toko berarti ada masukin ke toko-toko juga gitu ya.
2: Itu.
0: Oke, itu sekali berapa hari masukin biasanya? Tergantung. Karena dia tahan lama ya.
2: Tergantung habisnya gitu.
0: Oke, okay. Tapi ini gimana kalau menurut Ibu Ica sebagai pelaku UMKM ya, dengan mungkin saat ini juga ada perkembangan zaman dengan kemajuan teknologi gitu ya. Gimana nih mungkin menurut Bu Ica untuk memasarkan produk Bu Ica biar semakin lebih dikenal lagi gitu? Susah gak sih sekarang atau semakin lebih dipermudah gitu?
2: Alhamdulillah sih agak mudah lah gitu kan semenjak ada apa ini sosial media gitu kan.
0: Oke, okay. Gitu. Tapi apa nih syaratnya mungkin waktu masukin ke toko-toko gitu ya, ada persyaratan gak sih dari tokonya atau mungkin Ibu Ica sempat ditolak di toko A gitu, pernah ada ngalamin itu juga gak sih?
2: Ada pengalaman saya sejak sempat ditolak ya waktu itu bikin apa ya, kue bawang ya kan.
0: Oh, berarti ada produk lain?
2: Ada kue bawang juga itu kan. Apa dia tuh lihat perizinannya kan dulu kan. Itu aja sih.
0: Oke, okay. Tapi gimana nih Bu Icanya bangkit lagi, semangat terus juga mengembangkan usahanya terus padahal udah sempat ditolak gitu ya. Nah, ini apa sih yang memotivasi Ibu Ica terus gitu sebagai pelaku UMKM? Karena kalau kita lihat mungkin saat ini banyak orang di luar sana gitu ya, mungkin entah itu sudah jadi pelaku UMKM ataupun yang ingin menjadi pelaku usaha UMKM gitu ya, tapi takut maju mundur buat mulai gitu. Nah, gimana nih? Mungkin ada tips nggak sih dari Ibu Ica untuk memulai dan juga menjalaninya selama ini? Apa rahasia Ibu Ica buat tetap tegar gitu ya?
2: Jangan takut untuk memulai gitu aja.
0: Jangan takut untuk memulai.
2: Iya, karena kalau misalnya ditolak itu pelajaran gitu.
0: Okay.
2: Kita harus bangkit lagi, bangkit lagi. Harus kejar terus keinginan kita tuh apa gitu. Itu aja. Jangan takut gitu. Kita harus berusaha gitu. Apa yang menjadi keinginan kita gitu kan. Ini kan renginangan dari asalnya dari Jawa Barat ya kan. Saya juga dari Jawa Barat ya kan, dari asal nenek sama nen asal asalnya dari nenek kan. Jadi harus memang harus meluas gitu. Harus memperkenalkan produk sana di mana aja gitu.
0: Oke, baik.
2: Kita harus bangkit, harus maju gitu.
0: Oke. Kita terima penelpon dulu Ibu Ica ya di 0761245995. Halo, selamat sore.
3: Halo, sore.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Ini dengan Rani.
0: Rani, silakan.
3: Iya. Ini mau nanya Mbak Ica. Itu Mbak Ica memasukkan ke toko-toko juga. Itu apakah swalayan atau toko-toko oleh-oleh? Oh, iya. Terus itu nama produknya itu kan ada itu kan di kemasannya itu kan itu apa yang tercantum gitu namanya apa nama Mbak Ica langsung atau apa-apa? Rengginang apa gitu. Terus kontak personnya ya Mbak diminta kalau bisa.
0: Oke, baik.
3: Nomor HP-nya yang bisa dihubungi.
0: Oke, terima kasih.
3: Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti nama yang tertera nih, tulisan Rengginangkah atau Dapur Teh Ica The Sweet ya?
2: Nah, itu Dapur Teh Ica The Sweet itu berarti punya saya.
0: Oke. Berarti namanya udah langsung produknya dilabelin Dapur Teh Ica
2: The Sweet. Rengginang ya kan? Rengginang. Dapur Dapur Teh Ica The Sweet itu berarti produk punya saya.
0: Oke. Nah, gampang itu berarti gitu. Tadi juga ditanyain masukinnya kemana maksudnya ke toko-toko seperti apa, apakah swalayan ataupun ke pusat ke,
2: kalau ke toko swalayan sih Bu saya belum ya Bu ya. Belum
0: berarti masuknya ke toko-toko
2: yang kecil-kecil, warung-warung gitu, toko-toko kue roti yang kayak gitu yang ada snack-snacknya kayak gitu. Itu aja sih. Sama ada sih waktu itu pernah saya ke pasar kan. Tapi mungkin karena lama ya kan orang kurang tahu mungkin Rengginang tuh kan asalnya ya kalau yang tahu mungkin dicarinya ya kan. Gitu. Ada sih di situ beberapa ke yang mentahnya ke pasar gitu.
0: Oh, berarti yang di pasar yang mentah gitu ya.
2: Yang pasar yang mentah dia per kilo. Tapi kalau yang udah siap ini kan orang udah langsung dimakan gitu, langsung siap saji.
0: Yang udah siap masuk ke toko-toko kue tadi gitu ya.
2: Gitu.
0: Oke, baik. Kita terima satu penelpon kembali di 0761245995. Halo, selamat sore. Iya, halo, selamat sore. Halo.
4: Selamat sore juga. Ini Kak Riri.
0: Bukan Kak Riri, Kak Dini. Sering
4: selamat sore.
0: Sama. Selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Pak Muis.
0: Pak Muis?
4: Iya, Kak Dini ya.
0: Iya.
4: Saya mau nanya pada Kakak, ini siapa namanya yang ekspor kerak itu?
0: Bukan. Ya. Usaha rengginang. Usahanya rengginang. Ada rasa terasi, ada rasa bawang putih. Namanya Teh Ica. Usaha
4: rengginang. Iya. Bagaimana nih kalau terasinya sudah banyak disebar di pasar-pasar kan? Ada kemasan besar, ada yang kecil. Jadi apakah sama itu Kak? Ada kemasan besar, ada juga yang kecil. Apakah sama kualitasnya?
0: Iya, oke.
4: Ya, itu saja pertanyaannya.
0: Iya, terima kasih Pak Muis.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muis sepertinya agak salah kira ya. Kirain kita jualan terasi aslinya yang kecil sama yang besar. Padahal varian dari rengginangnya ada yang rasa terasi gitu ya. Tapi ya, benar sih ditanyain juga. Kalau misalnya masuk ke toko-toko, berarti masuk toko-toko ukurannya yang 150 gram ini atau ada ukuran packaging yang lebih kecil lagi?
2: Ada yang kecil juga ada.
0: Ada yang kecil lagi.
2: Yang plastik bukan yang segitiga ini ya, yang biasa itu ada.
0: Okay. Berarti ada pilihan juga ya kalau misalnya mau langsung yang besar ada yang 150 gram gitu ya. Kalau mau coba dulu yang kecil ada juga yang
2: ada juga.
0: Kecil. Nah, sekarang udah masukin ke berapa toko nih? Bu Ica
2: Berapa ya?
0: Kira-kira udah berapa banyak toko? Atau saking banyaknya jangan-jangan nggak dihitung lagi nih sama Ibu Ica nih. Ada banyak orderannya.
2: Ada beberapa lah.
0: Ada beberapa ya. Oke, baik. Mungkin karena hampir di penghujung kebersamaan kita nih, Bu Ica. Kalau kita bicara mungkin soal kedepannya gitu ya. Ini usahanya, rengginangnya mau dibawa kemana? Harapannya seperti apa kedepannya?
2: Harapannya kepingin dikenal sama orang-orang Pekanbaru lah, dikenal sama orang luas lah ya kan. Karena Nginang nih, ini khas ada ya di sini juga. Ada di sini juga.
0: Ingatnya makanya bilang ini Bandung ya. Oh, kita di Sumbar juga ada, tapi ternyata Bandung juga punya gitu rengginang versinya gitu ya.
2: Rengginang versinya.
0: Oke, tapi mungkin dengan varian rasanya, karena biasanya rengginang kalau yang dari Sumbar kalau enggak gurih, manis. Nah, gurihnya tuh gurih asin, bukan gurih bawang putih, bukan balacan, bukan iya, seperti itu. Berarti dari variannya, tapi Bu Ica ingin mencoba memperkenalkan rengginang yang versi dari Bandungnya masuk ke Kota Pekanbaru. Oke, nah tadi ada yang nanya ini Bu Ica, terakhir mungkin ya sebelum kebersamaan kita berakhir di program UMKM Bicara. Buat bisa dapetin produknya, bagaimana kontak personnya, hubunginnya kemana, atau mungkin ada sosial medianya Bu Ica, mungkin boleh di-share, disampaikan sama pendengar Pro 1.
2: Buat yang ingin ngerasain renginang saya, buatan saya, silakan dihubungi di WA saya aja.
0: Nomornya
2: di
0: boleh?
2: Di nomor 0823 8981-2506
0: 2506. Oke, kalau untuk sosial media akun jualannya ada? Ada Instagramnya mungkin atau TikTok biasanya gitu?
2: Ada sih, itu ditaruh sama anak itu ya kan.
0: Oke. Tapi untuk karyawannya sekarang Ibu Ica ngerjainnya sendiri atau udah ada tambahan tenaga?
2: Ada satu sih, kadang saya panggil gitu kan. Terus suami, itu aja.
0: Oke, berarti kalau misalnya orderan lagi banyak, minta tolong ada tambahan tenaga. Tapi kalau misalnya untuk hari-hari biasa gitu ya,
2: kalau lagi sendiri. Kalau lagi rame, ya tambah lagi gitu.
0: Okay,
2: orangnya ada gitu.
0: Oke, okay, berarti sedikit banyak sudah membantu buka lapangan pekerjaan juga ya Bu Ica ya, buat orang lain juga gitu ya. Oke, okay, baik. Wah, luar biasa ya. Memang untuk membangun sebuah usaha bukan perkara mudah ya pendengar. Terus juga belum lagi setelah keluar ada mungkin yang mempertanyakan terkait dengan legalitasnya atau perizinan dan lain hal sebagainya. Dan ini juga yang mungkin saat ini sedang diupayakan oleh para pelaku UMKM ya, ya agar bisa lebih diterima oleh masyarakat, masyarakat juga lebih yakin dengan produknya gitu ya. Tapi untuk Anda mungkin yang ingin mencoba rengginang khas Bandung ya, ala Teh Ica, bisa coba saja pendengar langsung menghubungi WhatsApp-nya dari Dapur Teh Ica The Sweet ya. Nanti kita tunggu juga untuk varian rasa lainnya karena sesuai dengan permintaan pasar ya. Bu Ica ya, pasti akan ada inovasi-inovasi ke depannya ya. Baik. Sekali lagi terima kasih buat Ibu Ica atas waktunya.
2: Terima kasih.
0: Sudah sama-sama mau berbagi pengalaman pada kesempatan sore hari ini di program UMKM Bicara. Semoga makin sukses, makin lancar usahanya. Amin. Dan semoga makin dikenal oleh masyarakat Kota Pekanbaru.
2: Amin.
0: Baik pendengar, demikian program UMKM Bicara untuk hari ini Senin 28 September 2026. Dan untuk selanjutnya pendengar, nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 bersama dengan RRI Tanjung Pinang. Saya Dini Oktariani pamit undur diri dari program UMKM Bicara. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Sekian UMKM Bicara hari ini.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: Dengarkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Renilda Valantra dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Senin 28 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Muslim Yatim ketika di Kota Bukit Tinggi menyoroti tantangan yang dihadapi generasi muda ranah Minang. Berikut laporan reporter Joni Marbeta.
1: Anggota DPD RI asal Sumatera Barat Haji Muslim Yatim LCMM di Bukit Tinggi mengaku prihatin melihat kondisi generasi muda saat ini khususnya di ranah Minang. Muslim Yatim menilai berbagai perilaku menyimpang yang muncul di kalangan generasi Gen Z perlu menjadi perhatian bersama karena dapat mempengaruhi pembentukan karakter dan jati diri generasi muda itu sendiri. Menurutnya perkembangan zaman dan kemajuan teknologi membawa tantangan tersendiri bagi anak muda, karena itu generasi muda tidak cukup hanya memiliki kemampuan akademik tetapi juga perlu memiliki karakter kuat, pola pikir tangguh, serta mampu membedakan pengaruh positif dan negatif di lingkungan mereka. Ia menekankan pembentukan generasi muda yang tangguh membutuhkan peran bersama mulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, masyarakat, hingga pemerintah.
2: Saya Haji Muslim Muhammad Yatim, SMMM anggota DPD RI. Kita tahu bahwa hari ini hari di mana kecemasan kita terhadap anak muda, kecemasan kita orang tua terhadap perilaku yang akan menyimpang anak muda. Apakah LGBT yang sangat-sangat marah, tambah lagi narkoba, tambah lagi pergaulan bebas, tawuran dan segala macam. Itu semua ada pada anak-anak muda. Anak-anak muda Gen Z kita, setahu kita, mereka ini adalah orang yang sedang mencari warna dan jati diri mereka. Sekurang-kurang pribadinya itu sudah tangguh. Saya kira nih, satu orang mengajak lima aja atau tiga aja, itu sudah berapa jumlah yang saya naruh harapan banget. Dengan kasus yang mencuat beberapa kali kita lihat di Sumatera Barat ada tuh kejadian yang terjadi kemarin, yaitu ada guru dengan anaknya ketemu di WC itulah. Ini kan memalukan banget. Menurut saya inilah kalau di barat ini fenomena, ini benar-benar gunung es, Pak. Yang mencuatnya kecil, di bawahnya besar. Dan itu sudah kita dengarkan tuh. Sehari ini kemungkinan kalau ada data, saya ingin juga minta data itu sih. Nah, tapi jelas pasti ada, survei sudah ada.
1: Muslim Yatim berharap ke depan generasi muda Indonesia, khususnya di Sumatera Barat, mampu membangun jati diri yang kuat, memiliki pemikiran tangguh, serta tetap menjunjung nilai-nilai budaya dan moral dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
0: Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar UEL Embram menyatakan meski wilayahnya memiliki beras sebagai komoditas utama, namun di sektor perkebunan premium mempunyai potensi komoditas ekspor. Selengkapnya Nur Afni Susilawati melaporkan.
3: Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, UEL Embra SPMSI, terus memetakan dan mengoptimalkan potensi komoditas hasil bumi yang memiliki nilai jual tinggi di pasar global. Wilayah yang terletak di dataran tinggi Sumatera Barat ini rupanya tidak hanya bergantung pada produksi beras, melainkan memiliki daya tahan produk perkebunan dan hortikultura premium yang secara konsisten diminati oleh negara-negara pengimpor.
4: Kalau untuk ekspor, mungkin di Tanah Datar, mungkin ya kalau yang langsung ekspor kan nggak ada. Cuma ada hampir semua komoditi kita punya, hampir semua komoditi punya. Kalau ekspor biasanya kan komoditi-komoditi perkebunan ya, ke perkebunan. Kita di Tanah Datar punya kopi, punya kakao, punya tebu juga, nah, punya buah-buahan juga. Kita sentra alpukat juga, punya durian juga. Jadi tetap komoditi-komoditi tersebut tetap menjadi perhatian kita gitu.
3: Meskipun kualitas hasil buminya telah memenuhi standar internasional, alur perdagangan ekspor komoditas tanah datar saat ini masih didominasi oleh skema transaksi antar perusahaan atau business to business, B2B.
4: Nah, kalau untuk komoditas ekspor tentu mungkin B2B ya. Tentu apakah sebetulnya kasia vera atau kayu manis atau kopi, itu kami rasa komoditi-komoditi tanah datar itu yang ada ekspor, tapi memang belum pelakunya mungkin dari data yang ada sama kami, memang pelakunya itu belum petani atau dari tanah datar.
3: Pemerintah daerah kini tengah merumuskan strategi hilirisasi untuk memfasilitasi para petani dan koperasi lokal agar dapat menembus pasar ekspor secara langsung tanpa perantara yang panjang. Bantuan bibit unggul buah-buahan seperti manggis dan alpukat terus didistribusikan secara gratis untuk memperluas hamparan kebun produksi. Diharapkan peningkatan volume ekspor ini nantinya akan berbanding lurus dengan peningkatan serapan tenaga kerja dan penerimaan devisa daerah secara masif. Nur Afni Susilawati melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke RRI Batam. PB Persis Kepri dan PD Persis Batam dorong kolaborasi dakwah untuk kemajuan Kota Batam. Reporter Faik Iqbaar Muzaki melaporkan.
5: Pimpinan Wilayah Persatuan Islam atau PW Persis Provinsi Kepulauan Riau menggelar Musyawarah Kerja Wilayah atau Muskerwil ke-1 sekaligus pelantikan Pimpinan Daerah Persatuan Islam atau PD Persis Kota Batam Masa Jihad 2026-2030 yang digelar di Aula Besar Masjid Agung Raja Hamidah Kota Batam beberapa waktu lalu. Ketua PD Persis Kota Batam Muhammad Nurman Ardiansyah mengatakan sebagai organisasi yang baru berkembang di Kepulauan Riau, Persis Batam membutuhkan dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Ia berharap Persis dapat bersinergi dengan pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan Islam lainnya.
6: Kami menyadari di Kepri ini tidak menjadi kami baru dinahirkan. Maka oleh karena itu kami memperlakukannya, pimpinannya dan nasihat-nasihatnya dari semua tokoh-tokoh pemimpin khususnya wali, gubernur dan orang tua kami yang ada di sini. Dan dengan acara ini adalah sebuah momentum Batam akan menjadi kota yang lebih maju, sejahtera dan kota yang dekat dengan Tuhannya.
5: Sejalan dengan hal tersebut, Ketua PW Persis Provinsi Kepulauan Riau Muhammad Zaini mengatakan dakwah tidak dapat dilakukan sendiri sehingga membutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Terlebih, Kota Batam memiliki masyarakat yang heterogen dan menjadi tempat berkumpulnya berbagai entitas dari seluruh Indonesia.
7: Kita punya spirit dakwah bersatu umat sejahtera Indonesia maju. Ini sebetulnya ingin memberikan pemahaman kepada kita bahwa dakwah ini tidak kita sendiri. Dia kalau sudah tidak berkolaborasi, maka dampak dari sendiri dan kolaborasi itu akan membawa keselamatan umat yang sejahtera dan bangsa yang maju.
5: Sementara itu, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, Sudianto, menyampaikan pesan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri kepada pengurus Persis yang baru dilantik. Pesan tersebut antara lain agar para pengurus mengedepankan akhlak serta menjaga lisan dan penggunaan media sosial.
8: Jadi, akhlak itu lebih didahulukan daripada ilmu. Setelah akhlaknya, sampaikan yang kedua menjaga lisan. Ayo kita sama-sama kami bareng. Yang ketiga adalah menjaga jari-jari tangan. Karena sekarang dengan satu genggaman ini bisa sampai kemana-mana menyebar hoax. Dengan jari-jarinya kalau banyak mendorong kita usah. Pengurus dari yang berusaha kembali dilantik, yuk kita sama-sama menyebarkan dakwah. Tidak boleh menyebarkan dakwah.
5: Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Umum PP Persis Kiai Haji J.J. Zainuddin, serta menjadi momentum konsolidasi organisasi dan penguatan peran Persis di Kota Batam dan Kepulauan Riau. Dari Batam Kepulauan Riau, Fakih Benusaki melaporkan.
0: Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia menyoroti persoalan sampah di Batam dan mendorong adanya langkah konkret dalam memperbaiki pengelolaan sampah serta menjaga kebersihan lingkungan. Selengkapnya, reporter Nurul Mahfud melaporkan.
9: Mahasiswa di Batam menyoroti persoalan sampah yang masih menjadi perhatian di sejumlah kawasan di Kota Batam. Kepala Departemen Kebijakan Publik Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI Batam, Zulfahmi menilai penumpukan sampah terutama di kawasan pemukiman dan ruang publik dapat mengganggu kebersihan lingkungan serta kenyamanan masyarakat. Ia mendorong adanya kesadaran bersama antara masyarakat dan pemerintah dalam menangani persoalan tersebut. Menurutnya, kebiasaan membuang sampah sembarangan masih menjadi salah satu faktor yang memperburuk kondisi kebersihan di sejumlah titik. Selain meningkatkan kesadaran masyarakat, mahasiswa juga meminta pengelolaan sampah dilakukan secara lebih efektif. Fahmi mendorong peningkatan fasilitas tempat pembuangan sampah, pengangkutan yang teratur, serta penguatan program pemilahan dan daur ulang agar jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan dapat dikurangi.
10: Oke, kalau kami dari mahasiswa menekankan bahwa pemerintah Kota Batam secepatnya menangani lebih lanjut untuk penanganan sampah. Karena itu berdampak ke kesehatan sama lingkungan. Karena pada dasarnya ketika kita hidup di salah satu tempat, terus tempat itu masih kotor atau tidak mumpuni dan tidak layak, maka itu berdampak dengan kesehatan kita pribadi. Kemudian untuk lingkungan, ketika sampah banyak, drainase menumpuk sampah, maka terjadi banjir. Itu bisa merugikan banyak orang.
9: Zulfahmi menilai persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu pihak. Ia berharap pemerintah, masyarakat, komunitas dan generasi muda dapat berkolaborasi menjaga kebersihan Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Kita beralih ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Pihak sekolah SDS Aisyah Bengkalis mengingatkan wali murid untuk menggunakan masker kepada anaknya saat mengantar ke sekolah pasca pembelajaran jarak jauh usai dan kembali ke sekolah. Berikut dilaporkan reporter Muhammad Fiza.
11: Pasca kondisi kualitas udara yang kurang baik dan sempat diberlakukan pembelajaran jarak jauh, SDS Aisyah Bengkalis kembali mengingatkan siswa untuk menggunakan masker di lingkungan sekolah. Himbauan tersebut disampaikan setelah pembelajaran tatap muka kembali diberlakukan. Kepala Sekolah SDS Aisyah Bengkalis langsung meminta para orang tua menyiapkan masker bagi anak sebelum berangkat ke sekolah. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga kesehatan siswa selama kondisi udara belum sepenuhnya membaik.
12: Ananda soleh-soleha, alhamdulillah kita sudah kembali ke sekolah dan belajar sebagaimana biasa. Jadi kami mohon kepada ayah bunda ketika mengantarkan Ananda ke sekolah wajib menggunakan masker karena kita sama-sama tahu bahwa kondisi udara belum sepenuhnya membaik. Semoga kita semua senantiasa Allah berikan kesehatan dan kita juga harus berikhtiar untuk menjaga kesehatan.
11: Nilaksum juga mengimbau para orang tua, ayah bunda, dan soleh-soleha agar memasangkan langsung masker kepada anak-anak saat mengantar ke sekolah pada pagi hari. Menurutnya, dukungan orang tua penting untuk membiasakan anak mengikuti imbauan penggunaan masker. Sementara itu, orang tua siswa menyambut baik imbauan pihak sekolah. Rio, salah seorang wali murid, mengatakan telah menyiapkan masker untuk anaknya dan siap menjalankan imbauan tersebut demi menjaga kesehatan anak.
13: Ya, saya sebagai wali murid turut mendukung terkait dengan himbauan penggunaan masker. Saat ini saya juga mengetahui terkait dengan surat edaran dari dinas terkait. Ini juga tentunya bermanfaat untuk anak-anak kami demi kesehatan.
11: Pihak sekolah berharap kondisi udara di Bengkalis dan sekitarnya kembali normal seiring turunnya hujan dalam beberapa hari terakhir. Dengan kondisi udara yang membaik, diharapkan siswa nantinya tidak perlu lagi menggunakan masker secara terus-menerus saat berada di lingkungan sekolah maupun di luar kegiatan belajar-mengajar. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Dinas Perhubungan sangat mendukung lomba karya tulis jurnalistik yang digelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia. Kadis Perhubungan menyatakan akan membantu memberikan data sesuai keperluan penulisan. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Iqbal.
14: Kepala Dinas Perhubungan di Subkabupaten Bengkalis, Sardiansa, menyambut baik dan mendukung pelaksanaan lomba karya tulis jurnalistik yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Bengkalis. Menurut Sardiansa, kegiatan tersebut menjadi wadah positif insan pers untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus mengangkat berbagai program di pembangunan pemerintah daerah, khususnya program yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia juga mengatakan salah satu program yang dapat menjadi perhatian dalam karya jurnalistik adalah upaya pemerintah meningkatkan dan menyempurnakan pelayanan transportasi penyeberangan Bengkalis menuju Sungai Selari melalui kapal Ron-All, Ron-Off atau Roro. Menurutnya, penyempurnaan layanan menjadi bagian penting dalam meningkatkan konektivitas masyarakat serta kelancaran arus kendaraan dan barang. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari pembenahan sistem pelayanan dan pengelolaan antrian hingga penerapan tiket elektronik sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan.
15: Terima kasih juga memang ada wacana untuk Roro 24 jam. Roro 24 jam ini kembali akan kita coba untuk uraikan karena ada dua investor yang berminat sampai dengan 24 jam. Nah, salah satunya dari ICB sendiri dari Singkil, mereka sudah menawarkan melaksanakan 24 jam. Nah, kemudian itu tadi ada dari pengusaha-pengusaha kita, pengusaha Cina kita juga ingin bergabung dan mereka juga menyarankan ingin melaksanakan ini.
14: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Bengkalis Firdaus juga menyampaikan tema dari PUPR untuk mengangkat dalam lomba karya tulis jurnalistik PWI Bengkalis. Menurut Firdaus, kegiatan ini juga dapat menjadi sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai berbagai hasil pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah, khususnya di jajaran PUPR Bengkalis.
16: Ya, dari program-program unggulan yang ada di perangkat daerah. Nah, misalnya saya contohkan saya dulu pariwisata lah misalnya, karena pariwisata ini kan jadi sektor andalan kita saat ini. Misalnya apa? Kemarin kan itu pernah kita diskusi ya, bahkan ya terkait dengan percepatan pengembangan kawasan ekonomi khusus pariwisata ya. yang digagas oleh PLTK di sekolah kemarin sudah ditandatangani Ibu Kadis.
14: PWI Bengkalis juga berharap karya-karya jurnalistik yang dihasilkan dalam lomba tersebut mendapatkan tanggapan positif dari perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Kita ke RRI Padang. Bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka, Kabupaten Solo tidak hanya berkaitan dengan tingginya curah hujan. Kajian tim ahli menunjukkan kondisi lereng, aliran sungai, serta perubahan pemanfaatan lahan di kawasan hulu Gunung Talang juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam mitigasi bencana. Terangkum dalam laporan reporter Elan Sylvia Sari.
17: Kepala Research Center of Climate Change Universitas Negeri Padang UNP, Dr. Novi Yendri Sudia kepada RRI pagi tadi mengatakan, tim riset UNP telah melakukan pemetaan di kawasan hulu Gunung Talang setelah bencana Galodo Arosuka Kabupaten Solok terjadi. Dari hasil pemetaan, ditemukan sejumlah lereng dengan ketinggian lebih dari 2.300 meter MDPL yang memiliki tingkat kemiringan cukup terjal. Tim juga memetakan kawasan yang terdampak mencapai sekitar 29,7 hektar. Novi memperkirakan Galodo di Arosuka, Kabupaten Solok merupakan bagian dari akumulasi kejadian hidrometeorologi yang berlangsung sejak akhir 2025 dan memberikan tekanan terhadap sejumlah daerah aliran sungai di Sumatera Barat. Menurutnya, kondisi lereng yang terjal perlu menjadi perhatian karena ketika tanah sudah jenuh akibat hujan, material di lereng lebih mudah terkikis dan longsor. Material tersebut kemudian dapat terbawa masuk ke dalam aliran sungai dan meningkatkan volume serta daya rusak aliran.
18: Nah, jadi dugaan saya ini adalah akumulasi, Pak Yuda. Kejadian yang di akhir tahun lalu, di 2025 kemarin, itu memang berdampak secara signifikan kepada seluruh das di Sumatera Barat, bukan hanya di Solo itu kemarin saja. Jadi langkah mitigasi yang perlu kita lakukan itu saya setuju dengan kemarin pernyataan Pak Gubernur bahwa kita lakukan susur sungai.
17: Karena itu Novi mendorong langkah mitigasi dilakukan dengan segera, salah satunya melalui susur sungai. Kegiatan tersebut diperlukan untuk mengetahui secara langsung kondisi lereng, jalur aliran, serta titik-titik yang berpotensi menjadi sumber material apabila terjadi hujan kembali. Di sisi lain, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Sumatera Barat, Tommy Adam menilai kondisi pemanfaatan lahan saat ini dengan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Tommy menyebut, ditemukan sejumlah ketidaksesuaian antara pemanfaatan lahan saat ini dengan pola ruang yang seharusnya menjadi acuan pemerintah daerah. Salah satunya kawasan yang mestinya berfungsi sebagai sempadan telah berubah menjadi lahan pertanian kering dan perkebunan. Menurut Tommy, perubahan tutupan lahan tersebut dapat mengurangi fungsi vegetasi alami dalam menahan air dan material tanah dari kawasan hulu.
19: Pada kawasan atau jalur aliran lahar ini, itu masif sekali bangunan gitu ya, termasuk perumahan, sehingga itulah yang kemudian memperparah dampak bencana.
17: Tommy menyebutkan kawasan yang merupakan jalur aliran dari Gunung Talang, saat ini sudah ada berdiri bangunan termasuk permukiman dan kantor pemerintahan. Kondisi tersebut membuat risiko bencana semakin besar karena ketika material dan air dalam jumlah besar bergerak mengikuti jalur aliran, terdapat lebih banyak bangunan dan aktivitas masyarakat yang berada di kawasan terdampak. Elan Sylviasari melaporkan.
0: Setelah melalui dinamika terkait jadwal dan kepastian jumlah peserta, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Barat 2026 dipastikan digelar sesuai jadwal dengan keikutsertaan seluruh kabupaten kota. Reporter Dodi Setio menurunkan laporannya.
20: Setelah melewati dinamika yang alot, akhirnya Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat tahun 2026 diputuskan tetap digelar pada 2-14 Oktober dengan peserta seluruh kabupaten kota. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat, Tasliatul Fuadi, pada RRI Padang pagi tadi mengakui sempat terdapat dinamika terkait usulan beberapa daerah untuk kembali mengundur jadwal Porprov. Begitu pula, ada beberapa kabupaten kota yang tidak kunjung memastikan mengirim kontingen hingga menit akhir pendaftaran. Akan tetapi, hingga malam tadi, 19 kabupaten kota memastikan ikut serta dalam multi-event tingkat provinsi ini.
21: Porprov yang kita rencanakan tanggal 2-14 Oktober, ini bisa tetap kita laksanakan dengan peserta 19 kabupaten kota. Jadi sampai dengan tadi malam sudah terpenuhi 19 kabupaten kota. Jadi adanya gonjang ganjing atau dinamika yang terjadi sebelum ini yang menyatakan akan adanya pengunduran daripada Porprov itu tidak benar, sesuai dengan komitmen kepala daerah antara gubernur dan bupati wali kota yang telah dituangkan di dalam SK gubernur tentang penetapan jadwal daripada Porprov 2026, yaitu akan dilaksanakan di tanggal 2 Oktober 2026.
20: Tasliatul mengapresiasi pemerintah daerah beserta KONI kabupaten kota yang akhirnya menyamakan semangat untuk menyukseskan Porprov tahun ini. Dengan demikian, perubahan pada agenda Porprov tahun ini hanya pada lokasi pembukaan dan penutupan. Lokasi awal direncanakan di Kota Solo, akhirnya dipindah ke halaman Istana Gubernuran. Langkah itu dilakukan sebagai bentuk empati karena kawasan Solo masih dalam kondisi berduka akibat bencana. Setelah kepastian penyelenggaraan dan peserta Porprov tuntas, Tasliatul meminta panitia Porprov dan Pengprov cabang olahraga segera menyiapkan venue kegiatan serta kebutuhan pendukung lainnya. Dodi Stio melaporkan.
0: Selanjutnya kita menuju ke RRI Pekanbaru. Sektor transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi jadi penggerak utama realisasi investasi di Riau sebesar 39%. Selengkapnya dilaporkan Alwi Suryat Maja.
1: Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah atau Disperindakop UKM Provinsi Riau M. Taufik Usman Hamid mengatakan berdasarkan peta sektoral pada Sistem Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Provinsi Riau, sektor transportasi, pergudangan dan telekomunikasi menjadi salah satu penggerak utama realisasi investasi di Riau.
2: Jika ditinjau dari peta sektoral pada sistem DTMPTSP Provinsi Riau, sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi menjadi penggerak utama dengan sumbangsi 39% atau senilai 8 triliun, diikuti sektor kehutanan sebesar 3,8 triliun serta sektor tanaman pangan dan perkebunan. Investasi ini merupakan Riau kokoh di peringkat 1 dalam realisasi investasi di seluruh Pulau Sumatera, sekaligus peringkat ke-8 secara nasional.
1: Di balik tingginya investasi yang masuk, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Provinsi Riau, Masuri, menilai terdapat tantangan yang perlu segera dijawab, khususnya terkait kesiapan sumber daya manusia lokal.
22: Lalu hari ini dengan kemajuan daerah bersaing untuk meningkatkan ekonomi daerah, maka tumbuh banyak gudang di mana-mana, tetapi tidak punya tenaga skill yang bersertifikasi juga untuk logistik dan banyak lagi yang lainnya. Maka kita berkepentingan, kami berkepentingan bagaimana menciptakan SDM masa depan untuk Riau. Artinya kita tidak anti luar, tidak. Kita cek hari ini banyak yang dari luar masuk yang memiliki skill itu. Lalu anak Riau pada kemana? Karena kita tidak punya wadah. Maka kemarin kami bersama dengan Kepolisian Riau, ayo kita bentuk Yayasan Kadin Institut Provinsi Riau.
1: Dengan meningkatnya investasi tersebut, sinergi antara pemerintah, Kadin dan dunia pendidikan, lembaga pelatihan, serta pelaku usaha menjadi penting untuk membangun sistem pengembangan SDM yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Demikian, Alwi Suryat Maja melaporkan.
0: Perkuat kemampuan pendampingan dan deteksi dini persoalan antar siswa, Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar Bimtek Konselor Sebaya Siswa Pendidikan Nonformal. Berikut disampaikan reporter Haryo Gunawan.
23: Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan menggelar bimbingan teknis pelatihan konselor sebaya bagi peserta didik pendidikan nonformal. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan siswa dalam memberikan dukungan dan pendampingan kepada teman sebaya. Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya keberadaan konselor sebaya berperan penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, aman, nyaman, dan saling mendukung. Ia menyebut pelatihan konselor sebaya bagi pendidikan nonformal merupakan kegiatan perdana di Kota Pekanbaru dan menjadi yang pertama dilaksanakan untuk pendidikan nonformal di Provinsi Riau. Ia berharap para peserta dapat menjadi bagian dari sejarah sekaligus menjalankan peran tersebut dengan penuh keikhlasan.
24: Dan kepada seluruh peserta, saya berpesan agar mengikuti kegiatan ini secara sungguh-sungguh, memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar, berdiskusi, bertanya, dan berlatih. Jadilah teman yang mampu memberikan contoh positif mampu mendengar, peduli, dan hadir ketika teman-teman kita membutuhkan.
23: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Abdul Jamal, mengatakan konselor sebaya dapat menjadi tempat bagi siswa untuk berbagi cerita sekaligus membantu mendeteksi persoalan yang dialami teman mereka sejak dini.
3: Tapi kita minta yang konselor sebaya ini, dia tidak memutuskan sendiri. Tentu dia ini sebagai agen untuk nanti menyampaikan persoalan ini ke guru BK-nya. Kalau tidak ada guru BK, kalau di sekolah formal, nanti itu ada wali kelas. Nah, sehingga persoalan yang pada anak itu bisa terdeteksi sebelum tadi lebih awal. Kalau terdeteksinya lebih awal, ini kan mudah kita selesaikan.
23: Abdul Jamal juga menambahkan program tersebut juga menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Pekanbaru dalam memperkuat pemenuhan indikator kota layak anak. Ia berharap keberadaan konselor sebaya dapat mendukung Pekanbaru meningkatkan predikat kota layak anak ke tingkat utama. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Kita ke RRI Ranai. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna terus mencermati dan memperbarui data pemilih secara berkala. Langkah ini penting untuk memastikan setiap perubahan data kependudukan, termasuk pemilih yang meninggal dunia maupun pindah domisili, dapat terdata secara akurat. Berikut dilaporkan reporter Marjani.
4: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Natuna menggelar rapat koordinasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB triwulan ketiga dan forum konsultasi publik FKP tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula KPU Natuna Senin pagi. Ketua KPU Kabupaten Natuna, Kusnedi, dalam sambutannya mengatakan pencermatan dilakukan untuk memastikan daftar pemilih tetap sesuai dengan kondisi kependudukan terkini. Perubahan seperti pemilih yang meninggal dunia maupun masyarakat yang pindah domisili menjadi bagian yang perlu disesuaikan. Menurut Kusnedi, pemutakhiran data dilakukan secara berkala 4 kali dalam setahun. Setiap periode menjadi kesempatan bagi KPU untuk menerima masukan dan mengevaluasi perubahan data pemilih di Kabupaten Natuna. Ia menambahkan, pembaharuan data secara berkelanjutan juga menjadi bagian dari persiapan menuju pemilu 2029. KPU berupaya memastikan data yang dikelola lebih tertib sehingga dapat mendukung tahapan pemilu mendatang.
6: Jadi tentunya melalui PDPB, pemutakhiran data pemilih,

0: Ila Nuraila juga menyoroti keberadaan warga Natuna yang bekerja di luar negeri. Ia meminta KPU memastikan status dan domisili pemilih tersebut agar data yang tercatat benar-benar sesuai dengan kondisi sebenarnya.
1: Langkah baiknya sebenarnya ya, idealnya kita langsung datangi gitu, terkait dengan benar nggak sih orang ini meninggal gitu. Kalau perlu ada kuburannya ada nggak gitu, mungkin lebih update lagi.
0: Dengan pemutakhiran data verifikasi yang dilakukan secara berkala, KPU Natuna bersama pihak terkait berupaya menjaga data pemilih tetap akurat dan sesuai kondisi di lapangan. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung kesiapan penyelenggaraan tahapan pemilu tahun 2029.
2: Dalam rangka HUT ke-81 TNI, 3 matra TNI di Natuna menggelar ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Natuna. Reporter Afrizal melaporkan.
3: Suasana hikmat mewarnai kegiatan ziarah makam dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kabupaten Natuna yang digelar jajaran 3 matra TNI dalam rangka peringatan HUT ke-81 pada Senin pagi. Kegiatan upacara tersebut diikuti personel TNI dari berbagai matra, jajaran Polri, pasukan gabungan TNI Polri, serta unsur pemerintah daerah. Dandim 0318 Natuna, Kolonel Infanteri Rurus Jati, bertindak sebagai inspektur upacara. Prosesi diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan yang telah dimakamkan di TMP Kabupaten Natuna. Setelah itu peserta upacara mengikuti rangkaian penghormatan, dilanjutkan dengan mengheningkan cipta untuk mengenang jasa dan pengorbanan para pejuang bangsa. Karangan bunga kemudian diletakkan sebagai simbol penghormatan. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan doa dan prosesi tabur bunga di makam para pahlawan. Usai kegiatan, Dandim 0318 Natuna melalui Pasipres Kodim 0318 Natuna yang juga selaku panitia kegiatan, Mayor Infanteri Kristian Napitulu kepada RRI menerangkan kegiatan ziarah dan tabur bunga yang dilaksanakan merupakan rangkaian dari peringatan HUT TNI ke-81.
4: Memperingati hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia ke-81. Jadi kegiatan ini dilaksanakan secara bersama-sama dari 3 matra, baik itu darat, laut, dan udara. Kemudian kita undang juga dari instansi lain, kepolisian, kemudian dari pemerintahan daerah juga kita undang.
3: Kegiatan tersebut diharapkan menjadi momentum bagi jajaran TNI dan seluruh peserta untuk kembali mengenang perjuangan para pendahulu yang telah memberikan pengorbanan bagi bangsa dan negara. Serta ke depan diharapkan TNI semakin solid jalankan tugas dan tanggung jawab dalam menjaga kedaulatan NKRI.
4: Harapan kami sebagai pelaksana kegiatan ini, harapannya TNI itu semakin solid sehingga ke depannya pelaksanaan tugas-tugas akan semakin lebih baik.
3: Selain menjadi bagian dari tradisi dalam peringatan HUT TNI, ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan juga menjadi pengingat akan pentingnya menjaga semangat pengabdian, persatuan, serta nilai-nilai perjuangan dalam menjalankan tugas. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
2: Berita terakhir dari RRI Tanjung Pinang. Pemerintah Kota Tanjung Pinang menggaungkan gerakan tanjak pangan demi menekan sampah organik. Selengkapnya disampaikan reporter Rizvan Badrian.
5: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan DP3 Kota Tanjung Pinang mengajak masyarakat lebih bijak menggunakan bahan pangan melalui gerakan Tanjung Pinang Ajak Jaga Pangan atau Tanjak Pangan. Gerakan ini ditujukan untuk mengurangi pemborosan pangan sekaligus menekan jumlah sisa makanan yang berakhir menjadi sampah. Kabid Ketahanan Pangan DP3 Tanjung Pinang Yesi Perdawati mengatakan, gerakan tersebut dilatar belakangi tingginya potensi sampah yang berasal dari bahan pangan di Kota Tanjung Pinang.
6: Ya, jadi tanjak pangan itu adalah gerakan Tanjung Pinang Ajak Jaga Pangan. Nah, jadi kita menghimbau ini kepada masyarakat untuk mulai bijak menggunakan bahan pangan. Jadi kita sebenarnya ini berkaca pada data yang kita dapatkan dari media sosial. Di tahun 2024 itu ada sekitar 60 ton sampah yang berasal dari bahan pangan perharinya di Kota Tanjung Pinang.
5: Yesi menjelaskan, masyarakat perlu memahami bahwa makanan yang dikonsumsi tidak hanya memiliki nilai harga, tetapi juga membutuhkan energi, proses produksi dan distribusi, serta dukungan berbagai sumber daya, sehingga pengurangan sisa pangan dinilai dapat memberikan manfaat dari sisi ekonomi maupun lingkungannya.
6: Banyak hal sebenarnya yang bisa kita hemat apabila kita hemat pangan, hemat dari sisa pangan.
5: Dalam jangka pendek, DP3 Tanjung Pinang lebih memfokuskan gerakan tersebut pada pengurangan food waste, terutama dengan mendorong masyarakat mengambil makanan sesuai kebutuhan dan menghabiskannya. Lalu makanan yang masih layak konsumsi dan tidak habis, diharapkan dapat didonasikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Reporter Rizvan Badri.

0: Kementerian RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Asosiasi Peternak Unggas Bintan menyediakan sebanyak 1.500 kg ayam dalam kegiatan operasi pasar murah di Pasar Bintan Center Tanjung Pinang. Reporter Febrian Syah menyampaikan laporannya.
2: Asosiasi Peternak Unggas Bintan APUK menggelar operasi pasar murah dengan menjual daging ayam segar seharga Rp35.000 per kilogram. Kegiatan tersebut digelar di kawasan Bintan Center, Terminal Sungai Carang, Minggu pagi. Sekretaris APUK Jemmy menjelaskan, operasi pasar murah ini dilakukan sebagai bentuk upaya APUK membantu masyarakat mendapatkan daging ayam segar dengan harga lebih terjangkau. Sekaligus menyampaikan kondisi harga ayam di tingkat peternak yang disebut telah mengalami penurunan. Mengingat harga ayam hidup di tingkat peternak saat ini berada di kisaran Rp25.500 hingga Rp26.000 per kilogram. Namun harga daging ayam di pasaran masih berada di kisaran Rp40.000 hingga Rp43.000 per kilogram.
3: Jadi ingin menyampaikan juga sebenarnya harga di pasar ini sudah ada mengalami penurunan harga. Cuman kenapa mereka nggak turun-turun? Sehingga persepsi masyarakat terhadap ayam ini kan seolah-olah kok mahal, dan persepsi masyarakat terhadap kami ini, terutama para pelaku peternak ya, sepertinya kan jadinya kita yang salah. Pikiran kita kan tidak ada jual murah, mahal terus.
2: Sekretaris APUK Jemmy mengatakan operasi pasar murah khusus ayam potong tersebut, APUK menyediakan sekitar 500 kg ayam segar. Antusiasme masyarakat cukup tinggi, bahkan kegiatan yang dibuka sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat minggu pagi itu habis sebelum pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan harga Rp35.000 per kilogram. APUK juga bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk melaksanakan operasi pasar murah dengan sejumlah kebutuhan pokok lainnya, mulai hari ini, Senin, hingga Selasa di Pasar Bintan Center. Setiap harinya sekitar 500 kg ayam disiapkan untuk dijual kepada masyarakat. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.

0: pendengar berita dari RRI Tanjung Pinang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Renilda Valantra bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Baik, pendengar, masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1. Pukul 16:45 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat nantinya, kami akan hadirkan Warta Berita Daerah Sore, produksi Radio Republik Indonesia Bengkalis. Sebagai informasi akan kami sampaikan dan juga hiburan menemani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat nantinya.

0: Ya, aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
1: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
0: Hei, Ida, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana, Mi, kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada, Ji, sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya, air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
2: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Warta Berita Daerah.

0: dari kawasan jalan antara nomor 123 Radio Republik Indonesia Bengkalis menyampaikan warta berita. Pokok-pokok berita utama. Polbank jadikan usia 25 tahun momentum evaluasi. PLN targetkan interkoneksi kelistrikan Rupat mulai beroperasi tahun ini. Saudara, inilah warta berita daerah sore selengkapnya edisi Senin 28 September 2026 bersama saya Syahrizal Usman. Kita awali informasi yang pertama. 25 tahun keberadaan Kampus Politeknik Negeri Bengkalis, momentum evaluasi dengan menggelar orasi ilmiah dan bedah buku 25 tahun Polbank dengan tema Semangat Otonomi Membangun Kampus Kebanggaan Bangsa. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
1: Memasuki usia 25 tahun Politeknik Negeri Bengkalis atau Polbank menjadikan perjalanan seperempat abad sebagai momentum untuk melakukan evaluasi dan menyiapkan langkah ke depan. Hal itu disampaikan dalam kegiatan bedah buku 25 tahun Politeknik Negeri Bengkalis di Aula Mini Conference GKT 1 Polbank Bengkalis pada Minggu siang. Bupati Bengkalis Haja Kasmarni melalui staf ahli Bupati Bidang Pemerintah Hukum dan Politik Andri Swasono mengatakan bedah buku tersebut bukan sekedar membahas sebuah karya. Menurutnya kegiatan itu menjadi momentum untuk melihat kembali perjalanan keberhasilan dan kekurangan Politeknik Bengkalis selama 25 tahun.
2: Ini bukan sekedar membedah sebuah buku, ini adalah momentum di mana kemudian perjalanan membaca keberhasilan

0: masa depan.
1: Andries mengatakan buku 25 tahun Paul Bank harus menjadi rekaman perjalanan sekaligus sumber pembelajaran. Ia mendorong agar pengalaman yang telah dilalui dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas Paul Bank pada 25 tahun berikutnya. Sementara itu, Direktur Paul Bank Insinyur Johnny Custer mengatakan dengan menghadirkan tokoh-tokoh yang berjasa atas kehadiran Paul Bank mampu merefleksikan 25 tahun Paul Bank dan bagaimana Paul Bank 25 tahun ke depan.
2: Dalam rangkaian 25 tahun Politeknik Kalis, salah satu agenda kita buat adalah peluncuran buku dan juga refleksi kita bagaimana Politeknik Kalis 25 tahun yang lalu. Jadi banyak masukan-masukan dari para tokoh-tokoh, kemudian juga tokoh yang berjasa sejak awal Politeknik Negeri Kalis, kemudian juga 25 tahun ke depan Politeknik Negeri Kalis mau dibawa kemana, ini kita diskusikan. Jadi memang harapan kita bersama Politeknik Kalis terus tetap memberikan bukti nyata, memberikan dampak untuk pengembangan sumber daya manusia di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Bengkalis.
1: 25 tahun Politeknik Negeri Bengkalis tahun 2026 mengangkat tema Bertumbuh dari Daerah Berdampak untuk Indonesia. Sementara tema untuk buku 25 tahun Paul Bank yakni Semangat Otonomi Membangun Kampus Kebanggaan Bangsa. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
3: Saudara, dengan tema Bertumbuh dari Daerah Berdampak untuk Indonesia, 25 tahun Kampus Politeknik Negeri Bengkalis menjadikan visi-misi Kabupaten Bengkalis sebagai gerbang utama khusus pendidikan akan terwujud di masa yang akan datang. Kembali informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
1: Pemerintah Kabupaten Bengkalis mendorong Politeknik Negeri Bengkalis atau Polbeng terus memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan bedah buku 25 tahun Politeknik Negeri Bengkalis di Aula Mini Conference GKT 1 Polbeng. Bupati Bengkalis Haja Kasmarni melalui staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Andries Wasono mengatakan perguruan tinggi tidak cukup hanya menghasilkan lulusan secara akademik dan teknis. Polbeng juga diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan dunia industri.
4: Pendidikan vokasi harus terus bergerak mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan dunia kerja.
1: Sementara itu, Direktur Politeknik Negeri Bengkalis 2005-2020, Muhammad Milchan, turut hadir dalam kegiatan orasi ilmiah dan bedah buku di kampus Polbeng, serta turut menjadi narasumber dalam talk show yang digelar. Kepada RRI, beliau menyatakan kebanggaan terhadap kemajuan Polbeng dan terus menunggu informasi terkait kemajuan Politeknik Bengkalis.
5: Luar biasa, luar biasa. Saya sangat kagum melihat perkembangan Politeknik Bengkalis. Saya kemarin tahun 2023 kemari, terus sekarang 2026, 3 tahun perkembangan sudah hebat. Saya tunggu itu saja. Saya tunggu tema hari ini, bahwa bertumbuh dari daerah berdampak untuk Indonesia. Saya tunggu.
1: Pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap Polbeng terus memperkuat kualitas sumber daya manusia, kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri, serta kontribusi terhadap pembangunan daerah. Peran tersebut dapat dikembangkan melalui bidang kemaritiman, digitalisasi, energi, industri, UMKM, lingkungan, dan penguatan sumber daya manusia. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia, Bengkalis. Kita beralih ke informasi lain. PLN menargetkan interkoneksi kelistrikan Dumai Rupat mulai beroperasi tahun ini. Kabel laut penghubung dua wilayah disebut telah terpasang dan kini dilanjutkan dengan pembangunan jaringan darat. Berikut laporan Nur Fitriani.
6: PLN menargetkan interkoneksi sistem kelistrikan Dumai dengan Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis mulai beroperasi tahun ini. Manajer Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Dumai, Ahmad Mediansah mengatakan kabel laut dari Dumai menuju Pulau Rupat saat ini telah terpasang. Pembangunan selanjutnya dilakukan di sisi darat, baik di Dumai maupun Pulau Rupat, untuk menghubungkan sistem kelistrikan ke masyarakat dan dunia usaha.
7: Di Rupat itu sudah kita bangun kabel laut, Pak. Artinya dari sisi darat di Dumai sampai dengan Pulau Rupat itu sudah ada kabel lautnya, sudah terpasang. Jadi tinggal kita bangun di daratnya, Pak. Artinya SKTM di darat, baik di sisi Dumai dan di Pulau Rupatnya yang langsung ke pelanggan atau ke industrinya, Pak. Di Rupat udah ada kabel laut. Kalau kemarin kita masih on progress, Pak, artinya kalau kabel yang agak sulit kemarin kan kabel lautnya, ini sudah selesai. Jadi tinggal kita nyambung di daratnya, Pak. Artinya tinggal kita bangun SKTM-nya, terus nanti tinggal ke masyarakat atau ke industri. Sudah bisa digunakan. Ya kita harap tahun ini sudah bisa jalan, Pak. Mungkin di Oktober itu sudah mulai progres, Pak.
6: Ahmad menjelaskan pembangunan jaringan darat akan dilakukan melalui saluran kabel tegangan menengah atau SKTM. Interkoneksi ini menjadi bagian dari upaya PLN mengintegrasikan sistem kelistrikan di wilayah tersebut dengan sistem kelistrikan Sumatera. PLN berharap penguatan sistem kelistrikan ini dapat mendukung kebutuhan listrik masyarakat serta perkembangan dunia usaha di Pulau Rupat. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
3: PLN membuka kanal pengaduan bagi masyarakat untuk menyampaikan gangguan dan keluhan kelistrikan. Pengaduan dapat disampaikan melalui PLN Mobile maupun WhatsApp Group PLN Menyapa. Kembali Nur Fitriani melaporkan.
6: PLN memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terkait gangguan dan kondisi jaringan kelistrikan. Manajer Unit Layanan Pelanggan PLN Bengkalis, Ade Pratama Saputra, mengatakan pelanggan dapat memanfaatkan aplikasi PLN Mobile untuk menyampaikan keluhan atau gangguan kelistrikan. Selain itu, PLN juga memanfaatkan WhatsApp grup PLN Menyapa sebagai media komunikasi dengan masyarakat, termasuk perangkat desa dan kecamatan.
0: Kami dari PLN Bengkalis, PLN UP3 Rumai, mengucapkan terima kasih atas kepedulian bersama dari masyarakat kita Bengkalis yang rutin mungkin memberikan informasi, salah satu seperti tadi terkait yang miringnya, dan juga ada informasi-informasi yang disampaikan juga ke kami melalui aplikasi PLN Mobile ataupun WAG, ya, grup PLN Menyapa. Itu sebuah masukan yang sangat berharga bagi kami untuk tetap kami memperbaiki pelayanan kita kepada pelanggan di Pulau Bengkalis ataupun yang di Paling Tengah.
6: Ade menyebut informasi dari masyarakat menjadi masukan bagi PLN untuk memperbaiki pelayanan termasuk menindaklanjuti gangguan dan kondisi jaringan yang beresiko. Keberadaan kanal pengaduan tersebut juga dinilai memudahkan masyarakat dalam menyampaikan informasi tanpa harus datang langsung ke kantor PLN.
8: Adanya PLN Mobile dan WEG PLN Menyapa ini mempermudah masyarakat macam gitu-gitu, ya Kak. Kalau ada gangguan listrik, misalnya melihat kondisi jaringan yang bermasalah, kita bisa langsung melaporkan. Kemudian harapan kami, laporan dari masyarakat tolonglah cepat ditindaklanjuti pihak PLN.
6: PLN juga mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan gangguan, kabel jatuh, atau kondisi jaringan yang dapat membahayakan keselamatan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
3: Saudara, UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat atau Labkesmas Kabupaten Bengkalis menjalani visitasi dan survei penilaian akreditasi oleh tim Surversoy. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor RRI, Anissa.
9: Kepala UPTD Labkesmas Kabupaten Bengkalis, Eka Haryanti, menyebut visitasi dan survei akreditasi dilakukan untuk memastikan pelayanan pemeriksaan laboratorium dapat diberikan secara berkualitas, tepat, dan akurat. Pelayanan tersebut diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Bengkalis.
10: Tujuan utama dilaksanakan survei akreditasi dan visitasi ini adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan pemeriksaan laboratorium sehingga betul-betul memberikan pelayanan yang berkualitas, tepat, akurat, serta bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Bengkalis, karena setelah akreditasi kita bisa melakukan pelayanan dengan cukup baik, terutama pelayanan di bidang pemeriksaan selain klinis, lingkungan, juga pangan, karena itu merupakan satu rangkaian kegiatan yang terintegrasi mendukung pelayanan kesehatan yang cukup maksimal dan optimal. Kami berharap dengan penilaian akreditasi ini dan memberikan hasil yang sangat memuaskan dan paripurna, mudah-mudahan kita bisa memberikan pelayanan yang sangat baik untuk Kabupaten Bengkalis. Terima kasih.
9: Dukungan terhadap keberadaan UPTD Labkesmas juga disampaikan Kepala UPT Puskesmas Bengkalis Dr. Rima Budiarti. Menurutnya, Labkesmas menjadi salah satu penunjang dalam pelayanan kesehatan, khususnya di wilayah Kota Bengkalis.
11: Alhamdulillah, kami Puskesmas Bengkalis sangat mendukung dengan adanya UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bengkalis, terkhususnya tentunya di wilayah kita Kota Bengkalis sendiri, karena ini merupakan salah satu penunjang dari pelayanan kesehatan yang ada di tempat kita. Mudah-mudahan kedepannya laboratorium ini sangat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, terkhususnya untuk masyarakat yang ada di Bengkalis.
9: Dr. Rima berharap keberadaan UPTD Labkesmas dapat terus memberikan manfaat dan mendukung pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Bengkalis. Kontributor Anissa, RRI Bengkalis melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi terakhir. Pedagang air di kantin SMP Negeri 3 Bengkalis terus menjalankan usahanya selama kurang lebih 5 tahun. Usaha ini dilakukan untuk membantu perekonomian keluarga serta menambah pemasukan. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor RRI Bengkalis.
12: Pedagang di kantin SMP 3 Bengkalis Fitri Sari, perempuan berusia 34 tahun, telah berjualan air selama kurang lebih 5 tahun. Ia menyebutkan, usaha tersebut dilakukan untuk membantu perekonomian keluarga, sekaligus menambah pemasukan dan menjadi kegiatan sehari-hari. Air saset yang dijual dengan harga Rp1.000 per porsi. Sementara itu, minuman coklat seperti Good Day dan Milo yang menggunakan cup dijual dengan harga Rp5.000. Fitri Sari menyebutkan, rata-rata pendapatan dari berjualan kantin berkisar antara Rp500 hingga Rp600 ribu per hari.
13: Itu membantulah ekonomi keluarga. Jadi setidaknya per hari itu kita ada masukan, ada pegangan. Pokoknya bersyukurlah karena udah berjualan di kantin ini. Sangat-sangat membantu ekonomi keluarga. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi dan lebih tetap semangat.
12: Meski penjualan cukup ramai, Fitri Sari mengakui terdapat beberapa kendala dalam berjualan. Salah satunya ketika anak pulang terlalu cepat saat dagangan masih tersisa, serta adanya kegiatan lain yang membuat waktu berjualan tidak dapat diselesaikan dengan baik. Fitri Sari berharap usaha yang dijalaninya dapat menjadi lebih baik ke depannya. Ia juga bertekad untuk tetap semangat menjalankan usahanya. Kontributor Saleha, RRI Bengkalis.
3: Saudara, demikian warta berita daerah sore hari ini, Senin 28 September 2026. Bersama saya, Syahrul Suman, dan kerabat kerja yang bertugas undur diri, dan terima kasih, selamat sore.

0: tetanggaku yang setiap pagi selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Kerenan juga motor anak saya baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu...
1: Bu. Dek Bagus. Sudah pulang. Tina.
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, kudapat calon istri.

0: busuk.
1: Apa tuh?
0: Pagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

0: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
2: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
2: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
3: Hah?
4: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: tetanggaku yang setiap pagi selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Renan juga motor anak saya baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya Bu, saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok Bu, biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar Mas, si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya Dek. Ini Dek.
0: Waduh, apa ini Bu?
1: Ah, biasa, saya udah paham kok.
0: Maaf Ibu, ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu...
1: Na, na, na, na.
0: Bu?
1: Eh, Dek Bagus, sudah pulang?

0: Pendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis pukul 17.59 menit waktu Indonesia Barat. Dan saya Syarizan Usman pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan kami informasikan tepat pukul 18.08 menit waktu Indonesia Barat ya, maksudnya sholat fardu maghrib untuk kawasan Bengkalis dan sekitarnya. Saat lagi kita akan dengarkan mimbar Islam dan juga akan kami kumandangkan suara azan maghrib tepat pukul 18.08 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Kalulah sakit, apa jika bagus?
2: Jadi nak mamanu ya itu kendaknya?
1: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang latuo, barang-barang tak digunok lagi, sampah yang berambukan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
2: Yo, yai siap.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. Para pemirsa, para pendengar RRI di mana saja berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adapun judul kajian kita hari ini, keutamaan orang yang jujur. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa disenangi baik oleh para sahabatnya maupun orang yang belum mengenal Islam? Salah satu kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah yakni sifat kejujuran yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jujur dalam artian keselarasan antara berita dengan fakta yang ada. Kejujuran itu ada pada ucapan, perbuatan, dan tingkah laku manusia itu sendiri. Nah, darinya, dari itu, maka sifat jujur itu sangat penting dimiliki oleh setiap manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-119. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan sifat yang jujur, yang pertama, jujur akan senantiasa mendatangkan kebaikan, dan kebaikan akan senantiasa mengantarkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena jujur itu akan mendatangkan kebaikan, dan kebaikan akan mendatangkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para pendengar yang dimuliakan Allah, keutamaan sifat jujur yang kedua, orang yang jujur akan senantiasa mendapatkan ketenangan dalam hatinya. Ketenangan akan bisa diraih di saat hati merasakan kedamaian dan ketenteraman. Artinya apa? Orang yang jujur, pertanda hatinya tidak bermasalah. Pertanda hatinya senantiasa diikuti dengan segala kebaikan. Seandainya hati kita bermasalah, maka tentunya akan muncullah segala hal yang tidak baik dalam diri itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alim bima kanu yaksibun." Di dalam hati manusia terdapat gumpalan penyakit,
dan Allah akan tambahkan penyakitnya atas perbuatan dosa yang sudah mereka kerjakan. Hadirin para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keutamaan sifat jujur, yakni akan senantiasa mendapatkan keberkahan dalam kehidupannya. Orang yang hidupnya berkah, tentunya hidupnya senantiasa diiringi dengan segala macam kebaikan. Orang yang senantiasa jujur, maka dia akan senantiasa dicintai oleh Allah dan dicintai oleh sesama manusia. Oleh karena itu, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan sifat jujur ini salah satu sifat yang pasti ada dalam diri kita, sehingga dengan kejujuran itu segala kebaikan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan senantiasa jadikan kita manusia-manusia yang selalu diberikan keberuntungan, baik itu di dunia maupun keberuntungan setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan doa yang selalu kita minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, jadikanlah hidup kami bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Salah satunya, hiduplah penuh dengan kejujuran, baik dari segi ucapan, perbuatan, dan tingkah laku kita. Demikian tausiah kita ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat itu mendoakan kepada seorang di antara engkau semua supaya mendapatkan rahmat selama orang itu masih ada di tempat sholatnya yang ia kerjakan sampai ia selesai. Malaikat itu mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah orang itu dan belas kasihanilah ia." Diriwayatkan oleh Bukhari.

الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد semoga Allah yang menguasai setiap kejadian menjadikan kejadian apapun yang menimpa kita menjadi penguat iman kita. Kejadian apapun yang menimpa menjadi sarana agar kita lebih berilmu, lebih berpengalaman, lebih bijak, lebih dekat dengan Allah. Karena mau tidak mau hidup ini akan menghadapi kejadian demi kejadian. Baik yang kita inginkan, yang tidak kita inginkan. Baik yang kita duga maupun yang tidak kita duga. Kita harus mengarungi hidup ini. Hidup bagai samudra dan kita harus arungi sampai tujuan. Kita tidak boleh gentar terhadap hidup ini. Cobalah amalkan rumus dasarnya yaitu H-H-N. Hadapi dengan gagah berani, hayati hikmah. Setiap ilmu hikmah di balik kejadian dan nikmati suatu saat ganjarannya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan dulu Al-Qur'an supaya kita tahu ini adalah ayat tentang penciptaan diri kita di dalam rahim, yaitu surat Al-Anbiya atau Al-Hajj ayat 5, satu ayat saja. Silakan Ustaz Hamid.

kepadamu ya Allah dari segala tipu daya setan yang terkutuk dengan menyebut namamu wahai yang maha pengasih, wahai yang maha penyayang. Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami Allah telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Dan kami tetapkan rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang telah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antaramu ada yang diwafatkan. Dan ada pula di antaramu yang dikembalikan sampai usia yang sangat tua, sehingga tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan pertumbuhan yang indah. Maha benar Allah yang maha agung. Saudaraku, ini adalah ayat yang harus kita yakini bahwa tidak ada yang menciptakan kita selain Allah. Hanya dari tetes sperma bertemu dengan sel telur kok jadi manusia. Tapi di dalam rahim kita tidak tahu apa-apa. Suami istri tidak tahu bagaimana proses yang ada di rahim. Bagaimana dari dua sel bisa berkembang terus jadi daging, jadi tulang. Kita tidak tahu bentuk anak-anak kita seperti apa. Apakah orang tua sebelum anaknya lahir menggambar dulu wajahnya seperti apa? Tidak. Bayangkan kalau orang tua membuat anak sendiri, bikin boneka saja susah. Rambut dari mana bahannya? Kenapa anak-anak ketika lahir rambutan? Maksudnya berambut. Dari mana? Apakah orang tuanya makan sari ijo? Tidak. Alhamdulillah anak-anak punya mata, punya telinga, punya aduh sempurna. Siapa? Siapa ini? Maka kita harus tahu. Dan Allah juga menjanjikan bahwa dalam rahim itu tidak semuanya dibuat sempurna. Ada juga oleh Allah yang dibuat sedemikian rupa. Tidak berarti gagal, tidak berarti jelek buatan Allah. Tapi itu ujian. Ada yang lahir anaknya diberikan sesuatu yang berbeda oleh Allah. Ini adalah ujian bagi orang tuanya. Allah yang membuat. Ada yang kakinya kecil sebelah dan sebagainya. Saya mohon maaf, Allah yang membuat. Tidak bisa dihinakan. Dan keluarnya juga pada waktu yang Allah tetapkan. Tidak bisa baru 5 bulan, 6 bulan, nah udahlah bosan hamil terus keluar, belum jadi. Juga misalkan anak saya supaya pintar nanti aja ditahan sampai 2 tahun di perut. Tidak bisa, semuanya ada waktunya. Kemarin ada santri di sini yang begitu cemas sekali karena menurut dokter ini bayinya agak betah, tidak mau keluar saja. Tapi dengan doa sungguh-sungguh, maksud si Allah, keluar. Alhamdulillah memang pasti keluar. Lalu kita dibesarkan oleh Allah. Lihat bayi ketika keluar, tidak diajari nangis. Bayangkan kalau ketika keluar diajari oleh bapaknya, tidak. Keluar, coba lihat. Lalu Allah memberi rezeki air susu ibu, ada tuh.
Tapi memang beberapa ibu ada yang tidak punya air susu, diganti oleh Mbak sapi ya. Maha suci Allah, disiapkan sapi. Dan untungnya tetap jadi anak manusia walaupun susu sapi. Bisa dibayangkan kalau aneh kan, harusnya atuh rada sapilah dikit ya. Misalkan ketika manggil ibunya, oh ini ya, di kelas juga ada kelihatannya berekor sedikit. Alhamdulillah diciptakan susu sapi jadi. Coba lihat bagaimana Allah menjamin rizki ketika belum bisa apa-apa bayi. Ah, sudah cukup itu mendatangkan rizki. Hanya dengan begitu mau ganti celana, enak betul kita dulu. Ganti celana. Mau mandi, mandi. Mau pindah, coba sekarang bapak begitu pak. Mau ganti celana, dirubung oleh cucu. Kenapa kakek? Kecuali nanti tuh pada saat sudah ditakdirkan ujud. Ini Allah menyebutkan. Jadi ajal itu kan berbagai nih. Kayak maaf ini ada pak polisi masuk Akabri sama-sama, atau masuk Secaba sama-sama. Enggak mungkin pak sama semuanya. Ada yang masuk Akabri berhentinya di Kombes, ada yang berhentinya di Irjen. Gak mungkin jadi Kapolri semua. Ada yang berhentinya di itu karena ketembak, ada itu. Jadi walaupun sama-sama, berhentinya beda-beda. Maka gak usah terlalu pusing memikirkan jabatan yang akan diraih, tidak akan tertukar. Seperti kemarin kan ada kasus itu gara-gara mutasi sebel, malah jadi pada meninggal. Dah lah, yang jujur lurus, kerja bagus, niat lurus, kerja maksimal jalan Allah, serahkan ke Allah, enggak ketuker. Allah yang memiliki diri kita, insya Allah. Nah coba menjelang jalan, kita kan banyak pelajaran dari bayi. Ternyata waktu bayi itu, si rezeki itu langsung masuk ke tubuh, enggak usah ngunyah. Keluar udah harus ngempeng ke ibunya. Tapi udah 2 tahun udah beda lagi tuh, udah mulai jalan, rezeki ada jarak. Mama mau makan, ambil tuh, ambil, ayo, jangan disuapin. Mulai berjarak, makin besar makin berjarak. Gak bisa sampai umur 18 tahun mama gak bisa. Makin berjarak, makin tua begini, nah sudah makin sempurna tubuh, akal sudah makin jarak. Tapi ada rezeki tuh. Bayi kucing susui, tapi sudah bisa, sudah mulai dia nyari sendiri. Ada tikus dikejar. Maka jangan takut tidak punya rezeki, tapi takutlah tidak bisa menyempurnakan keterampilan kita menjemput jatah rezeki kita. Makin besar nanti kita diketemukan dengan jodoh. Kemudian kita makin tua, digagah-gagah juga susah pak. Jadi top-topnya kita tuh fisik tuh bangsa umur 30 tahunan. Jereng, otot kawat, walung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes. Berokok-kok, berikir. Lama-lama umur 40 tahun sudah mulai. Nanti mulai keluar uban. Walaupun memakan sari hitam misalkan ya, tetap aja keluar itu uban. Walaupun bagaimana dicet, tahu-tahu naik terus yang hitam itu keluar yang putih di bawahnya. Ah, gak bisa ditahan. Kulit mulai menua. Yang tadinya kencang, ibu-ibu kendor ya, walaupun ibu senam setengah mati, ternyata bisa betulan nanti kalau senamnya kecapean. Mulai tulang, mulai ya, oleh Allah dibuat penuaan. Walaupun digagah-gagah, ada tetap tua. Makanya jangan sombong, kalau sombong jangan tua dong.
oleh Allah dilengkapi dengan buang angin, buang air, ya gagah-gagah juga peledak bau, aduh ini kok gagah bau betul, memang begitulah. Ada ibu-ibu ini cantik, peledak bau juga itu kalau pas buang angin tuh. Inilah kebesaran Allah ya, udah bisa wangi itu kan. Sekarang minum minyak wangi, tambah bau udah mules ya. Maha suci Allah. Manusia dibuat lemah tidur. Jadi manusia tuh kalau ngantuk udah gak tahu apa-apa tuh. Walaupun gagah tidur dimanis-manis pakai lipstik sebelum tidur. Di sini pas itikaf udah tuh mulutnya menganga. Ibu, maaf jangan ngorok. Cireng ngorok. Enggak mau ngaku. Udah bukan nama kalau lagi tidur mah udah jelek banget lah. Mangap, ngoweh lagi ya. Itulah kebesaran Allah. Kita enggak dikasih tidur 3 hari waduh berantakan. Enggak ada minum sengsara. Enggak ada makanan lemes. Kita kalau ribut-ribut makan coba. Manusia tuh ada memalukan ya. Kita harus makan. Ribut-ribut sedikit makan. Lagi perang makan. Jadi gak bisa ketinggalan tuh makan. Minum. Gak ada air sengsara. Tapi yang paling fatal adalah gak ada napas. Makanya coba kalau lihat nanti tuh yang jago-jago tuh pak, yang latihan siang malam, kasih kantong kresek kepalanya coba. Tahan berapa menit.

hati semua itu sekujur tubuhnya mulai pada bermasalah ginjal ya, paru-paru, memang begitu oleh Allah dibuat terus makin tua, semua yang berkuasa akhirnya juga tiada. Wah, yang gagah perkasa awalnya, ah sudah, gampang kalau Allah mau melumpuhkan, cukup kirim nyamuk, demam berdarah, susah pak, gagah-gagah juga tetap aja oleh nyamuk mah. Dan untung nyamuknya kecil-kecil, coba nyamuknya sebesar kambing, repot. Nah, makin lama kita makin tua, dan pada saatnya ada yang dibuat pikun oleh Allah. Tadi ayat tadi menunjukkan akan dibuat lupa apa yang diketahuinya. Subhanallah tuh, ini juga perbuatan Allah. Kenapa Allah membuat orang tua pikun? Ladang amal bagi anak-anaknya. Urus orang tua tuh, jangan orang tua disimpan di panti jompo. Saya pernah dengar jin itu, jin yang antropolog dari Amerika, suatu saat berada di belantara Papua. Wah, ceritakan tentang bagaimana modernnya Amerika. Terus orang Papua ini di pedalaman ini bertanya, apakah betul katanya di Amerika orang ada panti jompo untuk orang tua? Oh, betul, betul. Jadi gimana? Ya, para orang tua itu dititipkan di sana. Lalu anaknya di mana? Ya, anaknya sibuk bekerja. Nangis katanya mereka tuh. Nangis. Kepala suku. Kenapa nangis? Kata mereka, kok bisa orang tua diserahkan kepada orang lain? Nangis, gak tega. Itu di pedalaman itu, yang tidak mengenal syariat Islam dan sebagainya. Karena bagi mereka mengurus orang tua itu adalah sebuah kehormatan dan etika yang sangat tinggi. Kata jin waktu itu, aduh, saya yang tadinya merasa gaya orang Amerika, pas dengan satu babi ini saja jadi merasa tidak punya harga. Karena bagi mereka di pedalaman itu ngurus orang tua itu sebuah kehormatan besar. Nah, jadi kalau saudara kurang care kepada orang tua, harus dimasukkan ke pedalaman dulu. Tapi etika dalam agama Islam kan luar biasa tentang memuliakan orang tua. Dan pada saatnya kita akan meninggal, meninggal itu sama sekali bukan karena sesuatu hal. Meninggal itu cuma karena satu, yaitu time is up. Waktu hidupnya habis. Macam-macam, ada yang naik kapal ya, kemudian kapalnya mendarat, tapi ya begitulah keadaannya. Ada yang mendarat tapi di tempat yang tidak diketemukan, sama nanti di sana meninggal. Bagaimana meninggal yang bunuh diri? Ya dia waktunya sudah saatnya tiba, tapi dia niatnya salah, caranya salah, jadi saja tidak benar. Makanya dengan tahu kita mati kapanpun, selalu siap. Siap. Sekarang kemana-mana bekal kematian. Naik ke jalan tol, di tol sudah ada tulisan ya, kecelakaan sekian. Harusnya pas lihat baca itu, wah kasihan ya, banyak yang mati. Padahal giliran dia, jangan seperti kambing ya. Teori kambing waktu Idul Kurban, kambing senyum aja dikasih rumput, nyam-nyam. Ngapain gue baris di sini, nyam-nyam. Terus dikasih kalung dia nomor 2, oh gue juara 2 ya, nyam-nyam. Enak aja senyum, lihat kiri kanan baris ya. Terus dituntun kambing yang pertama, yang kemana dia, nyam-nyam. Nah, udah gitu pas kan dia disembelih itu nomor 1 tuh. Pas pulangnya, kasihan, mati, nyam-nyam. Padahal dia nomor 2 tuh. Dasar kambing, gak punya perasaan. Nah, banyak manusia kambing juga begitu. Kawannya meninggal, ih kasihan ya,

Padahal itu dia nomor dua deh. Harusnya kalau lihat orang yang meninggal kita jadi sadar, eh jangan-jangan sesudah ini giliran saya. Dia baru aja di kantor, pulang udah meninggal. Padahal sekolah mati-matian, latihan mati-matian, kalau udah waktunya begitu kok. Oleh karena itu bagus dengan ingat semua milik Allah. Kita tidak usah bangga dengan apa yang ada. Otot ini milik Allah dan mudah bagi Allah untuk melumpuhkan kita. Lihat orang lain jangan meremehkan, karena orang lain juga milik Allah. Rupa kita bukan milik kita. Kita tidak punya kemampuan apapun untuk membuat rupa kita. Sudah terima apa adanya. Alhamdulillah bikinan Allah. Jangan ujub, jangan sombong, jangan menjadi maksiat bagi diri, jangan juga menjadi maksiat untuk orang lain. Hati-hati bagi yang diberikan titipan kelebihan, itu cenderung mau pamer. Biasanya kalau kita diberi kelebihan, oh ingin orang lain tahu kelebihan kita. Ingat, mudah bagi Allah mengambil semuanya. Ini bagi polisi yang gagah-gagah, otot kawat pulung besi, bagus, syukur, senang punya gagah gitu. Tapi jangan sampai kegagahannya ini enggak ingat ke Allah. Harusnya setiap lihat otot, ingat kepada yang menciptakan otot dan yang bisa melumpuhkan otot kita setiap saat. Bagi ibu-ibu yang kulitnya mulus, ingat, ya itu kulit milik Allah. Sekarang kulit bagus, besok berontok, eksim, panu, kadas, kurap. Apa sulitnya bagi Allah? Kan ada yang, waduh kulitnya, wah pokoknya cantik, rupawan, kulitnya mulus. Karena ingat, karena saking ininya, saking merasa ujubnya, dia naik motor, terpleset, robek wajah, tangannya juga. Itu tidak sulit. Sedang masak, tiba-tiba kapel, bisa. Mudah bagi Allah mengambil apapun yang dia ciptakan. Makanya jangan jadi sombong, jangan jadi ujub, dan bagi yang diberi kekurangan enggak usah minder. Tapi kaki saya kecil sebelah, yang sebelahnya enggak. Nah mikirin yang sebelahnya aja. Tangan lengkap, lengkap, mata lengkap, lengkap, telinga, wah ternyata sekujur tubuh, subhanallah, ginjal, empedu, paru-paru, jantung, semuanya lengkap. Dahlah, syukuri saja yang lebih lengkap. Tapi kok kulit saya hitam? Ih, justru itu yang membuat hitam manis. Tidak ada putih manis ya. Sudahlah, terima Allah yang mewarnai. Tapi kok bibir saya tebal? Udah itu seksi, itulah gitu. Pokoknya bikin yang enak aja. Tapi itu kamu ada jerawat pemanis, beres. Udah gak usah ruwet-ruwet lah, ada gimana, udah begitu desainnya. Apakah boleh diperbaiki? Ya niatnya apa dulu dan caranya bagaimana. Nah itulah rekan-rekan sekalian, bahwa kita ini ciptaan Allah, kita ini milik Allah, kita ini dikuasai oleh Allah. Semua orang adalah milik Allah, dikuasai Allah. Kawan lawan juga milik Allah. Pak polisi kalau sedang bertugas ingat ke Allah. Walaupun para penjahatnya ada, itu semua penjahat adalah juga makhluk Allah. Kalau mau nangkap zikir yang bagus ya, dan Allah Maha tahu di mana dia sembunyi. Niat yang bagus, katanya jadi polisi itu satu langkah masuk penjara, satu langkah masuk kubur kalau salah tuh ya. Memang, tapi dan nasib apa jadi polisi ya. Jadi polisi soleh, polisi baik, insya Allah akan luar biasa. Memang orang Indonesia tuh bermuka dua kayaknya ya. Kalau polisi gak ada di perempatan, dicari. Mana polisi? Ada yang jaga gini. Giliran ada dicaci, wah pasti nih nyegat gitu. Tapi udah gak bisa nyalahin polisi aja, dah polisi juga produk rakyatnya ya. Sudah, yang paling penting kita bahu-membahu terus saling tawasabil haq, tawasabil sabr. Begitulah sekelumit tentang tubuh. Adanya jangan sombong, sedikitnya jangan minder. Lihat orang lain jangan iri dengki, karena orang lain juga milik Allah. Dan kalau diambil
diambil, dibuat sakit atau apa, enggak usah sakit hati. Semuanya hanyalah billahi ma fis samawati wa ma fil ardh.

0: Kepresidenan Jakarta Sugandi Effendi LRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
1: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong. Menyusul temuan Ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Al-Jannah.
2: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan.
3: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rieke, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rieke juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
2: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan. Jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini kan Kakadil juga baru, Pak. Kakadil jabat saya tahu baru, diganti mungkin sebulan. Lalu kemudian Pak Gusti itu bagian apa ya? KPLP ya apa? KPLP ya? Saudara Gusti ada. Ini baru satu bulan. Yosef itu baru 4 bulan. Ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru. Jangan orang baru yang dicecer, Pak. Jangan, Pak. Kasihan, Pak. Kita harus, saya kira kita harus adil sejak dalam pikiran. Jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Ini kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya.
3: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Ferdi Sambo.
4: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Irjen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
3: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
5: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada...
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fitz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
7: Blu-ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambing hitamkan bea cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
5: Di dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya, saksi. Ini kan karena kita jadi ya heran, tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
7: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
6: Sementara itu, saksi Rijal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray Cargo melalui Sisprian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
7: Terkait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
8: Tidak ada, Pak.
7: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
8: Tidak ada, Pak.
7: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara? Pernah?
8: Tidak pernah, Pak.
7: Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di intel-subit intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
8: Tidak ada, Pak.
7: Tidak ada?
8: Tidak ada.
7: Atau saudara tidak ada?
8: Iya.
6: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rijal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamar, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut, Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
9: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
10: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
9: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
10: Sementara itu, Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8, kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
11: Dan jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, semula jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman seluruhnya.
10: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Hendrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mulai melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di empat wilayah yaitu Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Viko Al-Hadi melaporkan.
12: Kuburaya, Dalam briefing bersama tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada Minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di tiga lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
13: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di Desa Ketori, Kecamatan Jangkang, Desa Malenggang, Kecamatan Sekamnya, dan Desa Bolumwe Dalam, Kecamatan Toba, oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
12: Sementara itu, anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayung Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran, dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
14: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayung Utara itu mengadakan alat pemadam kebakaran, jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
12: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar, dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
15: Menyala, menyala.
1: Sementara itu, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
16: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Sarip Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir, maupun longsor.
17: Kita juga sudah ujian. Kemudian kedepannya kita akan lagi, walaupun El Nino menuju ke puncak. Puncaknya artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim penghujan, cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap, ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu tertentu, ada yang perlu, ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah, ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensinya memang sampai di bulan Oktober itu masih ada. Kemudian kita beralih terhadap cuaca ekstrim.
16: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya, memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
18: Dan kami laporan dari sama beliau bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati buat gubernur, ini ada daerah-daerah yang dimungkinkan nanti banjir. Ya kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk cuaca banjir.
16: PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Kreatif Expo 2026. Alotani melaporkan.
19: Kalau tahun lalu disebut dengan Exotic Talent Fest, kami merebranding namanya menjadi Floba Morata Kreatif Expo.
20: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adi Doyo Prakoso, Floba Mora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, bisnis matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
19: Kenapa diganti? Karena kalau Exotic Tenun Fest, kami di Bank Indonesia melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT ini bukan hanya tenun yang bisa kita jual, yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada pelor, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
20: Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Lisembina Budiarjo menyampaikan, melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor, dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, kiris, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
21: Ada tiga kegiatan besar nanti di FCE. Yang pertama adalah talk show, yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class, jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga komoditas sebulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalut bagaimana caranya kita introduce dan kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan hal pelaku-pelaku usaha, dia akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktek-praktek usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
20: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCE 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngere Ki, Bere Ngere Ae, yang dalam bahasa Ende bermakna bersama, saling peduli, menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT, khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih informasi dari mancanegara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Niar Abdul Litoli melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar.
0: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Fans GBK, di mana sesaat lagi, tepatnya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar partai atau musim kedua dari grup A FIFA Asian Cup 2026 yang akan ketemu timnas Indonesia kontra Malaysia. Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung atau dikumandangkan National Anthem ataupun lagu kebangsaan dari timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting line ataupun starting 11, di mana bisa kalau untuk punya penjaga gawang ini dipercayakan masih kepada Martin Paz, dan ini penjaga gawang yang juga merumput bersama Ayat Amsterdam, kemudian juga ada Kevin Dick, termasuk kapten atau ada speaker Luke Quickly, kemudian juga oleh Romney, Kakar Orang Mantan, ada Luke, kemudian ada Joey Polupesi, Kevin Verdo, Tom Hanks, Elkan Bagus, Dean James, serta Justin Hubner yang akan menjadi 11 pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di first half time ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejenak akan kita dengarkan sebentar, ini adalah Indonesia Raya yang tengah dikumandangkan.

0: akan dikumandangkan untuk menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan informasi bahwa kurang lebih ada 56.000 tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket timnas itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai kami melaporkan, tempatnya saya berada di pintu 01 yang jadi lokasi dari masuknya tribun media dan juga sebagian dari tribun golongan satu atau tiket golongan satu yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun VIP ini sudah mulai masih di depannya ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan karena sesaat lagi akan digelar kick off ataupun sekarang kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan toss coin untuk persiapan pemilih lapangan. Ini untuk sementara pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan yaitu merah-merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Nira, Buli, Cilolipo, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Dengerin selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasinya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar dimana saja berada. Senang sekali di suasana malam hari ini kembali saya Rini Fahriani dapat menemani Anda di suasana malam ini di edisi hari ini, tepatnya Senin 28 September 2026. Semoga saya jumpai Anda dalam suasana yang sangat menyenangkan dan juga tetap ceria di samping orang-orang yang tersayang ya. Baik pendengar, kami akan temani Anda lewat sajian program acara kami, baik informasi maupun hiburan kami hadirkan untuk Anda hingga akhir kebersamaan kita nanti tepat pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Dan pendengar, kami informasikan juga tepat pukul 20 nanti pendengar kita akan simak program Sandiwara Radio untuk Anda semua. Dan sebelumnya kami akan temani Anda kali ini dengan rangkaian lagu-lagu pilihan menemani aktivitas Anda, menemani untuk Anda yang sedang bertugas ya di malam hari ini, juga buat Anda yang sedang beristirahat di rumah. Semoga malam ini malam yang menyenangkan untuk Anda semua. Tetap setia di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

0: Brief kah, Bacut?
1: Ada war receh enggak, Bang?
2: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waktu, ya?
1: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
2: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tuh badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
1: Iya ya, Bang. Hampir kilaf adek, Bang. Untung abang bilang, kalau enggak, udah rugi.
3: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo, lo.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Tips pencegahan stunting sejak dini. Fokus pada awal kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pengecekan kehamilan secara rutin. Pemberian ASI pertama pada bayi. ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Pengecekan tumbuh kembang anak. Mengikuti imunisasi dasar. Peningkatan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Penambahan zat besi dan folat untuk persiapan masa kehamilan dan selama kehamilan. Pemberian vitamin A pada anak usia 6 hingga 59 bulan. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan dan frekuensi makan selama masa kehamilan. Pemenuhan gizi sesuai kebutuhan. Cegah stunting sedini mungkin. Jaga 1000 hari pertama kelahiran anak dengan hidup sehat, asupan gizi, dan vitamin yang mencukupi.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndara Gatut Kaca Anoman kae jenah wis marai atine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binontoan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binontoan berasal dari kata Pino Bontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binontoan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binontoan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebut pertemuan itu Pino Bontoan, artinya tempat keputusan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat diisi, limbago dituang, tanduak ditanam, dagiang dilapah.
0: Artinya, adat diisi, lembaga dituang, tanduk ditanam, daging dihampar. Gambaran dari sikap saling menyesuaikan antara peraturan

kita perlu tahu dan antisipasi dulu resiko dari pinjaman online ini. Dan sebelum ajuin pinjaman online, kalian perlu tahu dulu status kesehatan keuangan kalian. Sebenarnya, apa kalian mampu melunasi pinjaman online ini atau enggak? Biar tahu kemampuan kalian, kalian perlu mengatur keuangan kalian dulu. Oke deh kalau gitu, ini dia resiko dari pinjaman online yang perlu kamu tahu. Yang pertama, tereksposnya data pribadi. Sebagai bagian dari prosedur peminjaman online, biasanya calon nasabah wajib mengunduh aplikasi pinjaman online. Setelah itu, calon nasabah akan membuat akun dan juga memasukkan sejumlah data pribadi agar bisa mengakses aplikasi pinjaman online tersebut. Langkah ini penting untuk mempermudah calon nasabah untuk mengajukan pinjaman online hanya melalui smartphone. Tapi kamu perlu sadari bahwa terdapat resiko melakukan tahapan ini. Resikonya adalah tereksposnya data-data pribadi yang kamu masukkan saat melakukan registrasi. Hal yang ditakutkan adalah ia menggunakan data-data pribadi milik kamu untuk hal-hal yang gak baik. Yang kedua, bunga yang tinggi. Meskipun udah banyak perusahaan peminjaman online yang nawarin bunga rendah, tapi tetap aja kamu harus cermat saat mencari informasi mengenai bunga pinjaman yang diberlakukan pada perusahaan tersebut. Gak jarang, mereka bilang bunga rendah digunakan sebagai iming-iming untuk menarik perhatian calon nasabah. Faktanya, bunga pinjaman online relatif tinggi, bahkan boleh dibilang tinggi banget. Sampai saat ini, OJK tidak mengatur soal batasan bunga pinjaman online. Tingginya suku bunga diserahkan kepada market player, perusahaan pinjaman online. Yang ketiga, plafon pinjaman dengan jumlah yang kecil. Maksudnya, rata-rata pinjaman online yang beroperasi saat ini hanya memberikan pinjaman di bawah 5 juta rupiah aja per pinjaman. Bahkan beberapa pinjaman online memberlakukan peraturan di mana nasabah baru bisa meminta kenaikan plafon setelah mengambil pinjaman beberapa kali. Yang keempat, adanya tambahan biaya administrasi penagihan. Perlu kamu ingat bahwa ketika menunggak, maka akan ada tambahan biaya yang dibebankan karena perusahaan pinjaman online meminta biaya atas keterlambatan pembayaran. Masalahnya, ketentuan soal biaya yang harus dibayar jika nasabah menunggak tidak secara jelas dicantumkan dalam website beberapa perusahaan pinjaman online. Karena itu, calon nasabah perlu menanyakan atau membaca perjanjian kredit dengan teliti soal kewajiban kalau nasabah terlambat membayar tunggakan pinjaman. Yang kelima, belum terdaftar di OJK. Meskipun terlihat udah lama berdiri dan juga memiliki banyak nasabah, nyatanya terdapat sejumlah pinjaman online yang belum terdaftar secara resmi di OJK. Hal ini tentu sangat berbahaya, mengingat OJK nggak akan turut bertanggung jawab kalau aja terjadi hal buruk sama kamu. Jangan mudah tergiur dengan berbagai iming-iming yang tentu aja sangat menarik hati kamu. Let's

Ternyata dari hasil tes, saya positif COVID. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana dengan keluarga saya? Perlakuan apa yang akan kami terima dari masyarakat? Kasihan anak dan istriku. Kalian yang sabar ya. Nah, istriku. Ya Allah, kuatkan kami sekeluarga dalam menghadapi ujian yang Engkau berikan ini ya Allah.

0: Kang Yus, Bu Dewi, kabarnya Pak Eje positif COVID ya?
1: Iya tuh, dia itu positif. Amit.
2: Wah, bahaya tuh buat kita. Harusnya semua jalan menuju ke rumahnya ditutup.
0: Bener tuh, harus ditutup.
1: Saya takut dia menyebarkan kepada kita dan masyarakat.
0: Saya juga sama tuh, takut Bu.
2: Kita lapor saja ke Pak RT kalau Pak Eje positif COVID.
0: Pokoknya dia dan keluarganya harus diam di rumah, gak boleh kemana-mana.
2: Betul.
1: Iya tuh, benar. Jangan sampai deh kita kena juga.
2: Bahaya tuh buat kita-kita kalau dia menyebarkannya.
1: Gimana pun caranya, jalan rumah Pak Eja itu harus ditutup.
0: Pokoknya harus ditutup.
3: Kita langsung saja lapor ke Pak RT. Kang Acil, Bu Dewi, ayo kita berangkat.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Oh, ada apa nih Pak Yus dan Bu Dewi?
0: Begini Pak RT.
1: Silakan, silakan duduk. Duduk dulu. Gimana gimana?
0: Pak Eje kan positif COVID. Bagaimana dengan masyarakat lainnya? Mereka takut tertular.
1: Oh, masalah itu. Saya sudah dapat kabarnya, malah Pak RW juga sudah tahu.
2: Kenapa atuh kalau sudah tahu mah? Malah diam saja. Bertindak, cepat bertindak.
1: Tenang, Bu. Masalahnya sudah dibicarakan dengan aparat lain.
0: Bagusnya ditutup saja jalan menuju ke rumahnya.
1: Tidak segampang itu kita memutuskan untuk ditutup. Banyak hal yang harus dipertimbangkan.
2: Sudah. Jangan banyak aturan, tutup saja. Sekarang udah tutup.
1: Tenang, Bapak Ibu. Jangan mengambil keputusan tanpa diperhitungkan.
2: Iya, tapi kan kalau tidak ditutup, nanti akan menyebarkan kepada orang lain loh Pak RT.
0: Sudah, tutup saja sebelum banyak warga yang tertular.
1: Kalau kita menutup jalan itu, banyak yang harus jadi pertimbangannya.
2: Alah, Pak RT, ribet amat sih. Cuman tutup jalan aja kok susah.
0: Iya nih Pak RT, gak sayang sama warganya sendiri.
1: Bukan begitu Bapak Ibu. Tapi kita harus memperhitungkan segalanya.
0: Ah, banyak alasan.
2: Iya ya, Pak RT parah. Udah, pulang aja yuk.
0: Iya, kita saja yang nutupnya.

0: Sudah, pasang saja. Biar gak ada jalan buat mereka.
1: Ya, kita pasang sekarang.
2: Bagus, memang harus kayak gitu, Kang.
1: Nah, selesai nih, kita tutup jalannya.
0: Biar mereka gak bisa kemana-mana.

0: Iya, Pak.
1: Gimana kita sekarang?
0: Emangnya kenapa, Pak?
1: Ibu lihat sendiri. Warga sudah menutup semua jalan ke rumah kita, Bu.
0: Iya, Pak. Ibu juga bingung harus bagaimana.
1: Kasihan sama anak-anak. Mereka pasti malu kalau bertemu dengan teman-temannya nanti, Bu.
0: Ibu juga takut. Mereka dikucilkan oleh warga di sini.

Ya Allah, mengapa ini terjadi ya Allah? Apakah yang terpapar COVID merupakan aib bagi warga ya Allah, sehingga harus mengucilkan saya dan keluarga? Saya menyesal telah menghadiri pertemuan dengan para relasi. Kalau tidak pergi, mungkin saya tidak seperti ini ya Allah. Mengapa saya harus mengalami dan menderita ya Allah? Mengapa ya Allah?

0: Ada apa ini, Pak Acil, Pak Yus, Bu Dewi?
1: Oh, ada Pak RW. Ini Pak RW. Kita nutup jalan ke rumah Pak EJ.
2: Pak EJ kena COVID loh, Pak RW.
0: Oh itu, saya sudah tahu. Makanya saya kesini dan mau ke rumah Pak EJ.
2: Jangan, jangan Pak RW, jangan. Nanti Pak RW tertular loh. Jangan Pak RW.
0: Tenang saja Bu Dewi. Yang penting kita jaga jarak. Terus ngomong-ngomong, kenapa jalan ini ditutup?
1: Biar Pak EJ dan keluarganya tidak bisa lewat.
3: Iya Pak RW, biar mereka itu tidak mengeluarkan penyakitnya.
0: Pak Acil, Pak Yus, Bu Dewi, sebaiknya kita tidak bertindak sepihak.
2: Pak RW ini bagaimana sih?
1: Kita takut ketularan, Pak RW.
0: Kita boleh takut, tapi tidak mesti seperti ini juga.
3: Memang kita harus bagaimana, Pak RW?
0: Kita tidak boleh menutup jalan ke rumah Pak EJ, apalagi mengucilkannya.
2: Tapi kan kita takut lah, Pak. Ini bahaya, bahaya, betul nggak?
1: Saya takut tertular.
0: Ya, kita semua takut tertular. Tapi kita jangan malah membuat mereka lebih terpuruk. Harusnya kita memberikan semangat agar mereka cepat sembuh.
2: Pak RW ini punya nyawa berapa sih?
0: Pak Acil, Pak Yus, Bu Dewi, ketika ada warga yang terpapar COVID-19, kita tidak perlu bertindak secara berlebihan. Yang penting, kita tetap jaga jarak dengan mereka.
3: Walaupun jaga jarak, tetap saja kita takut.
0: Ya, ya, ya. Yang jelas, kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan.
3: Terus kita harus bagaimana sekarang?
0: Gak usah ditutup jalannya. Bongkar lagi. Ini kan jalan umum, bukan jalan yang hanya menuju ke rumah Pak EJ. Banyak, banyak sekali orang yang melewati jalan ini. Yang penting, kita tetap menjaga kesehatan dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan.

0: Adit! Adit! Bangun kok, Adit!
1: Astagfirullahaladzim, udah siang masih aja kok tidur.
0: Bangun, Adit! Cemana lo kok mau dapat kerja? Bangun siang aja kerja kau ya. Ingat kok ya, Adit, rezeki kau itu bisa dipatok ayam kalau kau bangun siang-siang. Adit! Adit, ya ampun, Adit!
2: Iya, bangun aku, Mak. Iya, Mak. 5 menit lagi ya.
0: Kebiasaan kau ya. 5 menit. Bangun enggak kau? Kau antar Mama ke pajak dulu. Adit. Adit. Ih, apa mau Mama siram pakai air dulu kau baru bangun?
2: Iya, bangun aku, Mak, bangun. Ganggu aja, Bun. Lagi enak-enak mimpi jadi orang kaya dibangunin. Padahal masih jam 8 pun udah dibangunin.

0: ikan, singa kak. 30.000 aja kak. Kak, segar-segar nih, baru datang dari Belawan nih kak.
1: Bang, segarnya ikan abang nih.
0: Ikan, bu.
2: Berapa itu?
0: Ikan, bu. Singa bu, ikan bu. Ada tongkol, ada ikan bawal juga, ada ikan merah. 30.000 aja buat ibu hari ini ikan denci sih,
1: bu. Bang, segarnya ikan abang nih.
0: Yang ibu tengok ini kayak mana ini? Segarnya, baru datang ini dari Belawan. Subuh-subuh tadi, ha? Mau beli berapa kilo ibu? Ada semua di sini.
1: Tunggu dulu kok bang, ada ikan apa aja ini?
0: Hah, ibu tengoklah sendiri nih, masih segar-segar ini. Mau ikan apa ibu? Ada semua di sini. Ikan bawal, ikan merah, ikan dencis.
1: Tunggu
0: ikan
1: dulu.
0: Ikan kayu pun ada ini, ha?
1: Sabar dulu kok bang, ada ikan apa aja rupanya? Kok macam nggak segar ku tengok lah, warnanya pucat gitu, macam udah berapa hari?
0: Perlu kacamata ibu ini kayaknya nih kan? Segar kayak gini dibilang
1: aku
0: pucat.
1: Aku nggak pakai kacamata aja udah nampak aku tuh nggak segar.
0: Baru datang bu, ini tadi dari Belawan bu. Ini besar-besar ikan bawalnya tau ini ha. Ikan merahnya juga ini matanya tau ini ibu, segar kan. Guraminya juga ini mau berapa kilo ibu rupanya.
1: Ntar dulu aku tengok-tengok dulu. Ya udah, itu aja lah. Sekilo ikan merah, kasih ya bang ya. Awas kalau nggak segar ya bang, nanti balik lagi aku nih.
0: Alah mak, nggak percaya kali ibu ini bah. Jamin lah, nggak balik lagi nanti ibu. Untuk komplain lagi ya kan. Balik ibu beli lagi.
1: Alah banyak kali cakep kau.
0: Namanya jualan bu.
1: Ya udah cepat aku bungkuskan itu ah.

0: Ratna? Kamu Ratna kan?
1: Iya, saya Ratna. Kamu, kamu Didi kan ya? Didi anak IPA 1 yang terkenal banyak mantannya waktu SMA itu kan ya?
0: Aduh Ratna, Ratna. Aku anak IPA 1 dulu loh pas SMA, tapi ya gak banyak mantan juga.
1: Ya kan waktu dulu kamu tuh dikenal playboynya anak IPA 1. Apa kabar Didi?
0: Alhamdulillah sehat Rat. Kamu sendiri apa kabar? Ini belanja sendiri ya nih?
1: Ya gitulah. Alhamdulillah sehat juga. Iya belanjanya tadi sendiri, tapi ini ditungguin sama anak di parkiran.
0: Oh.
1: Kamu juga nungguin istri belanja kan?
0: Aku cuma mantau aja Rat, nggak nunggu istri juga sih.
1: Mantau kok dipajak ya? Mantau apa Di? Kayak bos aja mantau-mantau anak buah kerja.
0: Alhamdulillah Rat, aku punya usaha di sini.
1: Wah hebat ya, dari IPA 1 sekarang punya usaha dipajak. Hebat, yang mana tokonya Di?
2: Mak, lama kali lah belanjanya. Udah ditungguin pun dari tadi, nggak muncul-muncul juga. Udah lapar loh aku Mak. Yolah pulang Mak.
1: Bentar lah Dit, Mama lagi ketemu kawan lama Mama ini. Di mana tadi tokonya Di?
0: Itu di sebelah toko camilan Bang R.
1: Itu bukan toko Didi, itu minimart. Wah besar juga ya usahanya.
0: Alhamdulillah Rat. Kapan-kapan belanja kebutuhan sehari-hari di tempat aku aja ya.
1: Nanti dapat diskon kan ya. Bercanda. Iya nanti kapan-kapan aku belanja di sana lah.
0: Aku tunggu ya Rat ya. Bener, nanti belanja di tempat aku ya.
1: Iya, gampang.
2: Yolah, Mak. Mama pun ceritanya panjang kali.
0: Oh iya, Rat. Aku boleh minta nomor WA kamu enggak? Ya, mana tahu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi gitu.
2: Oh. Yaudah, Naum, cepat catat. 0812. Itu nomor aku, Om. Kalau Om mau ngobrol sama Mama aku, lapor dulu ke sini ya. Yo, Mak, kita pulang.
1: Dik, tunggu, jangan buru-buru. Mama pakai daster ini. Jangan cepat-cepat kali jalannya. Aku gerak dulu ya, Di. Dah.
0: Iya, dah. Hati-hati ya, Rat ya.

0: Akhirnya sampai rumah juga aku ah. Mak, lain kali jangan lama-lama ngobrol sama kawan mama itu. Aku tengok-tengok suka juga dia sama mama tuh.
1: Apa pula aku ngomong nih, Din? Dia tuh kawan lama mama. Mana mungkin dia suka sama mama? Mama ini udah tua. Tapi kok dia gak kelihatan tua kayak mama ya, Din? Apa karena orang kaya itu ya? Jadi nampak awet muda aja gitu.
0: Alah, mana pula kayak gitu, Mak. Mama pun masih kelihatan mudanya. Mama janda muda masih cantik lagi. Mana ada karena orang kaya jadi awet muda. Gak ada itu semua, Mak.
1: Alah, bisa aja kalau kau lah merayu mama. Pasti ada maunya kau nih kan. Tapi Dit, kalau mama nikah lagi cemana, Dit? Kan lumayan kau dapat bapak baru orang kaya.
0: Ish, mama inilah. Emang siapa orang kaya yang mau sama mama?
1: Tadi kau bilang mama cantik, sekarang kau bilang mama jelek. Cemananya kau ini?
0: Canda, Mak. Canda loh. Tapi mama mau nikah sama siapa? Jangan bilang mama mau nikah sama om-om tadi.
1: Ya sama siapanya belum tahu lah, mama. Mana tahu kan ada yang mau jadi suami mama yang baru, kaya raya pula. Bisa mengangkat derajat kita loh, nak. Soalnya ada anak yang sampai sekarang masih pengangguran, masih butuh dibiayain.
0: Dah, ini terus, Mak ya. Gitu mama ya sama anak sendiri hitung-hitungan.
1: Makanya cari kerja lah kau, jangan tidur aja kerja kau. Sarjana kok nganggur sih kau, Dit?

0: Enaknya sore-sore gini nyiram tanaman nih kayaknya ya. Jangan dipajak aja Jako Jawa ini, nyiram-nyiram ikan, sekali-sekali nyiram bunga gak apa-apa lah.
1: Misi bang. Bang.
0: Iya. Kenapa bang? Ada yang bisa bantu? Mau beli ikan ya bang?
1: Hah? Ikan? Enggak bang. Saya mau nanya alamat rumah nih. Abang tahu alamat ini bang?
0: Jalan Bambu 3, Gang apa ini? Gang Buntu
1: gang,
0: ya bang?
1: Iya Gang Buntu bang.
0: Gang Buntu. Oh itu bang, itu di sana. Jadi abang dari sini jalan sedikit ke depan, kan ada tukang tambal ban tuh sana. Nanti abang belok kanan, lurus saja. Nanti kalau lihat ada tulisan apa Bambu 3 gitu bang. Nah nanti abang masuklah ke situ ke dalam sebelah kiri gangnya.
1: Oh gitu. Gangnya sebelah kiri bang ya?
0: Iya pas sebelah kiri dia itu. Gak jauh kok.
1: Iya bang. Makasih bang ya bang ya.
0: Oh iya bang. Sama-sama. Tapi nggak mau beli ikan nih bang?
1: Enggak bang. Aku gak mau beli ikan bang. Udah bang ya, permisi aku bang ya. Makasih bang.
0: Bang, ada ikan bawal ini bang. Gurami juga ada bang. Baru datang loh tadi. Masih seger-seger ini bang. Gak mau coba sekilo aja gitu kek. Woi, bang. Bang, sekilo aja loh bang.
1: Masuk gang sebelah kiri. Oh, ini dia.
2: Adit. Sini dulu, coba kau tengok dulu ke depan itu, ada orang ketok-ketok pintu kayaknya. Mama lagi buat bakwan, nanti ditinggal gosong pula ini, Dit.
3: Siapa sih yang datang sore-sore kayak gini? Ganggu orang main game aja, Bun.
1: Assalamualaikum, Adit. Mamanya ada?
3: Oh, om kawan mama. Yang jumpa di pajak itu kan?
1: Iya.
3: Mau ngapain om datang?
1: Hah? Boleh ketemu sama Bu Ratnanya?
3: Iya, ada perlu apa om sama mamaku?
1: Itu...
2: Siapa Dit yang datang? Didi, udah dari tadi.
1: Iya nih Rat.
2: Kok gak kau kasih masuk, Din? Sini-sini masuk, Di.
3: Ih, Mak, jangan sembarangan ajak orang masuk rumah. Kita gak kenal sama om ini, Mak.
2: Apa pula kau ini orang gak dikenal? Kau bilang, kawan mama ini. Udah, sana kau. Kau balikkan dulu bakwan mama, gosong pula nanti.
3: Bahaya loh, Mak.
2: Udah sana.
3: Iya. Jangan deket-deket duduknya ya, Om. Awas aja nanti.
2: Ya Allah, Dit. Kau pikir mama ini anak ABG? Udah, sana kau ke dapur sana. Duduk, Di. Duduk.
1: Oh iya, makasih, Rat.
2: Jadi, gimana tentang lamaran itu? Jadi, Di?
1: Jadi gini, Rat. Tentang lamaran itu...
3: Mak! Hah? Mama mau nikah lagi? Gak setuju aku ya, Mak. Mama nikah lagi.
2: Us, ngomong apa kau ini? Siapa yang mau nikah lagi?
3: Itu mama bilang tadi lamaran. Apalagi kalau gak pernikahan, Mak. Bapak baru ninggal 2 tahun. Masa mama cepat kali mau nikah lagi? Gak sayang mama sama almarhum bapak dan aku ya?
2: Nilah, kebanyakan tidur aja kerja kau kan? Jadi entah apa-apa lah yang kau pikirkan. Justru karena mama sayang sama kau lah, Dit. Anak mama satu-satunya, mama mau minta lamaran.
3: Kan? Kalau sayang gak gini caranya, Mak. Gak setuju aku, Mak.
2: Ih, belum lagi siap cakap mama. Udah kau sambar aja, udah kau potong aja cakap mama. Ini kebiasaan kau ya. Tenang kau dulu, mama minta kerjaan untuk kau sama kawan mama nih. Kurang sayang apa coba mama sama anak mama yang malas nih, ha?
1: Adit, om datang ke sini mau nawarin kerjaan. Kemarin mamamu tuh udah cerita mau minta kerjaan buat Adit.
3: Oh, lamaran kerja. Kirain om mau ngelamar mamaku.
2: Buat malu aja pun kau, Dit. Ih, udah mau kawan mama nawarin kerjaan untuk kau, kau tuduh pula mama mau dilamar. Apa-apalah kau ini, ah.
3: Maaf ya, Mak. Adit belum siap kalau mama nikah lagi. Walau kita hidup pas-pasan, tapi Adit tetap berusaha kok buat bagian mama. Makasih ya, Mak. Maafin Adit. Makasih ya, Om Didi.
1: Iya.
3: Kapan nih, Om? Aku bisa antar lamarannya.
2: Iya, gak apa-apa. jangan kau ulangi lagi. Kok bau gosong ini, Dit? Aduh, bakwanku, aduh.

0: Dengerin selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasinya.
1: Saya pernah depresi. 5 tahun lalu ada hari-hari di mana saya menangis tanpa mengerti apa alasannya. Saya juga pernah putus asa dan berpikir untuk mengakhiri semuanya. Akar derita, trauma masa kecil yang terbawa hingga dewasa. Sekarang, saya masih di sini. Merasa lebih baik. Untuk sampai di sini, saya melewati proses. Salah satunya dengan mindfulness. Mindfulness adalah kesadaran dan perhatian penuh terhadap apa yang terjadi di dalam diri kita dan apa yang sedang kita lakukan. Seringkali kita tidak mindful. Tubuh kita di sini, tapi pikiran kita malah lari kemana-mana, penuh dengan berbagai kecemasan. Apakah itu seputar keluarga, pekerjaan, kesalahan di masa lalu, berita buruk hari ini, masa depan kita, masa depan bumi, atau konflik, gosip, dan kekejaman yang kita lihat di media sosial. Ketika kita membiarkan kecemasan ini mendominasi, maka kita menderita. Kita bisa libur dari rasa cemas dan merasa lebih damai dengan mengambil waktu untuk mindful. Menyatukan pikiran dan tubuh kita, memberikan perhatian penuh kita pada apa yang terjadi di saat ini. Mindfulness membantu kita mengolah cara pandang sehingga kondisi mental lebih damai.

Maka itu, ketika kita mindful, kita tidak lagi reaktif berlebihan terhadap apapun yang terjadi di sekitar kita. Jadi nggak mudah terprovokasi, marah, atau cemas, jauh dari stres. Mindfulness itu seperti otot. Memang harus dilatih setiap hari. Anda bisa latih mindfulness dengan sejumlah cara berikut ini. Meditasi duduk. Jika dilakukan secara benar dan teratur, meditasi duduk bisa menyembuhkan. Durasi meditasi ini bisa antara 5 hingga 30 menit. Anda bisa duduk bersila di lantai atau duduk di kursi. Duduk dengan nyaman, punggung lurus. Perhatikan nafas yang masuk dan keluar dari lubang hidung Anda. Sadari nafas ini sepenuhnya. Nafas masuk, saya sadari, saya nafas masuk. Nafas keluar, saya sadari, saya nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Masuk. Keluar. Jika sulit memperhatikan hembusan nafas, Anda bisa rasakan naik turunnya perut. Sadari perut naik turun ketika bernafas. Nikmati nafas ini. Jangan lupa sambil setengah senyum, karena ini merelakskan otot wajah, otak, dan tubuh. Ketika meditasi duduk, tidak jarang pikiran kita lari kemana-mana. Ketika ini terjadi, izinkan. Dan amati saja pikiran-pikiran ini tanpa menilai apakah ini baik atau buruk. Setelah itu, relakan. Lepaskan. Meditasi mindfulness melatih kita untuk menahan keinginan untuk menghakimi atau menilai. Membuat kita ingin tahu cara kerja pikiran kita dan memiliki pendekatan welas asih terhadap apapun dan siapapun, termasuk terhadap diri sendiri. Selain meditasi duduk, bisa juga meditasi jalan. Ketika Anda meditasi jalan, rasakan betul kaki Anda menapak tanah. Sinkronkan nafas dengan langkah. Selangkah. Nafas masuk. Selangkah. Nafas keluar. Nikmati nafas ini. Nafas ini adalah tanda bahwa Anda hidup. Bisa juga mindful eating. Ketika makan, perhatian penuh pada apa yang kita makan. Lihat, ucap syukur untuk makanan hari ini dan orang-orang yang telah membantu menghadirkan makanan ini. Kunyah hingga lumat. Nikmati setiap rasanya. Anda bisa praktekkan mindfulness kapan saja dan setiap hari. Salah satu kegiatan mindfulness kesukaan saya adalah beberes rumah, cuci piring, nyapu, ngepel, atau masak. Semua saya lakukan dengan konsentrasi penuh dan saya nikmati. Buat saya, meditasi dan mindfulness adalah bagian dari proses mengenal diri. Semakin kenal dengan diri sendiri, pikiran, hati, dan hidup saya menjadi lebih tenang. Dengan mindfulness, kita bisa akui penderitaan kita dan belajar bagaimana mengatasinya. Kita tatap derita secara dalam, cari akarnya, dan pada akhirnya, lepaskan. Stres karena derita berkepanjangan hanya membuat kita sakit. Selalu ambil waktu untuk kembali ke diri sendiri dengan memperhatikan nafas kita di saat ini demi menghindari kecemasan dan menyembuhkan luka batin. Dengan mindfulness, semoga Anda juga merasakan ketenangan yang sama.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: gadis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C, ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada di... Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
2: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
1: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
2: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
1: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan. Udah ah, aku gak mau pacaran sama monyet. Bye.
2: Iya, Beb. Aku janji gak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb.
3: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan RRI Lok 9.

Tahukah Anda? Struktur piramida tertua di dunia ada di Indonesia. Pada pertemuan American Geophysical Union 2018, tim peneliti Indonesia mempresentasikan studi terbaru yang menyatakan bahwa Gunung Padang merupakan struktur piramida tertua di dunia. Tahukah Anda? Asal-usul kolam susu di lagu Kus Plus, istilah kolam susu diambil dari kolam susuk, sebuah destinasi wisata di Belu, Nusa Tenggara Timur. Kolam yang sebenarnya berbentuk danau ini terbentuk secara alami dan tanahnya berwarna putih. Kalau terkena sinar matahari, airnya memantulkan cahaya putih seperti susu. Jadi disebut kolam susu. Kus Plus mendapat inspirasi dari kolam susuk saat melakukan perjalanan dari Kupang.

0: Tahukah Anda, struktur piramida tertua di dunia ada di Indonesia. Pada pertemuan American Geophysical Union 2018, tim peneliti Indonesia mempresentasikan studi terbaru yang menyatakan bahwa Gunung Padang merupakan struktur piramida tertua di dunia.
1: Oke, deadline sudah dekat. Oh iya, harus telepon klien.
2: Anjingnya lucu banget.
1: Tadi lagi ngapain ya? Oh iya, harus beli kado buat ulang tahun ponakan hari ini. Laundry belum diambil. Malah laporan udah harus selesai lagi hari ini.
3: Iya, Bu. Iya. Saya kirim laporannya hari ini.
1: Duh, banyak tugas, waktu terbatas.
3: Kondisi ini pasti terasa akrab bagi Anda yang tinggal di kota, terutama di kota besar. Kondisi seperti ini tidak jarang membuat Anda stres, karena banyak yang harus dikerjakan, sementara waktu terbatas. Akhirnya Anda berusaha untuk melakukan beberapa hal sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Perhatian terbelah-belah sehingga sulit fokus. Dan biasanya karena terburu-buru, jadi cenderung mengerjakan seadanya sehingga hasil tidak maksimal. Nah, agar tetap tenang, fokus, maksimal mengerjakan kesibukan harian dan menikmati semuanya, saya memulai hari dengan satu kalimat. Kerjakan semuanya satu persatu. Monotasking. Monotasking adalah tindakan hanya melakukan satu tugas atau aktivitas saja dengan perhatian penuh dalam satu waktu. Tujuannya agar bisa mengerjakan segala sesuatunya lebih efektif. Monotasking banyak manfaat. Ketika kita kembali membiasakan diri melakukan satu hal dalam satu waktu dengan perhatian penuh, kita kembali menguatkan kemampuan konsentrasi. Monotasking juga baik untuk menumbuhkan disiplin diri, sehingga kita tahan terhadap gangguan. Ya, tidak bisa dipungkiri, teknologi dalam smartphone sangat memudahkan hidup, tetapi juga bisa menjadi sumber distraksi. Notifikasi, feed media sosial, likes, komentar, headline sensasional, dan gosip di grup chat. Semua ini membuat Anda penasaran, kan? Semua ini berlomba untuk mendapatkan perhatian penuh Anda di waktu Anda yang terbatas. Tahukah Anda, ketika konsentrasi Anda sudah terganggu, Anda butuh waktu kira-kira 15 menit untuk mengembalikan fokus pada pekerjaan yang sempat terputus. Dengan monotasking, Anda bisa menghemat waktu. Ketika Anda sepenuhnya fokus pada apa yang sedang Anda kerjakan, biasanya pekerjaan lebih cepat selesai. Fokus yang tajam membuat Anda lebih detail mengerjakan sesuatu, sehingga menghindari kesalahan. Hati puas, hasil lebih maksimal. Memang, kita bisa melakukan dua kegiatan secara bersamaan. Nyetir sambil ngobrol, makan sambil baca. Kegiatan yang sudah bersifat otomatis. Coba deh berusaha menyelesaikan laporan sambil bayar tagihan online. Sulit kan? Karena memang otak kita tidak mampu fokus pada dua hal yang membutuhkan konsentrasi penuh sekaligus. Bagaimana mulai melatih monotasking agar kita lebih bisa menikmati kesibukan harian? 1. Petakan kegiatan atau tugas dan alokasikan waktu dengan jelas. Seperti ini. Baiknya disiplin menjalankan ini. Ketika waktunya kerja, ya kerja. Begitu juga dengan waktu istirahat. Dan pastikan juga Anda disiplin untuk melakukan seluruh kegiatan ini satu demi satu. 2. Kurangi gangguan konsentrasi. Saat menjalankan tugas yang butuh konsentrasi penuh, bisa nyalakan mode Do Not Disturb atau Jangan Ganggu pada smartphone Anda untuk sementara waktu. Dan jika ada yang ngajak ngobrol di tengah Anda bekerja, beri mereka pengertian. Bisa kita bicarakan hal ini setengah jam lagi? Thank you. 3. Jadikan waktu istirahat berkualitas. Ketika tidur, ya tidur. Kalau lagi istirahat dengan teman, beri perhatian penuh pada apa yang dikatakan teman. Jangan sambil main HP. Kalau lagi makan sendiri, bisa coba makan tanpa bicara. Atau lihat HP, atau aktivitas kedua lainnya. Apapun aktivitasnya, Anda akan lebih happy dan efisien jika Anda lakukan semua itu satu persatu. Jalankan semuanya dengan tenang dan teliti. Anda bisa lebih efektif, efisien, dan puas dengan hari Anda.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

0: Emang kangkung ieu sabeungeut sabaraha?
1: Oh nggih, Bekayu. Murah, Kang Saleh mawon.
2: Eh, kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah. Ada?
3: Eh, Deng Mislan, gogo sok pesanan kuni amika?
1: Nggih, Pak Pinsar, parene sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kula siapaken pentas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.
5: Kawan nih, kau mau coba obat ini kata rada? Bisa buat kupu pikiran itu melayang-melayang nih. Pokoknya kupu stres bisa hilang kawan.
6: Oh maaf kawan, saya tidak tertanding dengan namanya narkoba.
5: Eh, kau belum coba jadi, kau bicara begitu.
6: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
5: Ah, iyo kak.
6: Iyo.
5: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
6: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
5: Baru depo cara bagaimana kawan?
6: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

0: Budi. Aku isap rokok lagi.
1: Kenapa Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya.
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk kau.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.

0: Mang, kangkung iya sebenget sabaraha.
1: Oh nge, Mbak Kayu, murah, Kang Saleh Rumawon.
2: Eh, kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah, ada?
3: Eh, Den Mislan, gogo sok pesanan kuni amika.
1: Nge, Pak Pinsar, pare ne sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kulo siapaken teng tas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.
5: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
6: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
7: Hewa ayah nufa be-be ita, banosa sihir saratedu.
8: Jadi astoni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
9: Dimat sabelainan, lakuan kita pada tetap sopok Indonesia.
10: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
5: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
11: Kami
12: cinta Indonesia.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Inilah Gurindam 12 namanya. Segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam, serta selawatnya Nabi yang akhir zaman, serta keluarganya dan sahabatnya sekalian adanya. Amma ba'du. Daripada itu, maka tatkala sampailah hijratun Nabi 1263, sanad kepada 23 hari bulan Rajab, hari Selasa, maka diilhamkan Allah Ta'ala kepada kita, iaitu Raja Ali Haji, mengarang suatu gurindam cara Melayu, iaitu yang boleh juga jadi diambil faedah sedikit-sedikit daripada perkataannya itu. Pada orang yang ada menaruh akal, maka adalah banyaknya gurindam itu hanya 12 pasal di dalamnya.

Syahdan adalah beda antara Guindam dengan syair itu, aku nyatakan pula. Bermula arti syair Melayu itu, perkataan yang bersajak, yang serupa dua berpasang pada akhirnya, dan tiada berkehendak pada sempurna perkataan. Pada satu-satu pasangannya, bersalahan dengan Guindam. Adapun arti Guindam itu iaitu perkataan yang bersajak juga pada akhir pasangannya, tetapi sempurna perkataannya dengan satu pasangannya sahaja. Jadilah seperti sajak yang pertama itu syarat, dan sajak yang kedua itu menjadi seperti jawab. Bermula, inilah rupanya syair.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

Igu Indam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

dendam pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapih.

Ini Gurindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

Ini Gurindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

Ini Gurindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

Minggu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat berguru, dengan syaitan jadi berseteru.

Adam pasal yang ke-10. Dengan bapa jangan durhaka supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan isteri janganlah alpa supaya malu jangan menerpa. Dengan kawan hendaklah adil supaya tangannya jadi kapil.

Ini Guhindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa, hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

Windam pasal yang ke-12. Gaje mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gaje tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat baik. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Jika hendak mengenal orang yang berilmu, betapa

Ingatlah Gurindam yang 12 pasal, yaitu karangan kita Raja Ali Haji per tahun hijrah Nabi kita 1263 pada 3 Liku hari bulan Rajab, hari Selasa, jam pukul 5, negeri Riau, Pulau Penyengat.

Inilah suara kebanggaan Tanah Melayu Bengkalis, gendang silat. Setiap dentumannya menggetarkan bumi. Setiap ayunan silatnya menceritakan jati diri. Gendang silat bukan sekadar musik pengiring. Ia adalah bahasa, bahasa semangat, bahasa marwah, bahasa penghormatan. Dari dulu, gendang silat mengiringi langkah para pendekar, menyambut rombongan pengantin laki-laki dalam adat pernikahan Melayu sebagai tanda gagah, sebagai tanda berani menjemput amanah. Dan juga di acara-acara resmi, gendang silat menyambut tamu besar dan para tokoh sebagai tanda hormat, sebagai tanda negeri ini menjunjung tinggi tamu. Tubuh bergerak silat, jiwa bergerak marwah. Itulah gendang silat, warisan leluhur Bengkalis Riau yang tak pernah padam. Lestarikan budaya kita, karena di setiap pukulan gendang, ada cerita Melayu yang hidup.

0: Saya punya cerita. Di tahun 90-an ada seorang laki-laki bernama Michael Cork. Masuk usia 40, ia kesulitan tidur. 8 minggu melek, kondisi mental dan fisiknya menurun. Jalan kaki saja sulit. 6 bulan tidak tidur, Michael lunglai tak berdaya di kasur dengan kondisi mental seperti lansia di tahap terakhir demensia. Umur 42 tahun, Michael meninggal dunia. Ia mengalami gangguan tidur bernama fatal familial insomnia. Gangguan tidur ini memang langka. Namun kasus ini menunjukkan kurang tidur bisa membunuh manusia. Dalam buku Why We Sleep, Profesor Matthew Walker merangkum 17.000 lebih laporan ilmiah yang membuktikan tidur 7-8 jam sehari secara rutin adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga kesehatan fisik dan mental Anda. Karena memperkuat daya ingat dan sistem kekebalan tubuh, menurunkan risiko diabetes, kanker, dan stroke, menyehatkan sistem reproduksi, dan membuat kita lebih langsing. Selain itu, Anda jauh dari depresi karena emosi lebih stabil. Dengan tidur sehat, Anda menjaga kesehatan otak Anda. Jadi lebih mudah menyerap dan menyimpan informasi baru dan menurunkan risiko demensia. Penelitian Profesor Walker menunjukkan siswa yang tidur siang mampu mengingat apa yang mereka pelajari 20% lebih tinggi daripada yang tidak tidur siang. Tidur 7-8 jam sehari setiap hari juga menguatkan sistem kekebalan tubuh, membantu Anda menghindari pilek, flu, dan infeksi. Tubuh Anda punya sel pembunuh alami. Sel ini sangat mahir mengidentifikasi dan membunuh elemen berbahaya dalam tubuh, seperti tumor misalnya. Nah, ketika kita tidur hanya 4 jam dalam satu hari saja, jumlah sel yang sangat berguna ini turun 70%.
1: Tidak!
0: Tahukah Anda, kurang tidur menyebabkan gangguan jantung dan pembuluh darah. Jika Anda tidur kurang dari 6 jam per hari setiap hari, risiko Anda kena serangan jantung naik 2 kali lipat, dan stroke 4,5 kali lipat dibandingkan orang yang tidur 7 hingga 8 jam sehari. Emang benar kurang tidur bisa bikin mudah gemuk dan kena diabetes tipe 2? Ya. Karena kadar hormon yang membuat kita lapar, hormon ghrelin, naik. Tubuh juga jadi sulit mengatur kadar gula dalam darah. Kesehatan reproduksi juga terganggu ketika kita kurang tidur. Universitas Chicago meneliti sekelompok laki-laki usia 25 tahun yang super fit, yang hanya tidur selama 5 jam setiap hari selama seminggu. Tingkat hormon testosteron mereka jadi rendah, jumlah sperma tidak hanya turun 29%, tetapi juga banyak di antaranya mengalami kelainan. Sementara penelitian selama 40 tahun terhadap 100.000 perempuan menunjukkan, mereka yang punya jam kerja tidak teratur dan kurang tidur, siklus menstruasinya cenderung abnormal. Mereka mengalami gangguan kesuburan yang menyebabkan sulit hamil. Selain dampak fisik, tidur juga punya dampak pada mental Anda. Orang yang cukup tidur secara rutin terbukti lebih bahagia, jauh dari rasa gelisah dan depresi. Penelitian menunjukkan ada kaitan antara kurang tidur dengan pikiran-pikiran bunuh diri dan sikap agresif yang berujung pada kekerasan. Apa sih penyebab kualitas tidur terganggu? Cahaya biru LED pada layar ponsel, tablet, komputer Anda. Lampu ini seperti cahaya siang hari yang memberi signal pada tubuh kita bahwa hari masih siang, sehingga tubuh kita sulit mengeluarkan melatonin, hormon alami yang membantu kita tidur. Kafein dan alkohol. Kafein pada kopi, teh, atau coklat hitam memberi efek bangun. Alkohol membuat kita tidak bisa tidur REM, Rapid Eye Movement, jenis tidur yang memulihkan tubuh kita. Makanya sehari sesudah minum alkohol, biasanya capek dan gak fokus kan? Jadi apa yang perlu Anda lakukan kalau sulit tidur? Minum obat tidur? Menurut Walker, obat tidur bukan solusi, karena tidak menghasilkan tidur alami yang punya efek memulihkan pada tubuh kita. Obat tidur seperti diazepam, Ambien, dan temazepam hanya punya efek bius pada tubuh. Obat tidur hanya membuat Anda merasa lelah di hari berikutnya. Tidak hanya melemahkan kewaspadaan dan motorik kita saja, obat tidur juga menurunkan kemampuan otak kita menyerap informasi hingga 50%. Penelitian Dr. Daniel Kripke dari Universitas California San Diego selama 2,5 tahun menemukan mengkonsumsi obat tidur bisa berujung kanker atau bahkan kematian. Minum temazepam secara rutin menaikkan resiko kanker 60%, sementara Ambien 30%. Jadi bagaimana cara efektif untuk tidur sehat? Anda bisa ikuti kiat dari Profesor Walker berikut ini. Disiplin dengan waktu tidur dan durasi tidur. Jam tidur yang alami adalah antara jam 8 hingga jam 10 malam. Tidurlah dan bangunlah di jam yang sama setiap hari, termasuk waktu hari libur. olahraga, tapi jangan terlalu malam. Selama 30 menit, minimal 3 jam sebelum waktu tidur. Hindari kafein, alkohol, dan nikotin. Nikotin membuat Anda tidur tidak nyenyak karena biasanya Anda terbangun tengah malam karena tubuh Anda menginginkan nikotin. Hindari makan dalam porsi besar tepat sebelum tidur. Gangguan pencernaan bisa ganggu tidur. Berjemur di bawah matahari 30 menit setiap hari. Waktu siang penting untuk mengatur pola tidur. Hindari tidur siang setelah jam 3 sore. Relaksasi sebelum tidur. Hindari masih bekerja hingga malam hari, hingga tidak cukup waktu untuk santai jelang tidur. Lakukan aktivitas menenangkan seperti membaca, dengar musik, atau mungkin berdiam diri. Kamar tidur bebas gadget dan gelap. Pastikan kamar bebas suara, suhunya sejuk, kasurnya bersih dan nyaman. Dan bagi penderita insomnia, hindari terus melihat jam. Untuk mulai mengantuk, suhu inti tubuh kita atau core temperature perlu turun 1 derajat Celsius. Nah, untuk menurunkan suhu inti tubuh kita, Anda bisa mandi air hangat atau sekedar merendam tangan dan kaki dengan air hangat sebelum tidur. Jangan terbaring di tempat tidur dalam keadaan bangun. Jika Anda masih bangun setelah 20 menit dan mulai merasa cemas, lakukan aktivitas menenangkan sampai Anda mengantuk, seperti baca buku atau menulis buku harian. Selamat mencoba, selamat tidur, dan mimpi indah.

0: Di zaman hiperkoneksi seperti sekarang ini, penting rasanya membahas kesendirian. Para tokoh penting menghasilkan pemikiran brilian dari kesendirian, bahkan kondisi terasing. Pramudya Anantatur menumpahkan buah pikirannya di kesunyian sel penjara ke dalam 4 karya sastra Tetralogi Buru.
1: 4 score and 7 years.
0: Abraham Lincoln menorehkan salah satu pidato terbaik Presiden Amerika Serikat, pidato Gettysburg, setelah beberapa minggu menapak sendirian berefleksi di makam pahlawan. Kesendirian tidak selalu berarti mengisolasi diri di tempat terpencil, jauh dari peradaban dan orang lain. Kesendirian yang saya maksud adalah sebuah keadaan di mana pikiran kita terbebas dari pemikiran-pemikiran orang lain. Dengan kata lain, kita mengalami kesendirian ketika kita hanya memikirkan buah pikiran kita sendiri. Kesendirian itu penting karena dalam kesendirian, kita menjernihkan pikiran. Ini menjadi kesempatan kita untuk memahami suatu hal atau diri sendiri secara dalam. Dalam kesendirian, kita bisa mencapai keseimbangan emosi, hasil dari refleksi diri yang tidak tergesa-gesa. Kesendirian tidak akan bisa tercapai di tempat tersunyi sekalipun selama kita membiarkan pemikiran orang lain mengusik benak kita. Pemikiran orang lain bisa muncul ketika kita bercakap dengan orang lain, baca buku, nonton TV, melihat layar ponsel pintar. Tantangan terbesar kesendirian adalah ponsel pintar. Dengan ponsel pintar, banyak hal jadi serba cepat, praktis. Tapi dengan informasi dan aplikasi yang jumlahnya tidak terhingga, pikiran kita selalu ramai, tidak pernah sepi, tidak pernah bosan. Kesendirian semakin asing dan terasing. Padahal dalam kesendirian itulah ide-ide kreatif muncul. Pikiran lebih cepat membuahkan solusi bagi permasalahan. Kita menjadi individu yang lebih fokus secara umum dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi lebih jelas apa dan siapa yang penting dan berarti. Lantas bagaimana kita bisa memiliki pikiran yang jernih di era hiperkoneksi seperti ini? Perlukah membuang ponsel pintar jauh-jauh? Oops. Cara yang bisa dicoba, tinggalkan ponsel di rumah. Mungkin bisa mulai dengan akhir pekan tanpa ponsel pintar, jalan kaki tanpa ponsel. Biarkan indera kita menyerap apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan di sekitar kita dalam perjalanan ini. Dan biarkan sensasi ini melahirkan ide-ide kreatif. Tulis surat untuk diri sendiri, atau tulis buku harian. Ini kesempatan untuk mengurai apa yang kusut dalam pikiran dan hati. Tumpahkan semuanya. Dan biasanya, di ujung, selain terasa lebih lega, pikiran lebih jernih. Menjernihkan pikiran bisa membantu kita memahami emosi dan mengurai hati. Hilangnya distraksi membuat kita lebih kreatif, produktif, dan punya relasi yang lebih berarti. Ketika pikiran kita jernih, hidup kita lebih tenang dan bahagia.

biasanya saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sombong. Ada seorang filsuf yang menaiki sebuah perahu kecil ke suatu tempat. Karena merasa bosan dalam perahu, kemudian dia pun mencari pelaut untuk berdiskusi. Filsuf menanyakan kepada pelaut tersebut, "Apakah Anda mengerti filosofi?" "Tidak mengerti," jawab si pelaut. "Wah, sayang sekali."

kali, Anda telah kehilangan setengah dari seluruh kehidupan Anda. Kemudian si filsuf tersebut bertanya lagi, apakah Anda mengerti matematika? Tidak mengerti juga, jawab si pelaut. Nah, si filsuf itu menggelengkan kepalanya seraya berkata, sayang sekali bahwa Anda tidak mengerti akan matematika. Berarti Anda telah kehilangan lagi setengah dari kehidupan Anda. Kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba ada ombak besar membuat perahu tersebut terombang-ambing. Ada beberapa tempat yang telah kemasukan air. Anda bisa bayangkan itu. Maka perahu tersebut sedikit demi sedikit mulai tenggelam. Nah, si filsuf tersebut ketakutan. Dia ketakutan sekali. Dan seketika itu si pelaut pun bertanya kepada si filsuf, Tuan, apakah Anda bisa berenang? Si filsuf dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bisa, cepat tolonglah saya. Dan apa yang terjadi? Si pelaut pun mentertawakannya dan berkata, haha, berenang Anda tidak bisa. Apa arti dari kehidupan Anda? Berarti Anda akan kehilangan seluruh kehidupan Anda. Nah, pendengar, kita baru saja mendengarkan kisah atau cerita tadi. Intinya apa? Semua orang sebenarnya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Bangga atas prestasi itu wajar, tetapi jangan sampai membuat diri sendiri menjadi sombong maupun angkuh akan prestasi tersebut. Maka baiklah, kita harus mengingat, ingat selalu ada yang lebih pintar dari kita, dan kita juga masih perlu belajar dari kelebihan orang lain. Selamat malam.

Inspirasi.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan diwahyukan Al-Quran kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara pendengar, usai sudah kami menemani Anda untuk edisi hari ini Senin 28 September 2026. Kami akan kembali menemani Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, program

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1, mengudara pada frekuensi 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Selasa tanggal 29 September tahun 2026. Dengar dari kawasan Jalan Tara nomor 123 Bengkalis. Selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
1: Oke.
0: Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk pembeda antara yang hak dan yang batil. Siapa yang hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Maka siapa yang sedang dalam perjalanan atau dia sakit, hendaklah ia berbuka. Dan wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, atau wajib mengganti puasa pada hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaan bagimu. Dan hendaklah kamu cukupi bilangannya. Hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.
2: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Negar tepat pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita akan segera bergabung bersama dari Pekanbaru untuk menyimak Mutiara Pagi langsung dari Pos 1 Pekanbaru. Selamat mendengarkan.
1: Masih dipancarluaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Pro 1 RRI Pekanbaru, Kanal Informasi dan Inspirasi. Berdengar saat ini pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, dan kami masih mencoba untuk menghubungi narasumber untuk program Mutiara Pagi hari ini. Pendengar, kita nantikan bersama ya. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu religi dari Wali dengan Koi Hijrah.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru, Pro 4 RRI Pekanbaru, dan juga SP Bengkalis. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan pagi yang baru dan juga masih diberikan kesehatan untuk dapat membuka mata, menghirup udara, berkumpul bersama keluarga, dan juga menjalani berbagai aktivitas yang sudah menanti kita di kesempatan hari ini pendengar. Di hari Selasa 29 September 2026. Pendengar, kalau kita berhenti sejenak ya dan memperhatikan kehidupan kita, sebenarnya ada begitu banyak hal yang patut untuk kita syukuri ya. Namun hanya saja terkadang kita lebih mudah menghitung apa yang belum kita miliki jika dibandingkan menyadari apa yang sudah Allah berikan untuk kita pendengar. Pada pagi hari ini melalui

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Ustaz pada pagi hari ini?
0: Alhamdulillah.
1: Sehat. Semoga seluruh pendengar juga pada pagi hari ini dalam keadaan sehat ya Ustadz ya, dan juga kembali bersemangat untuk menjalankan rangkaian aktivitasnya. Dan juga nanti pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam program Mutiara Pagi, Anda dapat bergabung melalui line telepon kami di 0761245595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811767399991. Baik Ustadz, mungkin untuk pertama ini silakan disampaikan materi berkaitan dengan topik kita pada pagi hari ini, yakni bagaimana semestinya kita bersyukur. Silakan Ustadz.
0: Baik, alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma. Rabbana faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, kalau hari ini, pagi ini kita diminta menghitung nikmat Allah, sanggupkah kita menghitungnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Coba kita renungkan, kita bangun pagi, di pagi hari ini mata masih bisa melihat, itu nikmat. Kaki masih bisa melangkah, itu nikmat. Tangan masih bisa bergerak, itu nikmat. Jantung masih berdetak tanpa kita perintah, itu nikmat. Paru-paru masih bekerja tanpa kita bayar, itu nikmat. Kita masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa berbicara, berkumpul dengan keluarga, bisa melaksanakan ibadah, ketaatan, itu semuanya adalah nikmat. Tapi masalah manusia itu, terkadang kita baru menyadari besarnya sebuah nikmat itu ketika nikmat itu telah dicabut. Ketika sehat, kita tidak merasa kesehatan itu luar biasa. Ketika sakit, baru kita berkata, ya Allah, ternyata sehat itu nikmat yang luar biasa. Ketika orang tua masih hidup, terkadang kita biasa saja. Namun ketika mereka telah tiada, barulah kita berkata, seandainya masih ada waktu untuk berbakti. Maka orang yang cerdas itu bukanlah orang yang menunggu kehilangan untuk bersyukur. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu merasakan nikmat sebelum nikmat itu dicabut. Lalu bagaimana seharusnya kita bersyukur? Para ulama menerangkan ada 3 unsur utama. Yang pertama, syukrun bil qalbi, syukur dengan hati. Bagaimana itu? Dengan cara menyadari bahwa semua nikmat berasal daripada Allah. Allah berfirman, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Apa saja yang nikmat yang ada pada kamu, نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, maka itu berasal daripada Allah. Kita boleh mengatakan, ini hasil kerja saya. Tapi seorang mukmin dia menyadari, memang Allah perintahkan kita untuk bekerja keras, tapi Allah yang memberikan kemampuan kita untuk bekerja itu. Bagaimana kesehatan, ilmu, orang-orang yang membantu dan membuka jalan. Nah, itu semuanya adalah digerakkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syukrun bil lisan, syukur dengan lisan. Gimana syukur dengan lisan? Mengakui nikmat Allah itu dengan

0: paling sederhana kita ucapkan alhamdulillah, tapi dengan penghayatan ya, bukan hanya mengatakan alhamdulillah di mulut, tapi tidak dihayati di dalam hati. Betul-betul kita menyadari dengan hati kita, semua apa yang Allah beri itu adalah karunia yang Allah berikan. Kemudian yang ketiga, syukrun bil jawarih, syukur dengan anggota badan kita. Ini yang sering dilupakan. Kalau Allah memberi kita mata, bagaimana cara mensyukuri kita sudah memiliki mata ini? Maka gunakan mata untuk melihat yang halal, membaca Al-Quran, membaca ilmu, melihat kebaikan. Jangan gunakan mata untuk melakukan kemaksiatan. Allah beri telinga, bagaimana mensyukurinya? Dengarkan kebenaran, ilmu, nasihat, Al-Quran, ya kan? Allah beri kita lisan, bagaimana cara mensyukuri lisan itu? Gunakan untuk berzikir, membaca Al-Quran, mengajarkan ilmu, menasihati, dan berkata baik. Berkata baik, ini banyak. Banyak orang yang sembarang ngomong, asal ngomong, ya kan? Lebih baik diam daripada mengatakan yang tidak baik. Allah jadikan kita menjadi pejabat, berikan amanah, bukan kesempatan untuk memperkaya diri. Allah memberi ilmu, bagaimana mensyukurinya? Ajarkan kepada orang lain. Nah, itu semuanya adalah bentuk atau cara kita mensyukuri nikmat. Maka para pendengar RRI yang dirahmati Allah, syukur itu bukan sekedar menikmati nikmat. Syukur itu bukan sekedar menikmati nikmat. Ada orang yang diberikan harta oleh Allah, tapi hartanya digunakan untuk maksiat. Apakah itu syukur? Tentu tidak. Ada orang yang diberi ilmu, tetapi ilmunya membuat dia sombong, berarti dia tak bersyukur. Ada orang yang diberikan jabatan, tetapi jabatannya digunakan untuk menzalimi orang lain, menggunakan itu untuk kepentingan pribadinya. Nah, ini artinya orang itu tak bersyukur. Ada orang yang diberikan ketenaran, popularitas, tapi popularitasnya itu digunakan untuk menyebarkan keburukan. Ya kan, terlalu banyak keburukan-keburukan yang kita lihat sekarang ini. Nah, itu berarti tidak menggunakan nikmat sesuai dengan tujuan yang diberikan oleh Allah untuk nikmat tersebut. Lalu syukur yang paling tinggi itu, pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyadari siapa pemberi nikmat. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Itu semuanya adalah karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kenapa kita sering tidak bersyukur? Kenapa kita sering tidak bersyukur? Yang pertama diantaranya, karena manusia lebih mudah melihat apa yang tidak dimiliki. Yang dimiliki oleh dianya tak nampak oleh dia. Tapi kalau yang dimiliki oleh orang lain, nampak. Akhirnya tidak bersyukur. Nah, ini jangan sampai kita seperti itu. Maka jadi hamba-hamba yang bersyukur. Baginda Rasulullah SAW itu diampuni segala dosanya yang telah berlalu, yang akan datang. Namun ketika kakinya bengkak, saking lamanya berdiri, lakukan sholat, kemudian ditanya oleh istrinya, Aisyah Ummul Mukminin, kenapa engkau melakukan ini? Padahal waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Afala akunu abadan syakura. Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur, yang dikatakan oleh Rabbku, hamba yang pandai bersyukur. Demikian. Yeah. Allah Alam.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk materinya pada pagi hari ini. Dan kita akan buka kesempatan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung dan juga berpartisipasi bersama kami dalam program Mutiara Pagi untuk hari ini, pendengar ya, dengan topik bagaimana semestinya kita bersyukur. Anda dapat bergabung melalui line telepon kami di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat sama Ibu, apa nih Bu?
1: Dini Pak.
2: Pak Dini, ya Pak Suhaimi, Bengkalis Bu.
1: Iya Pak Suhaimi, silakan Pak Suhaimi.
2: Ustaz, masalah syukur juga Bu Ustaz.
0: Ustaz, ya, Pak.
2: Panjang umur, udah rezeki Bu Ustaz. Sama keluarga, sampai ke anak cucu Bu Ustaz.
0: Amin.
2: Ya, tanya besar syukur. Pak Cakap, kita keluarga, suami istri aja lah, Ustaz orang lain. Suami istri, Pak Cakap dia. Mak cakap ada sakit-sakit Ustaz. Sakit-sakit apa? Lakinya tak ada pencari Ustaz. Atau pencarinya serik nafkahnya. Terlepas dah cakap Ustaz. Apa mikun ni tak ada mencari. Main rumah tidur ya. Cari makan tidak anak mukholah kuliah. Itu macam mana Ustaz? Sedang tengkar Ustaz. Suami seri je Ustaz banyak-banyak lagi. So ke masyarakat. Siri, hati, dengki. Itu macam mana Ustaz? Saya bertobat Ustaz. Saya iman amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suhaimi sudah bergabung pada pagi hari ini. Kembali kita terima satu penelpon terlebih dahulu Ustaz sebelum kita jawab ya di 0761-24595. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Atika.
1: Atika?
3: Iya.
1: Iya, di mana Bu?
3: Dan syukuri karena saya pernah juga terjatuh, alhamdulillah.
1: Iya.
3: Iya.
1: Apa yang ingin ditanyakan Ibu?
3: Dulu saya pernah terjatuh, jatuh dosa. Alhamdulillah masih panjang umur. Kemudian banyak masalah-masalah, kejadian-kejadian. Orang banyak tidak berakhlak, bermoral nampaknya. Sementara kita, agama kita memberikan kalau kita tuh berbuat baiklah sesamanya. Ada orang terjatuh ditabrak oleh mobil, ditinggalnya orang bersangkutan. Jadi saya berhenti bawa mobil, kemudian saya tolong orang ini. Antar ke rumah sakit. Nah sejak itulah saya Ustaz berdoa juga untuk keseluruhan penjuru, untuk dunia dan akhirat, ke muslim-muslimat dilindungi sehat dan selamat sampai ke tempat tujuannya ya ya Allah, dengan sehat selamat. Sampai Ustaz-Ustaz yang sering memberi dakwah pun saya doain juga sekarang, sampai Ustaz, kena panjang umur saya diberi Allah, saya tingkatkan amal ibadah saya, sekolah saya mengaji dan berzikir, bertasbih. Keluar rumah saya berujuk, karena kita mati tidak tahu di mananya.
1: Ya.
3: Jadi sekarang banyak yang tak betul orang Ustaz. Dah jauh kayaknya Ustaz. Apakah saya ini dah meningkatkan gimana Ustaz? Semoga Ustaz dan sayangku sehat walafiat dunia dan akhirat, pergi dalam perjalanan pulang dan pergi dilindungi oleh Allah SWT selamat sampai ke tempat tujuannya.
1: Ya, terima kasih Bu Atika sudah bergabung pada kesempatan pagi hari ini Ustadz. Jadi tadi ada pertanyaan dari Pak Suhaimi ya, bagaimana ketika ada suami yang tidak bekerja, istri yang mencari nafkah seperti itu. Nah ini bagaimana mungkin konsep bersyukur dan juga mungkin bagaimana cara kita juga menjaga kerukunan di tengah keluarga dengan segala kekurangan yang ada. Silakan Ustaz.
0: Baik, alhamdulillah Pak Suhaimi ya. Mudah-mudahan Pak Suhaimi dan keluarga semua dalam keadaan sehat walafiat, dijaga oleh Allah SWT, diberikan keberkahan di dalam hidup. Jadi Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 19, kata Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan mereka secara patuh. Begitu juga baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, la yafruk mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Janganlah seseorang atau seorang mukmin membenci seorang mukminah jika ia tidak menyukai satu perangainya, ia akan menyukai perangainya yang lain. Tentu tidak ada yang sempurna di dalam keluarga antara suami dan istri. Tapi suami, begitu juga dengan istri, masing-masing mesti bersyukur terhadap apa yang Allah berikan. Ada kelebihan, ada kekurangan. Suami ada kelebihan, ada kekurangannya. Istri begitu juga, ada kelebihan, ada kekurangannya. Maka suami dan istri itu jadikan sebagai libas, sebagai pakaian. Maka pakaian itu seharusnya menutupi satu dengan yang lain. Jadi jangan hanya melihat satu kekurangan, tapi lihat kekurangan yang lainnya, kelebihan-kelebihan yang lainnya. Maka inilah kesempurnaan, sehingga kalau satu lemah, yang lain menguatkan. Kalau satu lelah, satu memberikan semangat. Dan jangan membandingkan pasangan dengan kondisi orang yang ada di luar sana. Misalnya, ini gimana ini? Suami ini tak betul, apalagi sampai curhat di media sosial, semuanya diobral, diumbar, dan seterusnya. Semua orang tahu. Ini jangan sampai terjadi, sehingga keretakan rumah tangga, kemudian ini sesuatu yang tidak kita harapkan. Jadi mudah-mudahan untuk semua kita Allah berikan kemudahan keluar sana rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Amin. Ketika kita berusaha masing-masing ada etikat baik, suami ya etikat baik. Ya bukan berarti mungkin dia tidak berusaha, tapi memang sudah berusaha namun Allah belum bukakan. Maka kepada istri tentu semoga diberikan kesabaran, kepada suami diberikan kekuatan untuk berikhtiar lebih, ya, sama-sama menjaga ketakwaan. Ketika kesulitan, kesempitan, kefakiran Allah cobakan, maka yang bisa kita lakukan as-sabru, kesabaran. As-sabru indal musibah, sabar dalam musibah. As-sabru indal ta'ah, sabar dalam ketaatan. As-sabru indal ma'asyah, ketika kemaksiatan merajalela di sekeliling kita, kita semuanya tetap bersabar insyaallah.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin sebagai penutup, Ustaz ada pesan sederhana yang bisa pendengar praktekkan mungkin mulai pagi hari ini, agar bagaimana caranya rasa syukur itu tidak hanya sebatas ucapan Ustaz ya, tetapi benar-benar menjadi kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Ustaz.
0: Baik, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunggu nikmat itu hilang baru kita menyadari betapa berharganya ia, ya. Yang sampai kita menunggu misalnya pasangan pergi baru kita menyadari betapa besarnya pengorbanan itu. Jangan menunggu orang tua kita tiada baru kita merasakan betapa besar kasih sayangnya. Mulailah hari ini, mari kita belajar melihat kehidupan dengan mata yang penuh dengan syukur, dengan anggota badan yang penuh dengan kesyukuran. Ketika kita bangun tidur, maka kita ucapkan apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala alladzi ahyana, yang menghidupkan aku, ba'dama amatana, setelah dia mematikan aku. Ingat kita semuanya, wa ilaihin nusyur, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun itu nikmat yang ada sekeliling kita, lihat dengan mata kesyukuran, dengan pendengaran kesyukuran, dengan lisan yang penuh bersyukur mengatakan alhamdulillah. Kemudian kaki kita langkahkan tempat-tempat yang diridhai oleh Allah, tangan kita tidak melakukan kecuali hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah semuanya itu mudah-mudahan mendorong kita untuk melakukan kesyukuran. La in syakartum la zidannakum. Kalau kalian pandai bersyukur kepada aku, kata Allah, maka aku akan tambah nikmatku itu kepada kalian. Mungkin tidak bertambah di dalam jumlah, tapi mudah-mudahan bertambah di dalam berkah. Apalagi jumlah lalu berkah. Dan sampai kita menjadi orang-orang yang kufur, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, tidak bersyukur, tak pandai bersyukur, ingatlah, ingat kita semuanya, sesungguhnya azabnya Allah itu teramat pedih. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz Roja atas materinya pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi yang pandai bersyukur, kemudian juga tidak mengeluh ya, mampu menghargai nikmat sekecil apapun itu, dan pastinya menggunakan setiap pemberian Allah untuk sesuatu yang bermanfaat. Sekali lagi terima kasih untuk Ustaz Dr. Roja Pebrian LCMA, Sekretaris Komisi Dakwah MUI Riau. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan demikian program Mutiara Pagi hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
5: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
6: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
5: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
6: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
5: Kamu gak peduli ya sama aku.
6: Sorry ya Dika, selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
7: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
1: Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, untuk selanjutnya tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, segera akan Anda ikuti Warta Riau Pagi.

0: kedepannya harapannya tidak ada lagi, walaupun El Nino menuju ke puncak puncaknya ada ya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim hujan, cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap, ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi
1: jadi kan kerajinan itu sebenarnya sampah kemasan plastik ya.

0: kunci dulu ya.
1: Pokok-pokok berita utama, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor karena musim hujan saat ini mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan. APBD Perubahan Riau 2026 ketok palu Rp8,378 triliun. PLT Gubernur tekankan efisiensi dan tim pendapatan. Walter Riau Pagi juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Walter Riau Pagi selengkapnya, edisi hari Selasa 29 September 2026, bersama saya, Dini Oktariani.

0: Mendengar masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor. Karena musim hujan saat ini mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan. Selengkapnya, Femia Siovani melaporkan.
1: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Sarip Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir maupun longsor.
2: Kita juga udah ujian. Kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi, walaupun El Nino menuju ke puncak. Puncaknya artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim penghujan, cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu-waktu tertentu, ada yang perlu ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensi memang sampai di bulan Oktober itu masih ada, kemudian kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
1: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
3: Dan kami laporan diri sama beliau, bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang dimungkinkan nanti banjir. Dia kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk cuaca banjir.
1: PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Femi Astiovani, RRI, Pekanbaru.
0: Pemerintah Provinsi Riau akan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Kampar untuk memetakan persoalan dan menentukan langkah penyelesaian pembangunan jembatan Rumbio sudah terhenti selama 8 tahun. Selengkapnya Femia Siovani kembali melaporkan.
1: Pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menerima aspirasi tokoh masyarakat dan tokoh adat kenegerian Rumbio terkait pembangunan jembatan yang belum tuntas selama 8 tahun. Pertemuan berlangsung di ruang rapat Gubernur Senin siang. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan kondisi pembangunan jembatan di lapangan, sekaligus meminta dukungan pemerintah agar pembangunan dapat kembali dilanjutkan. PLT Gubernur mengatakan pemerintah provinsi akan mengundang Bupati Kampar dan pihak terkait untuk membahas penyebab pembangunan jembatan belum terselesaikan, serta mencari solusi sesuai kewenangan masing-masing. PLT Gubernur menuturkan kajian terhadap kondisi pembangunan yang sudah ada diperlukan untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk memastikan kelayakan bagian jembatan yang telah dibangun.
3: Dan keberadaan jembatan ini, jadi kami tadi sepakat dengan masyarakat, kami akan rapat nanti dengan Pemda Kampar. Dan akan panggil nanti Bupati, semua nanti duduk bersama. Kenapa jembatan ini tidak selesai? Nah ini akan kita carikan solusinya, jalan keluarnya untuk kepentingan masyarakat ya. Kami akan menyelesaikan.
1: Sementara Datu Kampar sekaligus tokoh masyarakat Munasir Ma'adab mengapresiasi perhatian pemerintah provinsi terhadap aspirasi masyarakat Rumbio. Munasir mengharapkan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Kampar dapat segera menghasilkan keputusan terkait kelanjutan pembangunan jembatan.
4: Jadi hal-hal yang sudah kami lakukan itu juga sudah kami lakukan pengumpulan tanda tangan dari warga. Itu sudah ribuan ya?
5: 1.300.
4: 2.000-an tanda tangan kita kumpulkan untuk itu. Jadi kami juga dan langkah yang akan kami lakukan, kami mau minta arahan dengan Pak Gubernur. Kami berharap banyak dengan Pak Gubernur. Mudah-mudahan keberlanjutan jembatan ini dapat kita kami dirasakan oleh masyarakat di sana Bogor.
1: Munasir juga mengapresiasi rencana pemerintah untuk mengkaji kondisi teknis jembatan, termasuk memastikan apakah tiang jembatan yang telah terbangun masih layak digunakan. Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah Kabupaten Kampar diharapkan dapat segera menentukan langkah penyelesaian sehingga aspirasi masyarakat Kenegrian Rumbio terkait pembangunan jembatan dapat ditindaklanjuti. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, APBD Perubahan Riau 2026 ketok palu 8,378 triliun rupiah. PLT Gubernur tekankan efisiensi dan tim pendapatan. Alwi Suryatmaja melaporkan.
6: Roda pembangunan Provinsi Riau bersiap melaju lebih cepat menyusul disahkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD tahun anggaran 2026. Juru bicara Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau, Edi Basri, memaparkan bahwa angka final tersebut diperoleh usai melalui proses pembahasan yang intensif bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Provinsi Riau.
7: Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Riau telah melaksanakan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2026. Setelah melalui proses pembahasan, disepakati perubahan APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2026 sejumlah 8,378 triliun.
6: Menanggapi pengesahan tersebut, PLT Gubernur Riau, SF Haryanto menyoroti adanya penambahan anggaran dan menegaskan komitmen pemerintah untuk menggenjot penerimaan daerah serta mengefisiensikan belanja.
8: Jadi catatannya memang kita diupayakan, diminta untuk meningkatkan pendapatan, yaitu memang sama-sama dengan kita membentuk tim opat dan pendapatan, yaitu salah satunya. Ya. Yang kedua, menggunakan anggaran seefisiensi mungkin, tepat semuanya. Dan ketiganya memang di sini ada kenaikan 56 miliar dari tahun sebelumnya. Jadi 8,3.
6: Arahan dari PLT Gubernur ini sekaligus menjadi instruksi kerja bagi seluruh jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan Pemprov Riau. Dengan adanya kenaikan sebesar 56 miliar yang menggenapkan total APBD perubahan menjadi 8,378 triliun, pemerintah daerah dituntut untuk lebih cermat ke depannya. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah kota Pekanbaru siapkan langkah penyelesaian ijazah siswa yang tertahan melalui verifikasi dan koordinasi bersama Basnas. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
9: Pemerintah Kota Pekanbaru mendata sebanyak 649 ijazah lulusan sekolah yang masih tertahan dan tengah menyiapkan langkah penyelesaian bagi masyarakat yang benar-benar tidak mampu. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan data tersebut masih dalam tahap verifikasi untuk memastikan kondisi ekonomi keluarga pemilik ijazah. Pemerintah Kota Pekanbaru akan melakukan survei lapangan terhadap anak-anak yang ijazahnya masih tertahan, termasuk dari sekolah negeri. Menurutnya, Pemerintah Kota Pekanbaru juga berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas untuk menentukan bentuk bantuan sesuai ketentuan penerima zakat.
10: Jadi ijazah anak-anak sekolah ini ternyata ada 649 dan ini sedang melakukan tahapan. Kenapa? Masih ada juga di dalam laporan tersebut anak sekolah negeri tapi tertahan. Ini menjadi pertanyaan kita yang aneh juga ya. Yang kedua, ini melakukan itu. Yang kedua, kita harus lihat apakah anak yang tertahan ijazah ini betul-betul orang tuanya tidak mampu. Ini akan dilakukan survei lapangan seperti itu. Dan tadi kita merapat bersama melakukan forum diskusi dengan Basnas. Jadi mana yang bisa dibantu oleh Basnas sesuai dengan ketentuan penerima zakat, itu akan kita salurkan ke Basnas. Mana yang tidak, maka akan ditangguh lagi tentu oleh pemerintah kota.
9: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Abdul Jamal, mengatakan pihaknya telah mengimbau sekolah agar memberikan ijazah kepada lulusan yang masih memiliki dokumen tersebut di sekolah. Khusus sekolah negeri, masyarakat diminta tidak ragu mengambil ijazahnya.
11: Sebenarnya kan sudah ada imbauan itu ya. Ijazah itu persoalan karena silakan seluruh masyarakat mengambil. Itu sudah kita sampaikan ke sekolah. Jadi setelah kita pantau juga di sekolah, masyarakat ini malu mengambil sebenarnya. Makanya melalui DPRD, melalui kita. Kenapa? Karena dia sudah berutang gitu. Padahal ini sudah lama kita programkan ya. Terutama di negeri, ambil aja, datang ke sekolah ambil. Ya, nggak ada kita tahan. Yang swasta, kalau memang ada persoalan, kita bantu.
9: Abdul Jamal menambahkan sebagian masyarakat dinilai masih enggan mengambil ijazah karena masih memiliki tunggakan kepada sekolah. Karena itu, pemerintah Kota Pekanbaru membuka ruang bagi masyarakat untuk melapor persoalan tersebut agar dapat dicarikan penyelesaian sesuai kondisi masing-masing. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, Bank Sampah Dalang Collection mengolah limbah kemasan plastik menjadi berbagai produk UMKM seperti tas dan tempat sepatu sebagai upaya mengurangi sampah sekaligus memberikan nilai ekonomi. Selengkapnya dilaporkan Desi Fitri Rahayu.
12: Berdiri sejak 2007, Dalang Collection awalnya memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk mengolah sampah dan kini melibatkan sekitar 20 pengrajin yang mayoritas ibu rumah tangga. Konsistensi dalam mengedukasi dan mengolah sampah tersebut membuat Dalang Collection mendapatkan berbagai penghargaan, salah satunya Kalpataru dari Pemerintah Republik Indonesia. Sofia Saven, Ketua Dalang Collection, menjelaskan, sampah yang dimanfaatkan antara lain kemasan plastik minyak, deterjen, dan kantong kresek yang tidak dapat diproses pabrik. Sampah terlebih dahulu dicuci dan dikeringkan, kemudian dipilah dan dijahit sesuai pola hingga menjadi produk kerajinan.
13: Jadikan kerajinan itu sebenarnya sampah kemasan plastik yang memang tidak bisa diproses oleh pabrik. Jadi misalnya sama kemasan plastik minyak, sampah kemasan plastik deterjen, sudah itu kantong kresek, kita cuci dulu ya. Pertama sampah kita cuci bersih, sudah itu kita keringkan, setelah itu kita pilih sesuai sama jenisnya, diseragamkan, sudah itu baru kita jahit.
12: Sementara Neneng, pengrajin bank sampah, menyebutkan kegiatan ini membuat masyarakat lebih peduli lingkungan sekaligus memberikan kesempatan bagi ibu rumah tangga untuk berkarya dari rumah.
14: Kita lebih bisa menghargai, lebih bisa lebih pedulilah dengan lingkungannya, terutama lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Terus bisa memilah sampah-sampah yang bisa kita pergunakan kembali, bisa didaur ulang, terus bisa dijual juga.
12: Neneng menambahkan, pengolahan sampah ini menjadi contoh limbah yang tidak terpakai dapat diubah menjadi produk bernilai, sekaligus memperdayakan masyarakat. Kontributor RRI Pekanbaru, Desi Fitri Rahayu, melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kepulauan Meranti Senin pagi menggelar seminar jurnalistik bagi kepala sekolah. Kegiatan tersebut diikuti puluhan kepala sekolah dan disambut positif Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
15: Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kepulauan Meranti Senin pagi kembali menggelar pelatihan dan seminar jurnalistik. Mengangkat tema mengenal peran dan fungsi wartawan serta media massa, kegiatan yang digelar di Ballroom Aviva Sports Center itu diikuti 50 kepala sekolah, mulai dari tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama sekecamatan Tebing Tinggi. Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin menyambut baik kegiatan tersebut. Ia mengajak seluruh peserta mengenal apa itu media dan wartawan serta mampu membangun komunikasi yang baik ke depannya. Pada kesempatan itu juga ia menyinggung terlihat ketakutan pihak sekolah terhadap wartawan. Ia berharap ke depan lewat edukasi seputar jurnalistik dan media massa, seluruh kepala sekolah bisa mengerti peran dan fungsi wartawan, terutama hak-hak yang dimiliki oleh para narasumber. Tidak hanya itu, Muzamil berharap awak media selalu menghadirkan pemberitaan yang berimbang. PMK Meranti siap dikritisi lewat pemberitaan dan berharap juga keberhasilan yang ada mampu terpublikasi dengan baik ke masyarakat.
16: Hubungan antara pemerintah dan wartawan ini adalah hubungan yang dinamis. Adalah hubungan mutualisme, bukan hubungan setia. Kami juga tidak bermaksud kedua memperalat media ini untuk menaikkan popularitas dan kita ini, media ini menjadi penyeimbang di dalam kita membangun, menjadi pembawa berita. Ya, tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua, saya minta Pak Kadis Pendidikan juga ini kita lagi giat-giatnya Ketua, banyak sekali. kita minta pembenaran saja, bukan kita minta di publikasi saja, tapi kalau di dalamnya ada hal-hal yang memang perlu kita perbaiki, mari kita.
15: Edukasi seputar jurnalistik terhadap dunia pendidikan di Kepulauan Meranti bukanlah hal baru bagi PWI Meranti. Ketua PWI Kepulauan Meranti Wirasa Putra mengaku PWI Meranti telah memulai program PWI Goes to School sejak tahun 2014 lalu. Dan hingga saat ini program tersebut tetap dipertahankan. PWI hadir ke sekolah memberikan edukasi jurnalistik pada siswa dan kini PWI menghadirkan para kepala sekolah lewat edukasi serupa agar dunia pendidikan bisa melek terhadap dunia jurnalistik.
17: Saya menyadari membangun hubungan yang baik antara pers dan lembaga pendidikan membutuhkan komunikasi dan pemahaman dari kedua belah pihak. Karena itu, melalui kegiatan ini, kami ingin membuka ruang kerjasama yang lebih antara PWI dan seluruh sektor pendidikan yang tersebar di Pulau Meranti. Mudah-mudahan kegiatan ini tidak hanya menjadi yang terakhir, karena sebelum ini kami juga rutin melaksanakan kegiatan yang sama lewat rutin kami yaitu PWI Good School, dan program ini sudah berlangsung sejak 2014 lalu terwakil. Jadi bedanya program hari ini dengan program PWI Good School, PWI Good School itu kami mendatangi sekolah mengedukasi anak-anak peserta didik tentang peran dan fungsi pers. Sementara hari ini kami mengundang seluruh kepala sekolah tadinya, cuma lantaran waktu dan tempat kami hanya bisa mengundang kepala sekolah yang berada di Kecamatan Kedung saja terwakil. Jadi untuk itu kami memohon doa dan dukungan Bapak Ibu sekalian agar kegiatan ini dapat terus kami laksanakan. Berharap langkah kecil ini dapat membangun literasi, mendorong keterbukaan informasi, serta menciptakan komunikasi publik yang sehat di Meranti.
15: Wirasa Putra berharap dukungan semua pihak untuk ikut berkolaborasi sehingga ke depan PWI Kepulauan Meranti mampu menggelar kegiatan yang lebih besar dengan menghadirkan seluruh kepala sekolah yang ada di Kepulauan Meranti. Kontributor Muhammad Sinaini, RRI Pekanbaru.
0: Informasi terakhir pendengar, Satres Narkoba Polresta Pekanbaru menangkap 4 pengedar narkotika di wilayah Kampung Terendam Pekanbaru. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
18: Inilah detik-detik penangkapan 4 pria dalam pengungkapan kasus dugaan peredaran narkotika di kawasan Kampung Terendam Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita barang bukti berupa narkotika jenis sabu serta 3 butir pil yang diduga psikotropika jenis Happy Five. Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru AKP Noki Lofiko mengatakan, keempat pria tersebut diamankan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi narkotika di lokasi itu. Tugas kemudian mengamankan 4 pria berinisial HR, BD, JA, dan AS.
19: Telah kami amankan 4 orang inisial BA, HR, BD, DS, dan AS. Yang mana keempat pelaku ini adalah pengedar di wilayah Kampung Terendam. Pada saat melakukan penangkapan, diamankanlah narkotika jenis sabu, ekstasi, dan pil HPP. Kemudian dari keempat orang ini ada salah satu yang telah lama kami target, yang DPO selama ini inisial BA, dan telah kami amankan dan kami bawa ke Polresta Pekanbaru.
18: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau, Kasmanto Rinaldi, mengapresiasi pengungkapan yang dilakukan pihak kepolisian di wilayah yang rawan narkotika. Hal ini sebagai bentuk antisipasi peredaran narkotika yang lebih luas.
20: Kita patut apresiasi ya, karena meskipun tumbuh hilang berganti mereka gitu, baik itu pengedar kemudian maupun kurir, cuman kan ketika bandar itu terus dimonitor dan terus diawasi dan terus ditangkap, itu kan bisa menjadikan modal yang kuat untuk pemberantasan narkoba itu sendiri. Mm-hmm. Meskipun kita untuk memprofil di Pekanbaru itu kan hanya lokasi-lokasi saja, ada kesulitan-kesulitan yang biasanya mereka alami gitu. Salah satunya adalah biasanya tidak jarang informasi itu sudah sampai kepada sasaran duluan gitu. Jadi yang seketika polisi itu sampai di situ, yang ditargetkan itu biasanya udah nggak ada lagi gitu.
18: Saat ini keempat tersangka telah diamankan di Mapolresta Pekanbaru dan dijerat dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Rio Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor. Karena musim hujan saat ini mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan. APBD Perubahan Riau 2026 ketok palu Rp8,378 triliun. PLT Gubernur tekankan efisiensi dan tim pendapatan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani. Sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Pagi. Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

101 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih di rangkaian Rio Pagi di Musik dan Informasi. Saya sapa terlebih dahulu Anda pendengar, selamat pagi dan juga selamat beraktivitas ya. Semoga aktivitas Anda berjalan dengan lancar pendengar ya. Jadi pada

Konsentrasi. Baik pendengar, kantor wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum Riau mengikuti diskusi strategis kebijakan terkait evaluasi dampak peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 10 tahun 2022 tentang perubahan atas Permenkumham nomor 12 tahun 2019 tentang indikasi geografis. Kegiatan dilaksanakan secara hybrid melalui Zoom meeting Senin 28 September 2026, dan kegiatan yang diselenggarakan oleh kantor wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat ini diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudi Hendra Pakpahan, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, selanjutnya juga Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan atau BSK, serta jajaran Kanwil Kemenkum Riau. Diskusi bertujuan untuk menyebarluaskan hasil evaluasi dampak kebijakan sekaligus melihat implementasinya di daerah, khususnya terkait dengan pendaftaran dan fasilitasi indikasi geografis. Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, menyampaikan bahwa evaluasi diperlukan untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut memberikan dampak terhadap perlindungan dan pemanfaatan produk unggulan daerah.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan

0: tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ya, jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Ya.

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan muncul.

0: di toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
1: Kita semua bersaudara kan, Ma?
2: Mendengar nama sendiri. Pernahkah Anda menyadari, di tengah keramaian dan berbagai suara yang saling bercampur, kita tetap bisa langsung menoleh saat mendengar nama sendiri disebut. Fenomena ini bukanlah kebetulan. Secara ilmiah, otak manusia memang lebih responsif terhadap suara yang menyebut nama diri kita sendiri. Nama merupakan identitas personal yang sangat kuat. Ketika nama terdengar, otak secara otomatis memberikan perhatian lebih, bahkan tanpa disadari oleh kita. Penelitian menunjukkan, meskipun berada di lingkungan yang ramai, otak tetap mampu menangkap nama sendiri lebih cepat dibandingkan kata-kata lainnya. Hal inilah yang membuat mendengar nama sendiri terasa istimewa, lebih dekat, dan memiliki makna personal. Sebagaimana dijelaskan dalam publikasi ilmiah yang dimuat oleh Science Daily, respon ini merupakan bagian dari cara otak

baru kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang pagi hari ini sedang mobile, pendengar tetap selalu berhati-hati, gunakan sabuk keselamatan, helm, dan pastikan untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas, pendengar. Biasanya pagi hari lalu lintas pastinya cukup padat dan semuanya pada mau cepat sampai di tempat tujuan ya, tapi Anda harus tetap saling menghargai, menghormati sesama pengguna jalan raya karena keselamatan yang paling utama. Pendengar, masih di rangka informasi dan musik ya. Untuk selanjutnya di Riau pagi, pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti Anda akan mengikuti warta berita bersama dengan Pro 3 Jakarta ya. Tadi setelah ada lagu mancanegara dari Ariana Grande featuring Z dengan Break Free, kali ini ada satu lagu dari Aci Koci dengan Aisy Teru untuk Anda semua di pagi hari ini. Semoga bisa memberikan semangat Anda untuk mengawali aktivitas pendengar.

0: Pernahkah Anda membayangkan memiliki toko yang buka selama 24 jam tanpa harus menyewa sebuah ruko? Kini hal tersebut bukan lagi sekedar impian. Melalui marketplace, siapapun bisa memasarkan produknya hanya dengan bermodalkan ponsel dan koneksi internet. Bagi pelaku UMKM, marketplace menjadi peluang untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas, bahkan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Agar produk semakin diminati, pastikan menggunakan foto yang jelas, menuliskan deskripsi yang lengkap, memberikan harga yang kompetitif, serta selalu menjaga pelayanan yang ramah dan responsif. Di era ekonomi digital, membuka peluang usaha tidak harus dimulai dengan modal yang besar. Yang terpenting adalah kemauan untuk terus belajar, beradaptasi, dan memanfaatkan teknologi. Karena sekarang, toko Anda benar-benar bisa berada dalam genggaman.
1: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
2: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
1: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
2: Tapi, Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
1: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
2: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
3: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran.
2: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita.

Bank Indonesia mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun masih akan menghadapi risiko dari dampak ekonomi global. Israel mencabut status diplomatik Belanda di Ramlah terkait pelanggaran, maksud kami terkait pelarangan